0: Jerbu de oras manah kon.
1: Yeah.
0: Dengan lagi ada Midas Sam, Donnie Lim pernah bersama kita, Alfred Lemet, Ronald Dennis, Henry Bali, dengan lagi Charlie Chung Tizen Lim, Rachel Morikan, Salam Manis Sok Siburan kon.
1: Yeah.
0: Jadi deni komen sen lah. Christopher Nal, boleh macam ni?
1: Christopher Nal, selamat pagi DJ, topik menjangu piano ti. Apanya teru pelik tunjukku kembali tinggal daya ke bos eksiden ku akan teru muta serat nanok serama taruburan. Wow, tu iraru tu taruburan.
0: Taruburan ya?
1: Taruburan sadik ku anok lah kembali dawo i. Kan ku pari sok main band, ku akan teban family ku sekari kadi teru ana. Ana.
0: Kirana hadap lah kerana Nura lah dengan keyus minofobia ya sampai taruh buran lagi
1: taruh buran healing fasa healing na taruh buran
0: taruh buran kaya metas jaran ataupun kaya nguhang jaran
1: na metas jaran si en tapi na ngaban inya ngaban family na sebab na terawak sekadep
0: kaya na sekadep lah mesti the family dengan
1: pak memang kami tak fikir, kami tak meninggal ni anak beraku. Memang takkan teruk.
0: Lebih lagi kalau teruk lah. Aksiden teruk kah?
1: Anak meh.
0: Ataupun dia berlaku di depan the jawi bata.
1: Ya. Yeah.
0: Di depan mata aku rasa dah kering. Di jawi bata lah kawan kita.
1: Ya. Yeah.
0: Biserian mana di jawi bata. Ataupun on the spot masa saya dengan tempat kejadian dapat
1: tebut.
0: Memang...
1: Ya, memang takkan teru. Aku kadang-kadang agak ke perasaan mana? Perasaan teru.
0: Memang. Aduh, sebagai manusia lah. Memang ada teru. Tebuk kayu di musim. Bila lagi kena teru. Jadi kita boleh kongsi dengan Naomi. Ini ketakutan pelik.
1: Ya. Yeah. Agak ni nanti ni? Angelina Lin. Angelina Lin. Selamat pagi dan selamat tugas nak DJ Lala dengan DJ Angie dan Konti.
0: Ya,
1: selamat pagi. Kia-kia jaga kesihatan dan timpu jerebu ti. Untuk topik dah berpagi ti, ketakutan dah pelik. Dah tok itin si Enceh terawak keping belon.
0: Belon. Apa itu Lala ni? Memang orang nyumak belon nanti demi dua Lala ti.
1: Pagi.
0: Pagi. Demi dua healing deh.
1: Teruk keping belon pecah. Sebab kalau nak meletup melaju duk panjantung mengsi enge. Mengsi enge mesti nutup keping wang tebek inya tiup bilu.
0: Bilun lagi.
1: Tiup belon.
0: Tiup belon.
1: Ya.
0: Bukan saja anak kinya. Kau tebuknya lah. Nak inya memang pegan lah. Memang berani ya.
1: Nak inya pegan.
0: Belum lagi.
1: Tapi. Tapi inya ada bahas trawa.
0: Ya. Aku belik.
1: Aku pun teru. Nang keteja aku teru. Kemai belut nak membagak kan. Mereh rutop memang aku bub. Keduh.
0: Ya.
1: Teru rutop. Kemai rutop te. Si kapuan dan nikah berlaku kan atau ada puan mai api karatik pun bisa geteban bahaya sebeturi
0: ya,
1: kami teringat ya karena sama-sama tak nakit-nakit lah nakit-nakit jaga ada apa buka api karah atau mesti rek perlu nakit-nakit jaga dan besi mari nanti tipu jerebu
0: jerebu
1: ruah kesepak ada meh
0: seke asu
1: aduh memukim eh paksa ke pakai face mask
0: Okay, ni lagi dengan kita ti mai pudua at Nani Abdullah menang trauma trauma dengan nyabi deru terus bigegar kejak tangan kon tu ya trauma ni belut ni memang ihong lainnya bukan saja dengan kita ada jena ada beken lagi kongsi dengan Ami sama Ani topik pagi pula. Ani ketakutan kita.
1: Ani diterungan, ani perik. Ya. Ya, okey. Esok tapi cu hanga abra dengan tak tagi ni pengabak, ni yang pengabak.
0: Ya, mi desem mantan.
1: Hello.
2: Hello DJ Lala.
0: Aku mengantar ke mantan.
2: Hello DJ Angie.
0: Ya, hello mi desem.
2: Oh, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
0: DJ Lala,
2: selamat di sana.
1: Ya, selamat di sana.
2: Topik hati dengar aku agak lucu.
0: Ayah, memang.
1: Agak tak mesti an benda lucu-lucu. Kesan hati.
2: Agak scary. Agak lucu.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi aku an sikit nak. Di DJ Lala ni taruh dengan atik aku dah jeku.
1: Aku ni aku teru belut. Nombor dua, aku teru jepuh.
2: kami
1: aku kiris contoh I agi menu lah, menu anak gi hidang ajipe. Aku dengar ada kurit aku rasu rasu
0: ni. Pimaan.
1: Aku rasu nyerais. Oh my, aku terus dengar kurit.
0: Okey. Tepuk kurit saja ya.
2: DJ Angie.
0: Aku terawak nyumak bilon. Betul. Lebih lagi kalau nak etabulance.
2: Mana mau ke overseas mengadim bo?
0: Etabulance kan aku memang terawak. Bigagar na memang nyam jantung de memang aduh
1: ati rebu.
0: Rebu raya-raya nyam. Adup tu si gantung pulih ati de me rebu tayar de bumi.
1: Jantung tayar rebu.
2: Ati berdurung lah.
0: Ayo. Si En, memang teruk dengan En.
2: So, ati aku dantung jeku sebab DJ Lala kau dan dengan kau nak DJ NG kau jadi jeku lah. Sama hata di Jalala. Aku taruh ke jipa. Aku taruh ke jipa. Ayah dah kira baga atau se. Taruh. Amai ni hantar ni. Mudah aku pat. Naturally aku taruh jipa. So jah eh. Kami pergi walaupun isa dia. Biar aku dah daya beken. Di isa. Dah aku ni dah ada ku lek sindek ni. Kami ku nyam tada le wan ane andi andu aku di ka pasar Syria nak ku ngak cousin ku. Ngak ne so aku dua nak mede ku ingat lah. Muak tu agi dah jual jipa ke Agi udip agi udip ke dia nak di plastik. Jadi cousin ku ane semua ane sengaja mit plastik kan jepuan mengkirur maka aku kena apa pada azan kuana mungkin dia anak aku taruh bo kau mana bagi dia taruh taruh kubur pak atik pelik aku dia tong sambuh kubur aku dari taruh sebab ani dah ayah pajak buang yang penting nyanyi. Kau mana kubur amai kode sita tu sindut sama ku kubur. Penting nyanyi, penting. Kalau saya barang mana kusah kriya kede. Pak manya ni, mau lagi kayu buuh de. Dengan nang ani ni buuh. Dengan ada kedep na de. Mena de ya. Pakai dia ni ku taruh na. Jepuh. Jepuh. Nombor dua ini. Ini. Dudu. Pengang dudu.
0: Kilat.
1: Kilat.
0: Kilat dudu. Kilat.
2: Anak di nombor dua. Baru aku tunggu taruh. Apa kerja gede rawat nak jipa. Tunggu jipa aku. Amai kambing yang dah ada. Rida kambing. Mena aku dika. Ia nak buah aku. Di. Ini. Di. Seriat lah. Jadi ataupun main cousin ku di Seriat. Aku kami dah aku mana barang mana dia tolong sambung ku. Mesti aku tindak dia. Amai jipah ni puan nenang dia jipah. Pak ada walaupun dia main jipah dia tidak aku main jadi kau dia macam ni puan nang aku main ada main jipah kok mana taruh mana dia ya. So aku ingin salam ke dengan di dua ha? Di berkonti mandi kau menembara DJ tak dibuka kau menembara geng-geng awah kau menembara ahli-ahli dibuka nah? Ada minat-minat program mati dan sudah ingat aku ingin salam selamat isan-isan selamat andu taruh kau menembara aku tak ruah manyah tak deh pakai face mask sebab jadi buat metabar. Kami bisa pakai sunglass ada. So, sudah dengar. Aku ingin selamat isan-isan. God bless. Terima kasih DJ juga Allah. DJ Angie.
1: Ya. Terima kasih sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Okay, Angie. Apa-apa.
0: Terima kasih bunga.
1: So, me the same. Terjumpa.
0: Sama dengan Lala lagi.
1: Apa aku rasa ada ke schedule ada. Memang agak memang dengan ada. Saya bekerja. Ya. Pak anak lah ketakutan pelik hati begak sebetulnya nganak berdengan andi dengan ya andi dengan teru di perik dapat tak nang perik pak kami dengan pikir perik perik meh ya
0: pandai lucu dengan ada pelik ada lucu
1: ya kena haja
0: tapi ibu tanya kah
1: ibu tanya sebenarnya ia dengan adiri ane kongsi ketakutan pelik kan puan kah ane diperik dengan teru angan bisa kongsi di awal Facebook tak aku lagi berangan bisa ke
0: telefon
1: telefon ke di studio di nombor 022-2564 peringat nombor
0: 022-2560
1: ya jadi apa mana ngan ragu Sir Chris Wooden Gun ngan Ellen Kayan, Ngunci Cinta.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Regi Pramanso Tonio Spoji Seraruga'un Naisai So peragak berata Seraruga'un ya
1: Seru happy-happy lagi ya Muna pemusim je rebut ya
0: Sugu keadaan gayandu tak ada pak kena pak i manyaga tak tunda tunda keadaan adi dah kena tak mesti an berdadap tak kena berdadap tak gaut nura super kerja pengen naik tak ngamucur
1: ya dua masa sama nyaga lagi kesihatan penyihat tentu kita lagi ya kena kait perlu kita ngunah aktiviti sepak kurang lagi ngunah aktiviti di sepak kan perlu kita mesti raminan mas mas pun bukan sebarang mas face mask ni
0: face
1: mahal rega face mask ni face mask and pre-irima ya tapi nama gaun nah the farmasi
0: ada ya the farmasi saja ada
1: tapi end aku pernah mati dah lah rega memang rega mas
0: Ya, harga emas mana tak jadi emas ke?
1: Ah, ya, sebab nama mahal. Lebih lagi musim, mahal, musim asur jerapu mesti. Ya, kena face mask the biasa sen. The biasa sen selalu kita minat masa COVID. Ataupun masa kita sungguh ataupun masa kita mengke sen biasa.
0: Ya, anda meh. Aki dengar kabar dengan tak komen.
1: Ehong bela dengan kita tidak.
0: Tak aki Wan sadir. Seorupa aki DJ Wan masuk serian ketakutan pelik teruji pe teruji pe adi bisa
1: ya
0: so pernah tak teruji pe adi bisa aku pun teru sungguh jipe hana dah bisa pun aku teru ke asal raya
1: amu asal lah amu teru dengan kulit ni kalau
0: asal dan ijipe ada ji mesti teru
1: memang
0: sungguh dah biar bisa ka bisa ka
1: bisa ka bisa ya
0: asal asal dan i urar urar
1: urar
0: ular.
1: Ayah. Okay, pon morning. Selamat so, pagi. Mami angkat pun pagi. Pon morning dia ingin menang teruk dengan dipoh dengan cicak kun. Ini lagi asyik lah.
0: Ya, Veronica said, I nang dap i teru di Jepah, ulat sagu. So, aku memang deman, deman. Tinggak dek pun rasa geli. Sini nang bayangkan lah kalau deman tinggal gerak geri i penuh. Aduh. Ya, deh. Ini nang, ayah ni ngak ada daya teru. Dengan tak Veronica set.
1: Ulat sagu pun.
0: Ulat sagu ni nak tak seket ya.
1: Seket. Seket man sagu. Seket lah seket.
0: Clifton Cliff. Salam san-san dengan sahabat tugas DJ. Salam Malaysia berani komen. Kuk lah di topik pagi ti. Kuk terus jepoh.
1: Ani kau nak lah. Mod sitan kan nak teru kau nak. Cuma nak teru jipo.
0: Mod aku pandai bahasa komen nanti ji. Melucu dah aku dengar. Paksa wak betul lah. Betul ke wakil. Ya. Tak manusia lagi kayu. Ni nang tak adi perik. Adi perik adi tak teru. Ngana yang barangan adi beken adi lagi bisa wakil tak lagi pengabak tak kali ti.
1: Ya. Yeah.

0: Tolue kada nangingan, apalagi kuliman eh. Kada di po, daga kuman, daga keberani. Biar aku bupari, baku kirim di po di orang. Dek baninya. Ya mau kada enang urat, eno sokot indaya dati nang eh. Daga keberani man, daga bani to maa. Ngai, ya banyak angin daku, aduh dikupuan na gaya aku. Macam paling kau tahu no, paling kau tahu barat berasak no. No, tapi di mana di nak aku di majid dengan nyobat dengan mende senti eh. Aku ingin salam dengan dua ya.
1: Iya.
0: Salam menu berabut ni indaya nang ati. Di nyeklin manusia tak tiak nu di mati eh. Ingin salam dengan, ingin salam dengan sendok el, jaga betul Pak Agung. Ingin salam jika sudik ku dikupak sirak dan mana kupak peninggau. Anda jaga betul pe, undu dua titik.
1: Ya.
0: Suak ayah dengan tu jika sudik tu ayah dengan saudara malah tu disik suak dan negeri otok tu lah.
1: Ya, sama-sama jaga
0: betul. Bayak ingan biar.
1: Ya.
0: Disijak.
1: Iya, oke. Okay.
0: Dan kangen main lagu smoking yo.
1: Lagu ni.
2: Smoking.
0: Lagu smoking, smoking.
1: Yo, bogo lagu smoking.
2: Yeah.
0: Yo, kini, yo, yo.
2: Kini ya.
0: Tak main saya yo.
1: Iya, iya.
0: Aku guru dia tih.
1: Iya, ini dinaikan.
0: Nah, terima kasih dengan sambut telepon aku.
1: Ido, ini ya dinaikan.
0: Aku nombong borak tanuk kubi.
1: Oh.
0: Borak di semong pak buah. Pak nyabok goli milih aku kodoli. Aku ingin nih, Pak Guh mau kukilin nih.
1: Ingan mau ingat Pak Guh, ingan dodek juga.
0: Dodek aku nyabok. Bokok nyabok king sikit nih aku kurang tau juga. Bokok tonggong nih bije. Masa mesin lalu sobak nih do. Pak Ali mau tumbang suah bi buah. Aduh, nyam sedih kering abi.
1: Yo nak kita
0: dikanti je kungang pagu he.
1: Yo nak kita kitnya ama sebab Madina jerebu.
0: Yo. Aku nombok borak lagi.
1: Yo. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Bye.
1: Lagi bye. Okay. Pengen bapak tadi gip sama kata. Bukan itu.
2: Bukan.
1: Itu yang sebutkan Sino L.
2: Sino L.
1: Sino L nyawi.
2: Sino L ya.
1: Pak suara.
2: Pun pasti semakin nas.
1: Suara isama de.
2: Lebih kurang.
1: Aike berikan taruh dua benda lepas berkurung rumah ini sana sana. Tapi apa di topik ini jangan upi tadi sana nanti ya. Ketakutan pelik.
2: And Angela JB ada tila. Jaya aku paling taruh jipa.
1: Begak tak taruh jipa.
2: Pernah terjadi di adepku kan.
1: Anikah cerita ini? Pernah terjadi.
2: Mesti ada cerita ini.
1: Cerita di sebalik.
2: Ya. Midesa mana majoriti Dayak taruh jipa.
1: Ya. Ke mana Loras Mike? I reply Midesa mati enak. Pasal topik dah jaku anyap kayu trawa. Kecuali penyengat saja. Macam tabuan. Tabuan pula.
2: Tabuan.
1: Macam tebuan.
2: Tebuan.
1: Macam tebuan.
2: Tebuan ya.
1: Tebuan kah
2: lebah. Lebat.
1: Tebuan kah lebah kah dan lain.
2: Lebah ni kon senak bida yalah.
1: Ani kon
2: tebuan penyengat lah penyengat tebuan.
1: Ai ayah buka dan ni ji. Buka dan ni sebetulnya.
2: Ani ya.
1: Ni nang tada bekek lah aku pandai kembet. pandai an telefon sindak ku sikit Madin. Tiba-tiba ada aku kembet.
2: Talian hayat lah nyiket. Ani
1: de agi de ni agi de dan penyengat tadi agi.
2: Tebuan tepun lebah.
1: Macam biasalah kami dialek kami dialek Seria teh beken ke? Kami penawan beken ke? Kami Seria.
2: Penyengat.
1: Penyengat.
2: Penyengat.
1: Ada. Ya.
2: Penyengat.
1: Maya bukan jenis ji.
2: Benyi.
1: Bukan jenis ji. Benyi.
2: Benyi madu. An madu.
1: Benyi.
2: Madu. Belum kata madu.
1: Aki ke penyengat dan benyi. Benyis.
2: Benyi.
1: Benyi.
2: Lebah. Lebah kun sanda jadi en. Sanda basana. Sama-sama mikir nanti dah kon kita minta ya. Okey, terus nanti.
1: Atang pakok.
2: Atang pakok.
1: Okotoru morot leave hospital. Sebab aku mukul tiga galon. Ah, tiga

0: 3 galon dak ni 20 sowak di molopas.
1: 3 galon.
0: Yo, adin mun odi kano modoi nya aduh ku sowak sanggup pakai tungguah.
1: pakai tangga.
0: Ya, yeah, sanggup pakai tungguah dori pakai lift.
1: Kayak ramen lift.
0: Agak
1: sebab nama stuck dah bil lift ya.
0: Ya. Anak gerang. Kemana sama sesangga tidur dari kasih nak bundau babe wai. Cuma kasih ya. Agi bersama ngata di WFM dia sesana anu wati. Kan? Tak apa di topik kami jangupi tadi sesana anu wati ya. Kami NG ayah teru namang birot. Kami aku teru
1: jipe.
0: Teru jipe. Tengok kurit jipe ada aku ber nyerais.
1: Oh my god.
0: Ayuh. Begak sebetulnya begak kayu kayu adi pare-pare ana teru. Eh kena dengan tadi makan. Kami barengan lagi ketakutan pelik tenang ya sen kering nang ya ketakutan pelik ngan bisa cerita lagi. Di studio Isai sama-sama tak tahu sesatan wati.
1: Okey, babai konten menang babai takut dengan inya selalu melak masuk belakang. Sebab babai daya dadu high blood kot. Bahaya sian sebenarnya. Bi mati yang mah high blood ataupun inya
0: mai teru terperanjat teru endam tiba-tiba trigger kami lagi perkara ana adi pelik-pelik meh.
1: Ya, mena babai konten, mena bai. Inya dah melak masuk kenang jadi bahaya lagi lah masuk belakang yang sebenarnya. Inya dah suka melak-melak. Okay, Papa Vans menang kraun tempat semu atau gayat? Lebih lagi di shopping mall lah. Wanita tu panggil Zen.
0: Betul, aku betul.
1: Lebih lagi bangunan datu.
0: Aku betul. Kami aku berdi semu, aku kan tak akan ingat segan. Mai aku teru. Macam-macam kau dipikir, Ji. Anda meh macam-macam kan?
1: Macam-macam ni ketakutan pelik kita. Sen mah itu manusia lagi ya. Macam-macam. Memang ada dalam adep pemudip memang ada kayu da trawa kita.
0: Yeah.
1: Tapi sen dalam ne pelik ne tusa mian ada lucu ne lagi.
0: Ai kena calicung. Calicung tizen lime. Yeah. And I sopraga kebanyakan tak teruji peh ngah teru bis.
1: Penyengat.
0: Lebah. Amai kami kemedok nyerak
1: kayu jangka
0: kemedok nyerak menatang hati.
1: Aduh,
0: berlaku
1: kalau
0: dok bebega kes ya bebega raro kes
1: sebab menang anyap jenis ni uri ubatnya ya ubatnya sama menyipah lagi.
0: Yeah.
1: Tapi nyipah ti masih ada bisa dep nen pembuleh doktinan untuk jenis tapi CN pun percentage untuk selamat payupuan
0: anak gerang
1: tapi memang hong dah terus
0: pak i kami tak ingat dah kena bisa banyak meh tak sindek memang bahaya memang tak mempuan nang aya memang teban bahaya banyak tak sindek ya sama-sama tak jaga adab tak risik kami sesa nanti kami sis kura TNG kedua lagi bara ngan dirmin are tarik teban berenak ngan naik penyibisik bedag remin aret. Kena kemisi skurati barangan pun temit ke kesempatan ya. Ngah kemisi ni minggu wati ngana naik penyibisik bedag remin aret. Adi kedai imbah tui ngan tinggi metui ngan dah naik
1: gotong royong. Bukan gotong royong ni buah kampung, gotong royong mama.
0: Ya, gotong royong remin adep.
1: Supaya anak-anaknya kita pun sama-sama girume rajin lagi ya.
0: Nakit-nakit ya mai mari nanti kan keadaan gaya anu peras. Memang binatang berbisa memang luah memang perlu tarik jaga-jaga kami tarik pakat kawasan dan macam metu ya tak ada nyerse anak-anakit tadi
1: betul
0: sama-sama tak jaga penyelamatan dari min arat baik tak ini ada kerja penura tak ya nesesanan wati amanya gopoh sengkering nang ya berhati-hati
1: lagi bela nakinya kita ya nakinya kita ada sejasa perhati lagi.
0: Eh, kena beringan kata tak dengar tak pecah ukrakar tak ya.
1: Kita berhibur tanya lah.
0: Tak berhibur tanya dengan ragu Nazri NJ Emma Kai Sibarang.

0: kan ti ponu nak ponu mu ti do sehat sebenar pun mu
1: eh ti tadi ke boleh dukun kena de tubun ku puak ti
0: nah
1: nyutiang di situ je pandai pagu pemu boleh ku tolong ku dekati pemu
0: inoh le buat na inoh le isok-isok dukun isok-isok dukun
1: eh mungkin kepuan nyemu ti ti yo cek kota sembarang ti
0: eh dosa
1: ku nonam nenu
0: map saya dukun map saya pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja ya penuh tu di mid nomor pada tu saat ini dia tunggu berit ni
2: berit
0: nah mulut ke depan lepas tu tiban tu boleh buka din
2: asyik hidup ada mandam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti bo
0: iya leh ti
1: iya
0: nah ni ngai
2: mo gulu aba terubu ya
0: betul gulu gulu ti
2: kenyam dah imu tanya
0: kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia
1: Jess tolong Jess tolong
0: eh dah tolong lah gulu nya nak gulu kursi deh
2: mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh
0: iyo boleh nimbak kalau ni mungkin dia bongoh saya ko
1: mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je
0: iya nas sebenar lah iyo ti ko dengar so pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang aku mau tahu dulu kredit iyo ti kadang iyo ti kurasa deh so lagi so enok mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pakai kuasa
2: apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep
1: ah tuh aku sih iyan lah
2: kai ku ngecek kamu mati kai
1: nama si iyan
0: itu yang nak si iyan makmu no itne
1: ayo mai
0: oh kebis
1: aduh remote kita nas
2: datu temperature mu tipo
1: mau pakai mai
0: nah tanah dak nas ngatul dan bukan sikit nah dan sikit tu nyebut dukun lagi ya
2: iyalah apa ini nyebut dukun geti saja mati ku ngajak staff ku menin ngecek nah
1: nol ku dulu ku dikati yes
0: ya sekolah nah nurse cek otopnya nyepuan ini onapnya terus ingin ubat ti dukun puah-puah aku nak jadi ya tiada ti ini paguh ya
2: selamat tiada beringku-beringku nyempakmu
1: ini nangan lo
0: bakmu kaning ke dos waiti
1: oh bergolot lah
0: ah bergolot lah
1: kada ada guna lah
0: ada berkurang dia
1: bak bergolot
0: ah ngecek dia ngecek
1: okay, okay, okay, okay,
2: okay. So slow saja relax aja ada relax
1: ok mai ti ada lagi ada yang lain tu mai
2: ngecek adak mataya ngecek adak mu
0: Dominic lagi nurse saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu betul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok dengan sambung lah
1: ok mati
2: ok hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu
0: donya tiak ni menang siklip tiap kau dua kata ya tiak
1: no
0: melihat ni ada nu
1: no mau paksa jaga aku lah tiak mau paksa naik bubul sama aku
0: iya ke iya asal melaman ubatmu lahan melihat
1: yolah terima kasih
2: nas ti surat siklip mu lah mit ubat urik dia sepak mati ya
1: iya nas nulis nombor telefon sekali nas
2: ada nombor telefon in
1: okey
2: ada nombor telefon in sekali ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh. Sari-sari
1: kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya boleh.
3: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
4: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
3: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Reggae Brahman Soela Wati Dayung. Aha, Dayung Bidia. Bersama angan-angan sasanan Wati dua naan Dayung Bidia. Aha, nina anso Serian, nina anso Padawan.
1: Sama-sama Dayung.
0: Ya. Yeah. Okay, mendingan hata sama-sama dia eninga. Ya. Rekod ataupun ke kawasan di Sarawak ada rekod indeks penyakit sebab ataupun ke IPU di tahap adi berbahaya ya. Iki imun tudu taruh kawasan setakat pukul mai sasanan wati banding dengan 6 kawasan andu micah ya. Angie, kami tadi ingat detik ya tu nak so data Jabatan Alam Sekitar Nerusus Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia PIMS Seriana rekod baca adi sekasan bergantung ya sesanan wati annya ana ina 120 betul nak ngaku cing 109 mai ngas samarahan 102 ngan 6 kawasan adi beken rekod IPU di tahap sangat tidak sihat ana ina ngasibu ya sibu rekod terbacaan dari sekasan bergantung dalam kategori ana ina 200 PE per 2 betul nak ngas sarike 200 mai per taru mukah 240 bintulu 226 Sri Aman 204 ngas sama laju 100 PE per 6 kapit rekod terbacaan IPU 100 mai per cuk betul nak ngas institut latihan perindustrian ILP Miri 100 mai per taru Miri 100 mai per ni ngas limbang 100 per taru ngas sopraga kawasan-kawasan nanti ina di tahap di deh sehat kau ngaku nak gaya nampak jaman sop lagi ya. Bacaan IPU di asah kusong nak rima puru ina kualiti sebab dikena rima puru ni nak 100 sederhana 100 ni nak 200 dah sehat 200 ni nak 300 dah sangat tidak sehat ngak bacaan reviso taruh ratus ina di kategori adi bahaya ngana taruh kawasan adi rekod IPU adi berbahaya yang sesatan wati ana ina di Serian kucing nganti samarahan dengan ini ngan di kawasan ana apun ka re adik ka kawasan ana manyah kemati ya pakai tutunduk ngan babak tak maya tak madi nanti ada petanang derma fasa adi ada sehat kami tadi ngak ya kedana taruh kawasan ana teja habis so taruh ratus bacaan IPU ya NG ya kan nak jaga penyihat perenggenan tak mok pi dah cukup ya isai perenggenan tak sentiasa doga dehidrasi dengan aku nak ke kami mati urusan tak ada di tangan tu di sepak antara drum ramin aren persekitaran adi selamat.
1: Itu nada selamat paling selamat dah biramin.
0: Ya betul.
1: Ya benda ialah dah biramin paling selamat. Buka aircon, buka kipas lagi.
0: Nak dalam ramin aran gak sekehasuh ya.
1: Aja merut lagi sebab nak memang tembus.
0: Anak
1: partikel-partikel halus ya memang nak merut lagi. Jadi sekiranya kita pun ada mungkin yang batu pidek ataupun batu brumon ya.
0: Asyik dengar tak lagi Malcolm Stanley. Jerebu New Zealand seninang apa de pagu. Topik ketakutan pelik, takut cinta ditolak kerana perasaan noh unik.
1: Oh. Bukan masa dah beken lagi ya.
0: Bukan masa dah beken.
1: Teruk cinta kena tolak.
0: Ya. Yeah. Betul ke wakil?
1: Banyak lagi.
0: Eh, kena Angie. Hari ini kenyam ya. Tak menegak kepada mana segmen
1: Mekat Karimu Has dengan Bincang Nupi berpagi ti.
0: Eh, kena hari ini kan. Bila apa dengan Eta anu dia bukan ya. Anu sepagi dengan Eta Agi kita topik pagi ya. Raga di sekasan tak dengan Raya Perman Sob Raga Berata Sasana Nuwati Tony P. Spen ya.
1: Napa?
0: Napa? Napa? Bye-bye.

Segmen Yengan di Arun Barang Anu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunan Anu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, rekaprama nadi Dr. Bamada Jackson Wilson bersama dengan Magnificent Five Band dengan aku ngeradi dena bintang ku semang pri minit lepas dengan pekor pri isan-isan kah menikmati selamat isan-isan kah so peringan dikiata berapa utram segmen iat dengan di arendok dengan anu taruh 2 anu bulan September so 2026 Rama dengan aku Marcel untuk Kak Pekor semang dua hiyut na an dua titik. Jadi ini agak ngan dia agib sama ngak eh di YFM dia ya. Berap sa so perengan dera buat ngak senang ada di berang kiyut ngan lagi madit nerebis i atau adi alat norak susah aja rebu. Kamu nak ke tipu rega ati dingin. Jadi aku harap isa yang anak kita kita dah jaga tu seramatnya ke di sapa aje kemaki ka ngan di ya. Jadi untuk mereka komite saya ingin dapat peraman yang aku neka penebut na segmen nama yang bergerak aku peraman yang diimbah kunya dia rebis it ngan di setiap samang ke di YFM ria ka menegak ada kembut dengan pukul peris tengah isan-isan titik atau agi program info sehat di Dr. Wabda penerbit i and in a film ina buang.

0: Selamat pagi tu suar-suar ingat dan pagi ti harap nang sok di bingat dan keadaan dia sehat atau berapa hari lagi dan program ai sehat ataupun info sehat tedang ni ti. Jadi on ni ti hata riatoban topik dah cukup yang nampak aku kubisa nang boga ingat sopak ni ya kurang tengojit pasal topik ini. Yaitu topik dia dan terapi cara kerja dan kesihatan mental. Dia bisamah ngojit robis turut peragi pasal pikiran ini. Jadi bisamah dua kut dan onwiti. Yaitu Puan Stephanie anak Michael Bakat, pegawai pemulihan perubatan cara kerja Desen Hospital Sentosa. Selamat pagi Nudik dengan Puan.
1: Selamat pagi ke tuduh susu ingan dengojit radio de pagi iti. Harap susu ingan sehat goga do okure juga. Terima kasih san perang iti. Oku saya Rami ruban dapat bergutung nuduh susu ingan pasal oni dan naik terapi cara kerja. Ngan turung orang do ogi masalah kesihatan mental.
0: Okey, Puan. Ini nanya sikian soalan de si bunga saya ti. Oh ni si bunga terapi cara kerja ti. Pada ia ngajarnya akroja kan ika?
1: Ha, en bogoknya dia fikir wa inu. Si bunga terapi cara kerja na ida dijege ngajarnya akroja. Koi turun ke pesakit koi sak tungan ne pari kroja de birang konu dengan robi berdikari do yakin. Sutua ngurus depe, ngurus masa, bigawa donya sakne kepone pari koja bau. Terapi cara kerja atau aden bibuti sara occupational therapy atau aden derobi kodit yang gemo gana OT. Dang Malaysia adin OT ti boyoknya puana dang rawatan on output khas koda autism atau ADHD. Pa'a kerja OT ti sebenarnya boyo ayu. Jo onuiti aku rek tanen robi torang lagi ada berkait dang kesihatan mental.
0: Oh, okey. Jadi aku bisa nang masih boga lagi nya adik sekia jelas pasal itu. Waki wacaranya adik terima rawatan sen terapi cara kerja sopo jarang-jarang nak ngojita.
1: Benar tu. Okey, biasa asalnya rek bidapat doh terapi cara kerja memang perlu surat rujuk sen pakar atau doktor. Moga kau dapat ngirawatan kau itu duduknya. Sebab pakar atau doktor sejak depan pesakit sesuai sen rehab atau pemulihan dan sen terapi cara kerja.
0: Oh sih, yang ada selalu dia perlu rawatan, rawatan denangnya terapi cara kerja itu dan kesihatan mental.
1: Okey, nya ada perlu koyo iti atau rawatan iti ya, nya ada oboh kemurungan. Nya ada selalu geret doras gagua atau penyenang penyakit skizofrenia, penyakit bipolar, dua pesakit the word onam giral ataupun nyenang psychiatry. Ataupun nyado gi tekanan kerja atau nyado susah rek ngurus rutin harian dapat gedek nuduk terapi cara kerja IT.
0: Roti ada ti ingan turungnya pari ngatur pingi di pe de doik botur ataupun de rusak dak pari bonar bau ataupun dak lurus lagi.
1: Ya, benar-benar. Asal emosinya doi stabil, rutinnya pun jadi doi tautu. Jadi, koi ti turung sak koi demutik parik bonar.
0: Okey, jadi ini ke kodasan aktiviti de naik ingan dan terapi cara kerja ini?
1: Okey, aktiviti de ge oboh naik ogi struktur. Jo fokus kang sak pesakit atau koi lebih suka mogan pesakit ti klien. Sak klien koi pun naik kerja odak pepari. Sutua latihan kemahiran ADL. Kodak wakinya ngurus depnya, terapi relaksasi, ngurus stresnya, aktiviti donya boga saatnya ponai bergawa sosial pari, juga ge nyenang program seperti employment. So aktiviti demuti ira ngan kai turun klien kau iti, pakat fungsi kognitif emosi dua sosial.
0: Jadi asal teningat api sakit denai kraftongan ini, sebenarnya ya ogi tujuan terapi ya ka?
1: Kodak kraftongan demuti dapat datnya fokus, tahan sabar, do yakin asal kerja mesiap. Asalnya ponai ngojit kliennya ponai naya, ya akan ini oh. Ponai roh aku naik. Ini pun banyak turun dan pemulihan demunuk.
0: Jadi, ya Puan, ya, aku lagi ngajit dengan sebuah pasal program Supported Employment. Ini denangnya program itu. Dapat ingat orang lebih seru lagi pasal program itu, Puan?
1: Boleh. Dan Supported Employment atau nyenang program sokongan pekerjaan, terapi cara kerja turun ke pesakit dogi masalah mental dan pari kerja kodaknya boken. Kau akan turun dak bogo gaya, dang bogo gaya ram. Kau dak turun kari koja ataupun yang job search, turun geningak koma koja.

0: no patut atau ida san pesakit koi kaget nai job match lah. Dua boga lagi. Bikarai ti ngan koi turun klien koi dapat kerja de bona. Nyukung klien koi bona dua turun sak kerja kekar.
1: Okay. Ti ira pingpuan de kirain nang de bau rah atau pun ada. Padahal boga ge peranan terapi cara kerja ti bukan sejak dan sogi mental pati nuga. Ni dia turun berada munu kari kerja sak kerja nu sesuai dia. Jadi pak kadang-kadang boga ganya masih toru dia terima rawatan denangnya terapi cara kerja ti sebab stigma ataupun pemikir de negatif ya pun ya. Jadi oni yang pendapat ingan pasal pikara ti.
0: Okay. Sebenarnya tak patut ngotir nang kesihatan mental ia sama penting dua kesihatan gonannya. Asal tak demam ju otak odi keromin sakit. Asal emosi tetoi bonar pun otak patut dah odi ke karik nganya nawar. Jadi denangnya stigma itu nah, dapat dak koyuh de karik tena nganterik nawar orang miti jadi rahmat. Patut tak lagi awal dengan dapat nawar robi paguh lagi.
1: Ya, betul-betul. Jadi aku resikan soalan dia mungkin boganya masih keliru dah. Terapi cara kerja itu adakah ia sama dua denangnya fisioterapi? So kadang-kadang nyamogan fisio saja pun dia ia sama ketika puan.
0: Ya, en sarunya dia keliru. Si bonara so dua ida di sama. Pak sebenarnya saling melengkapi lah.
1: Jadi dapat dia dengan orang soalnya apa paham lah pasti ni perbezaan antara dua itu.
0: Boleh. Okay, fisioterapi itu lah, ia fokus akan pergerakan doh wakinya pakai gonannya kodangan kekuatan otot, sendi, keseimbangan doh kesakitan lah. Pak terapi cara kerja, ia fokus akan wakinya penaik pakai kebolehan demuti dengan naik kerja ada nyer berangkono dan dia parik berdikari kau nak naik kerja ada biasa
1: sutua situasi ya
0: sutua ogi orang dah lepas overstrok dah fisioterapi akan turun tak pernah pernah bergerak bujuk ponor tapi terapi cara kerja dah ia akan turun orang dah samah ke sak ponai tungang pakai pemakai depa tungang masak depa nulis atau parik kerja wat desigah rah.
1: Jadi maksud the need you know, fokus supaya ia dapat kurang kota biasa, paling kota biasa. The need lagi dapat naik aktiviti lah. Fokus kurang mental ke?
0: Bona DJ. Dan kesihatan mental bau, fisioterapi, turun pesakit relaksasi fizikal atau senaman ringan. Terapi cara kerja, ia turun ngatur rutin harian gaya bergaul sosial atau penyenang ngurus emosi dua kerja.
1: Gitu untuk faham Madin. Perbezaan dan dua kerja itu memang getik sampah betul.
0: So dua kerja itu terpenting adalah dua saring kerjasama dan ni pasukan lebih sama dua ayo barangan doktor, misi, dua counselor. Koi sama turun klien parik bonar naik kerja doogi idip dah bigunar.
1: Jadi pasti semua ogi nyaksikan asal perbezaan antara sodoh itu ni dan terapi cara kerja ataupun fisioterapi itu mak tia terkeliru ya. So puan Stephen ni mengimpin orang dua tu. Terima kasih dia ingat dengan mengimpin orang dah cukup paguh dua orang untuk berapa ngaji sopan ya.
0: Ya, sama-sama. Oto mesti faham dan setiap kerja ada muti masing-masing tepe kerjasama dua ogi begianar.
1: Ya, tak benar ini puan. Okey, ada pari ke topik atau tidak yang pasal terapi cara kerja ya. Jadi nudu so ingat kesihatan mental kuat puan te idah di pikir ada main-mainnya. Te mesti meet bat pasal mental tega. Semua mental tadi sehat ataupun dia dapat naik kerja dengan betul kan.
0: Betul.
1: Jadi sebayu atau kaku sesi dalam pagi itu te ingin peluang dan nudu puan Stephanie ingin tips wat cara atau jaga kesihatan mental te. Silapan.
0: Okey. Kesihatan mental depagu ia rasa pengidipnya de berangkonu bona. Terapi cara kerja nokan aktiviti de berguna. Rutin de bona do gaya bigau sosial de bona. Nganya jaga mentalnya. Sutua de numuni nai rutin de bona. Ida jaga jadual. Begonya ogi nai jadual rutin. Pak ida suk bona. Dan oti koi nokan ke taruh perkara yano productivity atau semua dan kerja ataupun belajar masa rehat do masa suka-suka atau nyenang hobi de minatnya asa idipnya je ke kerja sija pak do ingin senang oti do rami nudut depnya emosinya boy mudah terganggu kedua he naik aktiviti jadin ubat emosi ingan dan terapi cara kerja aktiviti gayangannya pari emosinya dak paguh ke Asa ingan sai panik atau cemas atau nyenang saru temenong atau murung, naira aktiviti ko dak melukis, nganya mengait, berkebun atau oni saja dak dapat turung dak emosinya stabil. Atau aktiviti sehat deringan ko dak ponu-ponu de luar semung ke semung 5 minit dapat parik moodnya. Otak-otak perlu na aktiviti ida dia juga berpikir saja. Ketaruh ha, asa ingan saru mokat sepagi ramat. Maningan doi teratur, doi begau, dorek begau dahnya, dua doi peduri, riak berosi depnya bonar-bonar. Yara petana awal kesihatan mental ingan medoi pagut ya. Jadi asa ingan ingat petana demutik berlaku nudu ingan, Robi pagu ingan reka-reka senai rutin ingan di berang konu dak bonar pari. Dua piobok ra, dekasan utama, mariak kajen dua kesihatan mental ingan majadin teruk tiak. Maka ingan mariak karik penurung lah. Asa ingan medoi bes bonar, medoi minat dan suap perkara dah selalu ingan naik. Saru pikir koyu de doi pagu ataupun negatif de pitu ya tunya. Robi pagu ingan rikas karik penurung de bonar tia. Robi suam ingan karik penurung. Robi raju ingan dapat nyenang kesembuhan atau pemulihan.
1: Suku penang. Ini luar biasa tips sesempat Stephanie. Terima kasih ni dengan Pak tips semuti boleh-boleh praktikal.
0: Ya, ya, bonar. Sebab dah, dang terapi cara kerja nah. Kesihatan mental ida di sina saja. Pak dang gaya ke wakil nyanyaran pengidipnya di berangkono. Setiap aktiviti di sit demuno nah tia yer terapi re.
1: Okey, terima kasih Ayu. Sensor ni de bi kutung Pak Stephanie de suka penang santai pagi ti. Pak puno dua pinipuan pasal terapi cara kerja. Dua gitong te ataupun muran te puan nang terapi cara kerja itu biguna ga ngan turungnya ado gi pinusah mental. Saya pari berfungsi berdikari, dua yakin lagi ngan nyalan pingiti padam birang kono. Yeah, betul puan.
0: Betul DJ. Terima kasih ga dua DJ. Dua sok ingan de suak ngojit pagi ti. Natengnya pemulihan inu nah proses demit masa. Jus setiap aktiviti dan lainnya inu ti nah boyok biguna.
1: Ya, terima kasih nanti dengan puan.
0: Sama.
1: Ya, okay, nanti hati mengajib penorang de turup pasal terapi cara kerja dalam kesihatan mental desen puan Stephanie anak Michael Bakat pegawai pemulihan perubatan cara kerja de bitugas de Hospital Sentosa. Jadi si sejarah tapi sama nudu suara de pingan de sopania atau sama-sama jaga pingidip de atau sama-sama jaga depte dua hati nuga de paling penting yenu kesihatan mental ingan atau bila lagi dalam program bersama dan Minggu Bau.
2: Okey, jadi ini dia program info sehat bersama dengan penerbit I Filomena Buang.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta rebis I berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong dengan datu perintah bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
4: Segmen Yengan di Are, para ngandu, so pukor pri isan-isan, ne pukor semeng dua, yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

lagu pertama tadi Dr. Bambana Grace dengan lagu Adi Dutna Sarah ya. Jadi ini memang hati lagi ini penyupaan dia dan so perga Tina penyupaan nak so Sarawak Family Planning Association puanka Persatuan Perancang Keluarga Sarawak adi giring atur kempen pemeriksa pap smear percuma puanka dah berbayar nga semang perino bulan September ane ina dok nga anu setu biguru sok pokor mai isan-isan dekat pokor semang dua yun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan Piramli Kuching. Niki menaga tujuan kempen nanti dok naik lagi ina ia na ngatun cancer cervix di takah awar so pemeriksa penyihat dayung ya. Jadi dengan adi kederaan naik pemeriksa pap smear berkembat ngan bisa mendengar semang peri anuburan September dok ngan setu so pukor mai isan-isan dekat pukor semang dua yun anu di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching diki pemeriksa pap smear nanti lagi ina dah berbayar puanka senkerek nang percuma. Kamu nak meh dekembat dengan pukul simeng isan-isan titik atau lagi podcast Ja Ngupi bersama dengan penerbit E. George Martin. Jadi tak pernah nak dia dengan ragu hati ina so heat wave bersama dengan Jabli Didik. Rindu salah kerindu.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanai mo sato ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ne di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat ke toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mau go nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu dia, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau toti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh. Kau dah didingan ku ni he. So lepas ni, gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dari Indonesia yang nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku nang. Cuti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada doh ni dua lagi nang aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapat lagi atau dengan ni lagi segmen podcast Jangan Ngupi bersama aku Josh Martin. Terima kasih nudu ingan demo ningak kau di Facebook YFM Bedoya, dua ngajit kau di radio YFM Bedoya pakai frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Waktu ini kau ingan dan ngajit kau secara streaming di platform digital kau di platform radio.rtm.gov.my. Waktu ini kau di aplikasi kau di RTM Clicks. Dua dan pagi ti kau lagi taban personality atau dari aku kusi dia pengalaman dia rutin dia dua ataupun nangadang dunia din berita ataupun penolong ya nanti so aset cukup nang broga daki barat muti lah the toban penolong bau oni lagi beraku dan sinokoto nyamuti lah the dio odi ke lokasi jadi barat muti ialah barat wartawan oto jadi dang pagi ti aku lagi toban di naan wartawan oto bedoyo dalam kusi tiap pengalaman dia penura dia dan tugas dia sebagai wartawan di lokasi. Okey, jadi bersama doku dan pagi ti ialah Leveran ini ada punuk mana?
1: Ejol.
0: Okey. So atau bersama dua Leveran dan pagi ti. Selamat pagi dua, terima kasih sebab menjadi tetamu aku dan podcast Jagupi.
1: Ya. Thank you for invite aku ya.
0: Okey, jadi tapa dan nyamu tanon dulu para pengaji-pengaji dua nya ada ninggal atau di Facebook dan pagi ti. Nisit pasal drop lah.
1: Thank you to do Josh Martin. So mo invite aku di ke podcast ini dan session ini. Dan aku Leveron, aku suku buat bombak. Kerja aku sebagai wartawan. Actually aku alo dikatakan mau tui lah kerja wartawan masih belajar ge. Pakai thank you ge mo invite aku untuk cerita experience aku selama aku kerja. Okay, before aku jadi wartawan sebenarnya aku kerja bokon indai aku. Seperti aku kerja digital marketing and then paling guess. Then over contract then aku mulut ke industri kewartawanan. Umur aku 26 sawa. Before this aku study di Udimas. STPM, SMK Bau, BGS. Bau Government Secondary School. And then SMK Paku, SPM lah. Okay,
0: ini sit background pasal murah dan dunia kewartawanan itu. Waktu kamu pernah ogi minat lah dan kerja jadi wartawan itu sebab walaupun guys punya yo ingin gaji dah ayu. Nah memang dia dapat ni nanya kalah lah. Mudi ke dunia kewartawanan itu, tapi boleh tenang yo lebih kurang ke kada kok ih dah kerja di radio itu memang masa kerja yo de totu. Jadi oni dah ada mau pandai minat dan sektor kewartawanan itu.
1: Dikatakan aku sebenarnya before aku graduate so university so dia memang aku gi apply gi intention untuk venture in the dunia kewartawanan, industri kewartawanan niti. But then masa no aku maybe ada rezeki lah. So aku pernah aku apply di broadcasting company niti, which is a local guys Sarawak. But then the rezeki ku no kadin, so it's okay lah. Aku terima dan aku apply, aku dapat kerja di digital marketing private company Sdn Bhd. Aku cerita je lah like, perjalanan ku dia. And then after that, aku sekian lama kerja di private sector macam private company, digital marketing, move to oil and gas. Adik oil and gas saan dua sawa, kontrak dua sawa. After dua sawa, aku mokok leh. Then baru aku join ke kewartawanan. And then even masa aku obat kontrak di oil and gas so dia, aku pun sebenarnya dek, saka aku dapat join wartawan. Masa nak aku just apply since masa nak aku gi dengan yang share dia aku ogi make company teh Yokari Mojo Mojo is a mobile journalist dia Mojo adalah mobile journalist aku ada position ku adalah mobile journalist so aku apply je lah then aku dapat interview then aku dapat kerja aku sebenarnya mau kira macam mau kombut intention aku le apply sebagai jadi wartawan because selamati aku apply dah gets odd. So aku akan kerja ni kerja yang indah aku after graduate aku kerja aje. Badin aku bersyukur pada topak le sebab mau topak mungkin adin tiba masa mau cukup matang ke dia topak fikir menang aku okay mau boleh tak merata kerja ti kena eh. So nah, minat no mau ogi so after aku graduate so dia pakai alat rezeki baru ogi rezeki lah. Dan aku suka lah aku dapat kerja dalam bidang yang aku raan selama kerusawak before this lah. Ya, yeah, no, sedikit sebanyak background lah. No.
0: Jadi mu nang adop mu belajar di Unimas no dalam bidang ni ya?
1: Aku dah belajar dalam jurusan fine art. Major aku electronic art and new media. Major aku itu mau kepada behind the scene lah. Post production aku edit video, bit gambar and then edit gambar. Pakai Adobe aku, no? Software, aku dah Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, no? Yes.
0: Jadi, kiranya bidang tugas muadin lah, okay, kaitan sebab kada Lightroom, saan fotografi, and then Premiere, saan video.
1: Betul.
0: Barang muti,
1: pakai rapat.
0: Memang pakai rapat tu ada tugas Muhammadin.
1: Ya, memang pakai rapat ya.
0: Okey, jadi sebelum mu jadi wartawan itu, munadop mu kerja dalam digital marketing.
1: Ya,
0: sebenarnya what key no sebenarnya kerja sebagai digital marketing tu?
1: Okey, aku kerja di ni company yo consultant. Ya, digital marketing consultant saan klien-klien yang nak promote ya kaku produk atau bisnes. Jawatan aku masa no is photographer and videographer ke. So aku naik dua position. Aku ambil gambar turun padang, ambil gambar, ambil video, and then ambil gambar, ambil video, then aku also yang edit and publish. So at the same time aku pun handle social media ke. Nok adit pun aku masih handle social media di company kau yang bau ti.
0: Jadi digital marketing ti mulai design kada iklan nula.
1: Tapi terhadap spesifik pada visual, kepada video and foto je. Graphic design tu. Graphic design tu. Sebab aku paham tu ada mungkin ada kelemahan aku, that's why aku elak.
0: Jadi roti video itu kepada mulai commercial mana lah. Commercial.
1: Masa no commercial dia.
0: Commercial lah.
1: Ada journalism.
0: Journalism. Pakai dengan hal sebab yang bagi tak dapat, mau mesej ke, mau arogong kamera. Editing pakai pemandai mu de belajar mu di universiti kang kerja mu sebagai wartawan itu. Babila tu nyoba pasal wartawan itu iyo tu tu ogi berkait dua penorang dua abal de saru tu ninggal di platform digital adin sebab adin surat kabar walaupun otomasi lagi ninggalnya jua pakai mau kurang demand ya, ataupun permintaan saat ini media cetak tu. Jadi mungkin kamu belajar pasal journalism masa di sekolah.
1: Doi langsung. Aku kira macam cowboy lah tu. Lompat dan tapi minat no lagi. So before this aku memang di kira macam behind the scene lah BTS. Yang handle all the editing ni muno muno leh. Oni yang actually masa aku sekolah ogi minat tapi minat ya so macam dolas kada din. Masa no aku minat ke sebab aku suka bit gambar bit video and then publish leh. And then aku harap gambar dapat tiju something leh. No mantau hadin.

0: sebab mu nak mau belajar fine art tu masa di
1: ya, betul, betul, betul.
0: Pasal ranai production design semua. Toto apabila membuat gambar tu doh, ogi nyama keunikan ataupun keistimewaan gambar dembit mu. Biasa mu ningat gambar tu, ini dia selalu mau tang klik sebabnya gen dua kadang kok ih gambar sebarang je, kok nak upload ini menang salah botol dekat dua menit.
1: Okay, dan bidang kawatawanan dia kisah yo gambar atau video ataupun infografik atau grafik leh. Watai aku spesifik on video do foto. So video do foto, everything yang ingat atau publish to the public, ogi message eh. Koda okay, contoh atau bit tragedi ti koda adin teringat adin jerebu gambar no mesti gi maksud te duo oni yang gambar atau video mesti gi maksud te bakai rapat do berita yang atau le no sampaikan. Yo di rapat es barang nimbak sebarang snap ano je. Sebab benda no yo sebab visual peranan visual ti dolas. Dolas bagi aku dolas sebab peranan visual ti yo de menulis. Yo de menulis tapi visual no yo ngin kalau visual no bogok maksud teh yo akan message no ke audience akan lebih menangnya berimpact tinggi. High impact. So every visual yang aku mit kena gambar ke de kesa gambar ke video ke so agi maksud teh. Saaninsa dan suap maksud teh plus no adalah sejarah sebenarnya. Everything yang wartawan bit gambar, video, de kesa berita yang ditulis, yang dibonulis no adalah sejarah.
0: Rekod sejarah.
1: So dia dapat nice barang gambar nam sti maksud teh. Semua ada maksud. Every picture, every visual that kau produce ada maksud. Itu di snap mana je.
0: Jadi gambar nam sti sebab waktu ni Adin bila nyambi gambar ya terus upload dekat Facebook kang media sosial. Kadang mau buat ke proses ya. Mau tambah pali, bukan nak edit ke buat ke?
1: Aku tambah pali, aku edit terus. Tapi aku akan dibogok gambar sebagai save. Okay. Oh, gambar aku akan filter ki gambar yang paguh. Gambar yang okay, aku pilih gambar. Mau post production, which is aku perlu edit any defect ke. Yo blur, aku terpaksa tolak tepi lah. Reject. Then, baru aku akan, kalau gambar, aku akan ingin di mana editor untuk post. Untuk post kalau video aku boleh handle adopku, aku boleh post adopku. Same proses sama dengan video. Proses sama dengan video. Record, check, filter, key dipaguh, post production, edit, publish.
0: Biasa moment gambar snap gambar no kudu nyama snap gambar
1: lip. Oh bogok gede, depends gede. Bogok gede. Kalau di event no bogok, aku rasa bogok. Benda yang aku boleh tangkap macam benda yang bernilai tinggi leh, by level incident aku akan dibogok kerana dapat kenong status. Tapi walaupun at the end publication akan pakai dega bogok dega suai, tapi lebih bogok lebih bagus untuk selamat sah bogok option mana. Tapi pilih ke kini paguh pada resort untuk dihantar. Kalau event no atau suatu sejarah no atau suatu insiden atau ini perkara yang aku rasa dia perlu bogok bit no. Aku dekat bit bogok, dekatkan bit bogok. Sebab menjadi fotografer atau menjadi video atau menjadi mojo yang di lapangan atau dia dapat dari sebarang bit sebelum no. Atau perlu pandai menilai only value benda no sebelum atau bit. Have to be rajin naik putusan lah. Atau perlu sebab no waktu koi yang sebagai mojo, koi sebagai VG, koi makan VG lah, videographer VG, foto, koi di lapangan, koi doi, koi macam relax ni, koi akan terus observe keadaan. Ini dipaguh, ini yang boleh koi boleh beat, baru koi tot ke office ataupun koi publish lah. Sebab ini hasil kerja yang koi nak no dari sisiya, and then ogi nilai atau value kepada publik untuk publik ni enggak.
0: Jadi pernah kada kamu selama mau jadi fotografer tu sebab Adin su pingokas kara kamera mesti su pakai SD card.
1: Ya betul.
0: Jadi pernah kada kamu insiden rakimu mokok ambil gambar no. Muka no, apabila mau mendogo fist yang mau transfer, ya mau error.
1: Oh, pernah pogo, pernah jadi. No, ada confirm so bala dengan ko yang ko jadang bidang ti confirm po an. Aku cerita di contoh
0: okay. Iya boleh.
1: Okay, okay. Aku selain daripada aku selain daripada aku bikam aku pernah itu bantron guys sebenarnya. Aku masana aku cover di insiden kira insiden internet insiden Jerebu di Serian. Cukup pada topak aku support transfer sua sua image and video masuk ke Nikon pali memory card ku SD card ku dang drone no dan kabel ku no. Ya tepotil ruah ba oh. Molot kidang elia duh tadi bokah. Kano nguyap tulis dik kenapa tadi. Pernah jadi pernah jadi ti mak jadi ti actually jadi kudu minggu do lepas. Masa koin aku tengah naik pemantauan pemantauan Jerebu di Serian sampai Serian kan lagi kes tentang Anto. So aku naik pemantauan kan. Luckily, yale, aku support transfer semua hasil kerja aku gambar video sebelum dihantar. Seperti tot ke office, seperti tot ke editor. Tapi yale, aku telah, aku mau memberi SD card aku muyap, aku terpaksa puluh duit balik milih. No incident. Yale. Okay, ke incident bukan macam gambar di kumit, ni enggak aku paguh. Ada kisah ke tripod ke kamera ni enggak paguh sekali mulut dan post production ni enggak ia pernah korap.
0: Nanti lagi pakai tiap pasal dinamu tiap SD card nomor yap no memang nasib lah pakai gambar demu no mau support mu
1: transfer
0: ke dinamu hadis mu pakai dinamku titi ya sekiranya mereka boh mumbit gambar timu mu interview dua personality titi ya tiba-tiba apabila mu reading pali di laptopmu ia mau korap ia mau dia dapat gambar
1: pernah
0: jadi waktunya mau dang otin mulai nyangkinya sok masa
1: aduh mudah otin lah sok especially bila kau yang mau gi PC ke press conference ataupun kau jolok ke mau atau kau mau jolok lah on the spot bit information interview sesi dia kau ada interview mau record suamu no sekali bila ada edit mau yap video contoh dah leh sebab aku fokus interview aku fokus video then terpaksa leh on the spot fikir alternatif lain wakil yang naik alternatif lain kau ia bongin kebebasan untuk fikir cara yang sesuai yang kau rasa sesuai as long as yo mutu leh untuk naik news kau so aku mau naik backup plan leh wakil kena ya no. So nyam tadah video kuno aku rekod ya sinda doh since aku ke video na sinda aku kan minta tolong ngososi yang dapat lagi bit masalah klik ku yang gimbit wata doik eh aku pakai gambar aku akan study the story yang ngobrol daan oleh seorang the interview yang ngobrol interview no and then oleh gambar aku akan pakai voiceover dopku company pokok deh yang sebenarnya no. Masa on the field ti you have to panai kira macam panai panai ni keputusan deh laju sub berita ti waktu ni ramat dengan noh eh ramat ni publish eh basi deh guna tak
0: jangan bokon medio
1: kok atau adu tadi ni terkawal perpai kali ni wakil dari mana on yang ni alternatif yang sesuai dapat naik noh deh laju ya sesuai aja deh
0: ini nasib sekiranya sekiranya insiden ataupun di event noh semong naan reporter dapat ni sekian timu grogi gambar tebil pakai nona ba mu sadi mu di cover kada di interview bagi special interview ka yang ni production kada di pakai babla mu korap no tiak momo memang kaning bak
1: ya paksa sebab no biar aku mun ku akan always akan sediakan backup lah macam aku akan big gambar sisit in case video yang mainly video yang aku pakai no rusak atau korap lah nang so that aku give backup plan anything lah janji cara kerja betul comply okay lah.

0: Oke, jadi takkan mau naik berita gitu ya, karena mutiamu sebagai wartawan di gambar mid video, prinsip berita yang berkualiti ya. Ini dah selalu mau ngin tumpuan lah untuk peluang berita yang berkualiti ya.
1: Tumpuan aku fakta. Make sure fakta yang untuk naik no cek leh. Cek, make sure fakta untuk no betul mak sebarang imbang. Especially zaman nadin chat dengan AI kan chat GPT untuk boleh saya sekarang. No. Kadang-kadang chat GPT pun dia ogi salah hai, sabti adalah computer generate. Yeah. Walaupun dia no based on information so Google, so every Google the worldwide, tapi untuk sebagai manusia ogi kebijaksanaan yang lebih paguh. Sapa to memang bijak lah. Emosi ini mana, atau perlu sebelum atau publish, dia kisah nulis ke, dia kisah naik video ke gambar ke, caption ke ni ke, atau perlu fact check. Check fakta, betul ke doh ke, macam tak ada figure ke, adonya A ke. Pernah jadi kengojit bahasa di insiden, yo copy and paste bulat-bulat so ChatGPT, molot dan paper, ogi, pertanyaan ChatGPT dari buat aku dan aku boleh native untuk mulaan yang jadah dan no pernah ke jadi di pernah ke yo ChatGPT ku bahasa di news leh yang yo nyebut yo ChatGPT ti nulis adonya a disalah tapi yang disalah yang jawatan yang salah so paling penting leh fact check yo fact check ninga fakta betul ke doh ke prinsip once yo luah kalau yo mau viral bogo share bogo repost tarik balik sebagai

0: aku suka kerja aku.
1: Okay.
0: Sebab aku tu jenisnya outdoor.
1: Uh-huh.
0: Outdoor memang suka luar sofa.
1: Uh-huh.
0: Cabaran yang paling adalah masa leh. Bila kau itu kerja memang fleksibel.
1: Yeah.
0: Kau jarang mulut office. Kau mulut office bila perlu je. Meeting ke atau suka-suka langsung ni mulut office ni kerja office. Boleh dipersilakan doi nyanang. Boleh cabaran adalah masa leh. Kita dah adopt ni masih tengah enjoy the family ni kan. Lepak-lepak nu akman nu nak. Tu tiba lagi emergency. Adopt ni happen to be sindok dot apat no nearby be. Dia dia nak cover. Paksa rendok odi kan nak kejap. Waktu dapat tadi kejap waktu tui tiap aduh. Paling buat kan ojok-ojok di mujok kan nak. Kajian information ni mun nak. Ya lebih pada masa le. Wat pasal kau walk ke bongoh ke putiak ke putiak ijan ke no. No, okey je. No memang okey je. Tapi masa na le sebab adopt ni le kadang ni bila adopt ni le lilek doh. Le spend masa ada family ni ke lepak ada dengan ni pengen mandih ni ke ni tantangnya gini omongkan adopt ni no adalah nature kau just sebagai wartawan lah yang kau dipaksa handle tapi ogi ke budi bicara ni waktu adopt ni belum ada rapot ogi ke nya bukan akan odi ganti adopt ni lah so no hanya rasa salah satu cabaran lah
1: cabaran lah walaupun susah masih ni nanya selagi na minat do kerja no ino ino dek kisah nak kira belakang ni
0: orang tu minat pada benar minat atau adop ni akan ngatur masa ni lah okay aku pada minat tapi aku perlu ngatur ti aku adop ni pada penai lah aku nuti kena ti nuti kena no
1: jadi waki rutin mu sebagai wartawan tu
0: rutin kada waki no
1: rutin kada okey dang sepagi ondu sekilas mu gi assignment nya mah sepagi ondu ondi denai mu sebelum mu di ke location
0: okey sebelum di location kada dang awat minta dah kerja aku sumpagi benda yang aku perlu cover no sumpagi aku kan bergerak sumpagi lah macam biasa sum ku penuh sum ku penuh yang tak ada usually kalau aku lambat aku akan kalau aku pan aku akan check dah leh event pasal lu ni aku nak research dah leh sebab terlalu salah kadang-kadang nang tefek check tu buat muka no mungkin boleh direct kejap naik kerja-kerja yang patut naik kerja-kerja di boli ke ataupun lagi kerja di bokon yang harus siap kena proses naik proses berita ke dah berita yang perlu untuk proses tu dia boleh work from home atau ni boleh nak ke office mana je leh rutin ku kadang-kadang sebab aku boleh lagi kalau aku dia require tadi ke office aku boleh je work from home di boli.
1: Jadi kiranya bilang kondu mau gi assignment ke ataupun buat ke ya?
0: Bilang kondu gi assignment, bilang kondu gi assignment yo. Saya kisah yo assignment berita function ke atau berita sendiri ti mau kepada human interest leh. Ngumpulan human interest story cerita pasal yang dekat dengan hati rakyat. Contoh budaya ke pengumuman ke yang something yang adopt ni yang atau human interest di nilai kemanusiaan. Selain daripada kau cover hard news macam news event function any incident atau sejarah, kau also perlu korek ataupun kau perlu explore only anything yang menarik di Ogi dan Sarawak itu lebih spesifik leh. Human interest human as a story berkata story yang mempunyai nilai kemanusiaan which is untuk di okay, boleh dijadikan dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan rujukan dan something content yang menarik saat publik untuk bahasa.
1: Okay. Jadi selama mu jadi wartawan tu selama ni sewak tu event paling ayuh lah dia pernah mu cover.
0: Paling ayuh katakan bogok gale kalau event premier gig okay, gale mun. Tapi yang aku dia dapat combo adalah bila first time lah aku cover insiden Amuyap di Santubong. Aku masa nak okay cerita berarti ya aginya so Australia Amuyap leh. So kau ih bosku editor ku call pukul 4 pagi. Itu call ni just message je WhatsApp. Then aku baru ni WhatsApp pukul 6. Aku sepatu tak odi ki Borneo Cultural Museum untuk cover di event ti di function ti. Then aku abandon event. Tinggalkan je. Sebab aku pergi benda lebih penting untuk naik which is aku so aku puak aku so boleh adopt aku dari aku di Kesantubung
1: di cover yang moyap tu lah
0: yes yang moyap tu sebab kita ni aku ditugaskan untuk dapat visual untuk dapat visual sebab dia adalah peranan visual sebab visual adalah yang merekod dan menunjukkan oni dia terjadi di tempat no. Kepada so aku masa aku pergi pagi menunjukkan no. Ya, search and rescue masih berjalan. Kau dia dapat tadi kesombu so, untuk tujuan keselamatan.

0: kayak kajian di kaki gunung aja.
1: Pak, masih gak dapat gambar?
0: Dapat gambar macam gambar sisipan aja. Sebab untuk tujuan privacy, koi dia dapat ambil gambarnya amoy apa leh. Request oleh mangsa aja. So koi faham, respect the privacy leh. No.
1: Okay, jadi itu buat lah. Sebab atau puan ada zaman adin ni lah, zaman digital. Tapi melumat itu yo rikas.
0: Ya yeah, betul.
1: Dan masa ni minit rasul luah. Manuti ambil gambar dia ni minit luah.
0: Ya yeah, betul.
1: Jadi pikir surat kabar tu sebab pemu dalam syarikat ni syarikat surat kabar konvensional lah.
0: Betul betul.
1: Jadi okey ke surat kabar itu alu relevan dalam dunia digital adin?
0: Enang relevan no, secara jujur memang kurang ni tak leh. Tapi otak masih dari aku faham mungkin benihal masih certain company macam company Koyeti atau company di Bokon masih maintain printing ni, masih naik printing surat kabar is value eh. Value as up suat company berita atau company penolak nanti, suat start surat kabar pemulaan ni. So otok perlu, mungkin nyamunok perlukan surat kabar untuk menunjukkan kepada generasi di bawah, especially dalam era digital ni, untuk nyamunok belajar munti starting eh, nilai eh, mungkin otok start nak menyampaikan berita baru masuk melalui KTB, social media, portal, no. Benda no mungkin dikatakan boleh dikatakan kurang relevan, tapi value eh baginya ah setanya ah masih ogi, value na ogi. That's why atau masih maintain dari benda no. Masa no certain company masih naik kerja no. Even koi pun ogi mobile apps atau kita. So kabar koi selain printing, ogi e-paper. And then apps koi no pun boleh access portal-portal artikel. And then koi mau hogi social media. Social media koi memang serious business lah. Memang yang munok memang penting ke social media, perlu aktif, mesti lagi posting tiap ondo. Mesti lagi posting tiap ondo sebab no adalah engagement. Tapi kembali pada soalan dengan te dengan sama saya relevan no kurang, tapi memang kurang lah, tapi nyama masih maintain mengesal kabar sebab value saat setanya ogi masih ogi untuknya belajar atau generasi adin puan lah. Pakai untuk relevan, lebih relevan is digital platform lah untuk penyampaian maklumat lebih laju.
1: Cukup nang ngebogok lah penorang dah gitu tapot semua pasal kerja sebagai wartawan itu idah mudah saja atau dah suka bahasa itu memang ni so dah mudah atau ningga dah ningga handphone sebab dah handphone suap penorang lagi pakai kau dah denang iyo ti eh idah suap info lagi tu bahasa dan telefon ni no iyo betul sebab kadang ni mesti lagi fact check suap mono dia dapat dari sebarang jadi pio buat ah titi pio buat tu yeah. Sebenarnya okay. Harapan mulai dua dunia kewartawanan itu sebab adin suaknya jadi wartawan. Pakai idoh ya suaknya ada tapod jadi wartawan. Jadi nasihat mulai duduk baranya disopak kan ni ada selalu nang dia jadi part time wartawan.
0: Okay, message kule make sure oni berita pun yang ingin sampaikan dekesan dengan wartawan ke wartawan, idoh wartawan make sure check fact ke dia. Check fact ke sub fakta no adalah penting sebab sekali maklumat no salah moh buah basah oleh publik moh ninggal oleh publik yang akan ingin impact yang bagak oleh akan impact sama ada impact ke wata yang sama rumah betul impact ke positif Samsung community wata impact ke negatif salah wata efek ke jahat dari impact ke negatif leh san community boleh menimbulkan chaotic mo chaotic ke kacil no. And saat ngenang nyebut teh pasal wartawan ni
1: wartawan ni anehnya na bidan terjun
0: wartawan bidan terjun kedaknya yang naik
1: satu kedaknya nya game ngurusuk ni accident kah ni kah megamal
0: deh salah no, memang atau dia dapat restrict berdam no seperti dunia digital tapi wat yang muno ambil konten no dope Adopai di record tu, no, ada masalah. Tapi wat nilai citation yang tanda citation, so hasil kerja wartawan please recredit. No ada pesanan. Sebab bogo insiden kau niak gambar kau yang ngompombi tak berpakai sebarang. kredit doi ke dan diklaim sebagai hasil kerja dope. Ah, jadi koi yang bersusah payah mun turun on the field turun padang obo sobak ijan nok radang koi asong ke bodoh pin ke mau buat. Re tapi rai koi rasa macam koi tisu susah mun tapi ingan sesonang nokku. Ah no je. Jadi koi mitia request wate ingaran bit koja koi wate no citation please kredit kredit yang jangan kasih kekuasaan koja no je. No je.
1: Okay, jadi nanti kita mau kerekaan ada LeBron pasal karya ya sebagai wartawan. Ida senang sebenarnya sebab kerja itu ia guna dan minat dan ia paksa berkorban ke dua masa. Lagi masa berdua keluarga itu mengajit cerita itu memang cukup nah, mencabar lah kerja sebagai wartawan itu. Saja, okay ke kau dah perkara ada kau nak yang mengajit ya apabila ia nyebut pasal digital editing, pasal fotografi, pasal videografi, rumput itu ya, dah tapo tu belajar. Do, amat-amat ya, adin mogi dinanya animation, suana. Jadi, ada ke salah saja, kada umur aku tu, an ke kuda belajar, koyo-koyo rumput itu lah. Tapo tu pakai dan keluarga tu, dia bilang kondu. Mungkin naik grafik tu ya, boleh boleh belajar so iyo so LeBron tu.
0: Ada yang pandai aduk be.
1: Boleh. Okey, jadi terima kasih Nurmo sebab mau jadi tetamu aku dan podcast Jak Ngupi kali ini. Doa harapmu maju jaya lah dan kerjamu kupanamu ge assignment lu pasti.
0: Iya betul.
1: Pakai harap-harapmu adik assignment mu tiak dengan selamat.
0: Iya.
1: Naik kerjamu dengan berjaya lah.
0: Okay, okay, okay,
1: terima kasih Nurul menikmati sudah lagi.
0: Okay, terima kasih, thank you.
1: Okay, okay, jadi terima kasih kepada Nurul Suengan bersama Roku dan podcast Janggupi dah pagi itu berdapat lagi dalam minggu bau bersama dua personality Rebokon, mungkin lagi berita Rebokon lagi. Jadi nanti aku Josh Martin, bye bye Nurul Suengan.

0: Ia jadi yang dijah podcast Sejak Ngupi Bersama penerbit I George Martin.
1: Segmen Yengan Diare Barang Andu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Raghubramana di Dr. Muda Renal Siging Aragu I Aditun Dayung Asau. Jadi pari dingi bersama aku Marcel dalam segmen yit ngan di arut puan ka yit ngan di tempat kerja puan ka yit ngan ke kede di tayak ngan di tika ati. Jadi yit ngan adi di tayak ngan di tika ati ya isai ngan deh berubitui di tayak ngan. Mereka maya tak tinggal ke takah IPU di Kuching ati agi ina taratus mengenam. Jadi dengan adik kede agi ditayak dengan so isan-isan jejah mai kede dengan kenyam selesa de kutung jap dengan adik ditayak ya isa yang ngan kerekas meh maat ka remin arut menyatui berubi ditayak dengan puan ka di sepa ajeh mai i madin gaya jerbuati atak bayur dengan puan kadang imaat kadang inmun. Jadi mana emeh mesti isar esok perengan ke jaga ke atau seramat ngan di sepa Aceh ke kadangan guna anruah ke mayangan bian urusan adi bayuh dingi kemas isa yang anda kemud pakai tutu unduk nga beba ya pakai tutu unduk nga beba basa and pre-prima ana diskasen tebar bangga mayangan ke de bian puan ka de tunggang miris amai nak muak ke nak bergaga rega tu undung n pri pro rima ana kamu yang lagi ana adi biasa biasa ana dega sarah i dengan pekayer bis i dengan adi kede tepasa ge ruah ge nga isat ni sarati pak sungguh mana mite isa iso pergan bis i dengan adi kede bian anam dengan adi kede bian anam singok ge isai dengan ngurang-ngurang ke jaga atau seramat ngan di spa Aceh penyihat perenggenan ngan rebis i amai madin atau adoptayan beda jaga adopta masing-masing ya kejap meh tapi juu dengan ngan ragu peramu nanti ina so Tonius Poji seraru gawat.

0: Go, go, go, go, go hit, no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun, bun, tadang babu bu na.
0: Eh, ane bi bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana bu ha?
0: Ati, ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia, dia, dia, dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mikul mana?
1: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dia topan kau kispetal na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki ki sama meni ge tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak mo nak.
0: Ate, ate, ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip dip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona u nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Adi, adi, adi, yo, yo, yo, gurunya kan ni.
2: Ade, ade manusia ada dua itu. Oni-oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

ragu di Dr. Mambeda di Madi Ben ya ragu ngerat di dena dasa ya kan mana ati agi di penyebuat yun so perga di ki gereja St. Augustine Parish Kampung Mambong reagi ngatur majlis jualan tahunan parish nga rimah nubran September na ina nga anustu adire guru sepukur mai isan-isan neka pukul taruh singumi andu di Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong ya ka menega berang masa aktiviti nga tajaan ragu re agi dok ngatur diki asir so jualan tahunan nanti menega re nambah kena puanka re nambah dana ia naik tepat re padri ka nambah kena office parish bagian sana ka menega nambah kena perita derem gereja ke nanggung pengguna beranja parish di deh dapat dok jaka ya ka mena meh de kembet nga rimah nubran September 2026 pigiru sepukur mai isan-isan nekap kotaru singumi andu St. Augustine Parish Kampung Mambong re agi ngatur majlis jualan tahunan parish di Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atat teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yengan Diarer Parangandu Sopukor Prii Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Idah ke ni kemutoro nang irabu?
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabu tiya puan na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ai. O nak mo berumba bisika dan orang. Di toro nang iyo berhangar ke?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan na riyah asa mo nam.
0: Oh, si Nuk Mel. Oh, si Nuk Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai mutak tu ya. Protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya. Suka dep mu.
3: Nasal suni ondo. Doi tiak gunai. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Okay, Ragu Praman. So, Moni J nga Ragu I editor aku milih kamu. Ya, jadi menegak petunda nga gaya jerebu ka menegak diki operasi purut na bini kruman puan ka operasi pembenahan awan sekirang nang di redong ngatur di mai kawasan di Sarawak. So, taruh negeri mahluran September petunda nga gaya andu bedah saman gaya jerbu adi duduk benak di Reisati ketunda penerang soga pit Perdana Menteri anak ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adi nyebut nang operasi na redog kenu tunda takah teban ke kawasan empangan batang air bakun murum bengoh gerugu Syakirin Sika nga matang diki ayo giga nyebut nang diki ngera ia kini bertang operasi purun benek kruman nanti rep gaut tok nai ka mite met Malaysia yet nget na nasihat bipaut kawasan rebis i adi ditakah bahaya isa i luruan na seba ane nuju ka kawasan adi rekod takah IPU adi begatung ya. Kei menegenang operasi ne re dok mansang beda agensi Nura Susah Ong Nadma nga kerjasama Opis Meteorologi Malaysia sama TUDM sama Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi menik meh sepagi so sepagi negeri menubran September operasi pembenihan awan redok mansang di mai kawasan di Sarawak.

0: nasib seput break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Segmen Yengan Diaren Barangandu, sepukur Pri Isan-Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunano KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okey, ya, atau kita berangsur setengah jam lagi kita bersama di Isanisan Tidum segmen ia dengan di Arunka Kusawa Genang gig dengan di Arun Tenek di Kati Syam Tenek Puan Ka gig ke kedangan di Arun Man. Jadi selamat man ke Ka Sobrek dengan Ka terima kasih amai berbudingi setiap sama ke di YFM Beria. Jadi ingat berjuh dengan aku peramantah hati ina so division Osen rindu-rindu sayang.

Dokut kesok, angkah do gelayat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, angkah do gelayat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i, semang 5 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik, wadkah hospital. Rakah begaut adi tak temit, dapat nyeramat asing.

Okey, lagu perempuan so Claudia Garis dengan lagu I Edited dan Joget Paya-Paya. Jadi supaya aku ngemas segmen tadi Isat ni sarati ya tak perempuan dia dengan ni tengah lagu pemitik. So dengan ta Rina Tambi adi rakan kita dengar lagu Subi Biria.

Ramana di Dr. Benda Nazri Injing Rangkui Editor Ambar Kai Sebarang Ya Ka Mana Emeh Atau Mana Geka Mana Berna Segmen Tak Di Isat Ni Sana Ti Diki Ripas Titik Ngana Dapur Kedengah Program Dara Pemunyukayan So Miri FM Ka Program Dara Pemunyukaya Dapur Dok Dengar Dengar Ngapa Kor Nam Sumi Anus Kamba Di Dara Segmen Ngan Cang Peta Ka Kungian Bega Terima Kasih Ka So Perengan Adi agi praman ngaku so ka pekor peri sani santeja neka madinati isat i atau dapat dingin di anu beken selamat isat isat bye bye.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dihin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya manita malangin dah Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: nalara ngaloan dahin hapan menpukun pulu dua ngedal atang pukun telo lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Hello, hello, para sayu ngedau dahin sayu ngelarah mentelolim ya. Okay, ngedau ni hati itam sepejilan alam segmen tam. Malang una lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Pejil hek dijeri dalam sangkeri itam matoh man pukun peludua ateng pukun telolewi. Lahu lagu lang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan lungan wan hati inang urip kui. Sampai terpejau alam segmen tam. Ngedani hani hat menita malang kelingi radio kayan jaka ni hati tamdang peji kelingi radio kayan taman ni matoh man pukum produk atam kuntol lebih ngejelo segmen akasi ngejelo radio FM G0G.2 sudahin FM G06.G lahu hati dang lim kaitam peji dahik ngejelo radio online hati RTM klik tugu kalau tay payang pala page radio kayan teku link akung sihinan tina kalau dang banyak natoa itam dang peji kelingi radio ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu bemana itam dang peji kli adahik ngejeloh live lang teha page radio kayan. Yati mengkeloh hadau naik kunsi dengah keloh, mengkeloh hadau naik kunsi kenung ke hadui keloh jaka ani. Ya mengkeloh lang teha hamin jaka ni huwina tak jarun cuti sekolah ni. Kenung ke hadui keloh, dahin dalam anak keloh ka, dahin dalam harin keloh ka, ya. Okey, pada aku sempejoh kunci kena ke ano program tam ngedalah segmen ngedalah luan dahin hapan daw ni ini ku sengkeri itam kelengi ji lagu una lo hati lagu alang kenan Caroline Malai hati lagu ji pusu halam menitam lim
3: Tunhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Nananad ho po itok may tamlim ya. Huwi na magkalaalang tayo hahawang. Magkalaalang panaw. Tsaka ni manghadaw pa kay tabun ba? Tabun urong. Huwi na mantatangapan kaya ni alang tulunga daw, alang laso daw, alang kira. Te, di, listun jerebu alang jadi mga hatatangapan. Kalo ya. Nanti daw po itok mangkalaadaw jarun jaka daw jerebu ataupun daw lang listun nuni. Paan jaga ageh batong lo sendiri hati mangkalaadaw. Dui kahum atatua. Yati pahpakanya na saya tebuk ji daw mangha tebuk ok bi tebuk aya lahu mangklosang lale na ha dui ha awang melo na ha min tua yati klingi tore du kayan ni ha atang pukul 6 lebih ya lahu hati mangklo hadau pakai tabun ba tabun urung wina mangklo alang tai musang lahu hati ani alang penghituk mitam lim mangklo alang na jako mang na jako ha. Lalu hati pahbaya nak menghadau maya usu dahin nangklok pakai sapun dahin pakai atak alang maang menuklok na hadui hak awang na vin bahi tena di anik tal ketek lah batong kalau tek nangklok anan tena kalau ngusup ket kena ngateng-ngateng tek mata ni kalau tika nusuk-nusuk urung kalau ka nusuk-nusuk bah kalau ka anan lahu tek risiko na hati kalau sanggap perah alung si tajam kenun anan perah kerani jakan carunan ni ya. Lahu tugu kelalang teh hawang teh alang huina maklala teh perah lama maklala am sayu batung am kurang noh batung kloti tugu hasa menga ala hava usai hava ti tena klop plalo teh pala klinik ya pa uma perah lang jeleng teh kelo ya tena pusuk duktun plalo navin alang tabahi bahi klinik pa teh kalang basa denga alang hate lang Facebook ti teh kalang mate lang berita lahu hati kahum naan perah jadi tavid daw lisun alang ji up nuni. Okay, nana ji info ataupun ji dengan halang aku si menitam lim. Kerana aku sang kusi menitam, kenakah ano program tam ngejelos segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dawa ni. Nyati tepat pukul peludah jodan air tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukun ji jun, pukun ji tanpa ji kelahi dengan alang pahmo men paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukun ji 5 minit tanpa ji alam segmen dahok tangan. Aku si G5 hati dahok dawa ni. Tina aku segeri tanpa kalai tek dahok kasan ya. Mengkelu alang jam kena kereti kasan nani di. Kalau dong matai kata kalau ni ngejelah page. Radio kahilau kalau dong mata nang ngejelah WhatsApp tam hakonti. Mengkelu alang tehipun Facebook. Okey aku sengkusi menitam. Kenungkah lubun WhatsApp konti. Alah keti kusung G telok. G saya kusung G patusu. Okey aku pasang keluar. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati mu'anan menpukun ji junang, retang pejoh alam segmen dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lahu hati menpukun ji 45, retang peji alam segmen dengah keliah. Menpukun 25 minit, retang peji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang, hati retang peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Menpukun 2.45, retang peji alam segmen dengah alang naiman hawang dale. Nunana hati ano program tam matah men pukun pludang ngedau atang pukun telon lebih. Saya beladau dahin sayang larah men itam lim.

0: Dan naman ada tampan ji hati kelang lagu. Alang kenan Roman Juk lagu Duman Keluan dan lagu alang kedua deng lagu alang kenan Alex Lihan Usu Jan Ateng ya. Ampai tampan jauh alam segmen tam. Ngedah ni ini ku sengkeri hati ji info menitam lim hati tuk The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 mato sanghana te ji do bulan atang telok 2 bulan pitan duma 2026 ya. Alang pelaung haduyana ni hana yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duma 2026 hati megat te do telok matah menpukun telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam te jo haduyani kalau dang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, dan naji info alang ni menakui kali ni aku balik gerita pejoh alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki kelengi dan kelunan ayak alang mayak
1: ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak syarikat menyukat tu tidak severe. Minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebi.
3: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tangga jak universiti tu, tu universiti kita tu. Siada KL nulung tu. Tu kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk pocket money, yuran dibayar.

0: Det er Sini UDS, Swinburne, Curtin, iCat. Kita juga beri pocket money $15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Punya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Nan, Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Nunan nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan, Miru.

0: tema peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Kena nama ada tanpa ji hati kelihir lagu alang kenan Thomas Sanyi lagu Tulan Pulu ya. Kena kui menitam lim hiti hitam kelihir lagu ini di tanpa hapan lima. Lahun pai tanpa jauh alam segmen tam ngedani ini aku sengit geri tam. Teh inang kenung kaki ulang gaya mina alang sang jadi alam dalai tam hasarau lahu pra alang sang kunsi menitam. Hati kalung indek alang jadi alam Sarawak jarunani. Hati alang unalah sang kunsi menitam. Kelun gado mina langsung jadi alam daleh ta megak te do ni hati gak te telok. Kekasi hati dua do bulan pitan duman 2026 hati megak te do telok. Pedah jih madi dah kio itam hati jerebu halim tatangawan. Lahu pedah lebih hati bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pedah malam dah kio jerebu loka. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah mina alang senjadi dau ani megate 2 bulan pitan duman 2026. Lau hati jima gate 3 bulan pitan duman 2026 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan tatah alam betong kapit mukah dahin hasarikai lahu hati lisun jerebu hatata Seri Aman bin Tulu Kuching Miri Samarahan Serian Sibu dahin halimbang pedah lebih dah kiok bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nafan tataku betong kuching mukah Samarahan Sibu lahu hati lisun jerebu hatata Seri Aman bin Tulu kapit miri sarikai serian dahin halimbang. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam jadi hakuri-kuri navan alam kapit kucing dahin Samarahan lau hati lisun jerebu hatata Seri Aman betong bintulu miri muka serikai serian sibu dahin halimbang. Kesudah doji mai hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi doji ma megate telok do bulan pitan duman 2026 megate dopat. Lahu hati duji gate do lima pat do bulan pitan duman 2026 pedah jihma pedah lebih dan pedah malam hitam santulunga jerebu halim ngavan hati tagak lahu kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalih tamha Sarawak darat lo dawani yati matoh men telok dua do bulan atang pat do bulan lima pada bulan pitan kasi pada bulan pitan duman 2026. Info ni hati aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ya pa te alang tatang abang alang matoh usan jakani dah pituk mintam lim yati mengkelo sang te main usan ya wina mengkelo alang teh hipo anak ok mengkelo alang jam melang kelingi dahun. Adi jerin jakani atau apa antirin dah lakak dan ku antirin hati. Hopi tu mitam lim mengkelosang teng main usan. Wina cakap tata cakap dah jerebu nuni. Nanung kubala nuni na vinta vid. Tena na vinta udara lisun nuni. Tena usan kata anan ata anan ya nasang te kandungan rasun kuintam di. Hat langsung nad hat elang malay senggal aram. Hat elang malay sengka parah butit lim. Ya nana dah hopi hituk menakwili menita malang. Cakap dah usan mengte main usan. Okey, pelalau aku senggeritam hati teh inang bacaan atau apa kalung indek pencemaran udara IPU alam Sarawak hati ini info alang kui ala ngejeloh Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak nyati atang pukun puluh jihima adidi nyati hak kuri-kuri navan alang kereni hati telungak belah apa status nanti berbahaya kun hani hana alang mengak lan jadi hatatah kucing atang pukun puluh jihma ni di kalung IPU hati telok atu puluh saya ya lau hasrian telok atu pitan halunduk telok atu 25 halubo antu telok atu telok puluh ji hakenawit ni hati telok atu 20 telok. Okey nana hati alam tata status nak berbahaya lau hatatah kereni alang usiha lalek mageh ni hati alam kereni hati Semarahan 272 Hasri Aman 210 Hasri Kai 275 Hasibu 244 Hamukat 232 Dahin Habintulu 223 Hatembedu 270 ya. Okey nana alang tata nusiha lalik mage lahu ala mage halang lah kuning. Yati hak kapi jaruna ni atam pukun pulu cih madi kalung IPU hana ji atu sayak pulu sayak ha sama laju ji atu pitan 6 ha miri jatuh tusu pulu sayak ILP miri jatuh sayak pulu telok halimbang ji atu tusu pulu pat ha lawas ji atu sayak pulu 6 ha bario ji atu 50 ha betong ji atu pitan 2. Okey dah apa itu menakwilim hati Anina bacaan atapa kalung IPU menli melanjadi alam dalih tamah Sarawak men kelo alang ha melohamin jaka ani ya hitu kelo teh kurik madi marung jaka ageh jarun gak jerebu ani nyati mengkelo sang lalek na hadui ha awang lahu hani tegu kelo alang kenakah tada-tada jerebu alang denggeri tusah men kelunan bangu ya hati lisunan ini nyati kelo sang mata tak balai alang deng nadha niken prah tengek tena matan kelo ni matoh ni bela atau pera lahu nai ngata tusah sengah ngan lahu hati alang menhui mendah alang tak perah lama nyati tusah na mengkelo sendiri lo kahu ya nyati dah hopi tak mitam lim mengkelo na mengkelo lalik na hadui ha hawang ngurang jaga batung kelo jaga batung age dolo panak kelo menghado pakai tabun badin tabung tabun urung dahin mekep lim ketamen ya lahu hati kelingai kelo jaka dau lisun jerbu alang jadi sak jadi nani. Okey nana info alang nemen aku kere ni aku sengkeritam yati kelengi lagu alang kenan Rosiana Ure yati lagu Sayu Ukun dah hopi tu minta melim hati tepat pukun jin ah itam sampai ji kelengi dengar alang pahmo men pak undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur.

merasakan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026, peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosalina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam berita itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan peras sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini, pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Tayan.
2: Man Itam Alang Teh Atah, Kucing, dahin, Semarahan.

Yun na naman ari tampaji hati alam segment. Dengar alam pahmaman pa undang angka sapuri Kuala Lumpur hutam dang peji alam segment ani te jaka alang pian an hati pukun. Pukun lima lebih lah hati. Dau jima lah hati man pukun ji ya. Okay, kerana aku pula sengkeritam pejah alam segmen tam, yaitu segmen dahok dau ani, yaitu aku sengkeritam pekalai teh dahok kasen ya. Biar pandangan aku semerasa kenap manlim, kalau bakai-bakai ku alang unik peci dahik, menjam alang unak lah ma'adi alang nubut. Kerana hati tam masuk alam jam alam kedua, pala pejah alam segmen tam. Okey, ini aku sempat rasa kenapa mengkelu ala unai meju usu dahin ma okusu halam ngejalo segmen dahok daw ani. Una lah aku sempat rasa kenapa men Jasper, so kenapa men Kitan Uban, so kenapa men Miguel Mike Jau, lahu so kenapa men Priscilla Patrick, Bosi Kaduten, Andy ngang Andy, Simon Iman, Juk Imang dahin daw beli ke baja ya. So kenapa mengkelu alang ni peji dahin meju usu ngejalo segmen tam ngedaw ani. Okey, kenangkah reti kasen ani? Teguh tak sama tena, jatah meleiseng faham. Ya, ti kasen reti nak barang anak nusi hani et. Ya, apa teguh tak tena alam bahasa Melayu? Ya, ti tumpul ya. Katah nak kasen lan hiuh ani. Okey, anak-anak katah nak. Lalu ini ku sembahasa lim, kata-kata alang baketam alang udelok tay. Ngejeloh page radio kayan. Biar pananan aku sembara. Sekenap lahu menjil bakai tamalang nyemau ngejeloh WhatsApp tamha konti. Ihati abo lovely ya. Ini aku sembahasa nu nak unak lah pada aku pejoh alam. Alang tek datai ngejeloh page radio kayan. Okey, kalung abo lovely ini habara empayan kawak sepui do. Sepui ake. Tek kakak nevok, nevong. Okey, ku pasang lu hati empayan kawas sepui ake te kaka neveng kayo anan men uma uim masanah malat diyak ken pui ake te pa ika emasat na ha ujung-ujung te kasenah malat im pakai neveng kayo neveng kayo anan paan-paan avid malat ka kasenunan im pakai men itu hakui nyuai dahun sepui ake kena uak masatna empaya itu nai men umadi kurik. Okey, saya kena menikah abo lovely alang matai kata dah dah ni ngejelah WhatsApp tam hakonti ya. Lau ini hati. Alang nai men baketam Kitan Uban. Sayu bula dau hino tua atah tam te. Ngedau tua jam kalung pisin ka. Na usun ukasan na pisin kanan pasak imte ni anak jaki aring. Okey, saya kena menikah kita nuban alang matai kata dahok dawani ngejelok pes radio kayan. Lahu alang kedua alang naiman bakia tambo si kaduten kasan lan kapak ka nan palbui nun emasat na unado piyah ngavan ipa lavo tua yung kayo ananan. Okey, saya kena menikah ayah bosi kedua alang matai kata dahok doa ni. Lahu alang kedua alang naiman bosi kaduten loka ni hati perah-perah bukui kenan guting kat nan ngau kasan lananan pa asan na ar, asah na una aring kuna ini. Okey, saya kena menikah lahu hati alang ke ketelok alang naiman bosi kaduten buk-buk tua dahun malata lemirik uro are paduyu kasenlan malat leng nyihu aku pakai ani ngelesok nah usu tade. Okey, saya kena menikah alang mentai kata dahok doni alang bayar loh alang naiman baketa mihati Miguel Mike Jau ayau kasenlan nah yuh dahin malat ikani uyu nusi loh katai masat nak. Okey, saya kena menlim kalau baki-baki ku alang metai kata dahok doa ni. Saya kena mengkelu alang nanya mau lahu hati. Mengkelu alang baki ku alang kelihiru doa kanjakan ni. Tunggu kalau sang metai kata dahok doa ni. Dan kalau metai nak jasi tek jaka alang hafah na. Aku sengkunsi nak menlim dulu baki-baki tam alang kelihiru doa kayan jaka ani. Ha hino tua dalote.
Okay, panganan ko sa kritam, hati klihi lagu Alang Kenans Luluan dahin lagu Ika Manitambim.

0: Nuh na nama ada tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan jauh laing lagu perah-perah ya. Sampai tanpa jauh dalam segmen tam. Ngedau ni ini kusegeri hati ji info tetuk The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 mata endahat na ji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan duman 2026 alang pelaung hadrianan hiatna yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan 2026 ga te dotelo pukun telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam antek jo haduya ni kalau dang tai pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nana info alang una lalho info alang kedua sang kunci menitam lim ya nan alang Neiman Kuching Majlis Pembandaran Padawan MPP sang mano program daftar lesen aso alang maring dahu maok tusuk nyekang perah rebis metuk microchip nusi te bayan ya te 5 bulan pitana ni. Dabara alang Neiman MPP program nan sang dahana mata menpukun pitan jihima atang pukun telo lebih Habarai Dewan Persatuan Biperoh Kuching Lorong Plus Saya Gerung Puncak Alan Puncak Borneo ya. Tusukan ni sang dah ok men aso alang mage umun aso ni hana telok bulan tai ha hujung dahin nusiha ok atamo ya apa aso ani mali ya. Mendah alang hipun aso kalau endah ake menghadogri kad vaksinasi aso kalau ni teguh hati ja hati proses dahana pendaftaran dahin mauk tusukan ini di dang panau dahin sayur. Lahu MPP lahu nangan mendahalang hipun aso menhi ala emdang atapa ke emdang lah nalisin aso klo ni hati lahu tegu klo lahu hipun aso ni emuk dah aso klo ala tusuk nyekang perah rebis klo dang gak compound apa gak denda. Program ini hana mag-ok awang mendahalang hipun aso ja daftar aso klo ni dahin ala tusuk nyekang perah rebis dahin metuk microchip nusi te bayan. Lahu kira tulung ja nyekang perahani tai pegai atau patai pelayang hatata ngavan dan hilang sulang habe lahu jaga ageh klunan bangun. Okey, nanto na hati info alang Neiman Kuching. Kerana aku perlu geritam pejauh alam segmen tam hati segmen dahot tangan menitam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan men anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu. Bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone. Nunaran

guru alang iminat lan. Amin nun ka minat ha, kanta man anak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat temeteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek siha an kunan buli dalam sekolah anak. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tua. Menguru nyau hilang anak tam anak jan marong ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam lengkepat na ita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang awan dah lemah anak lang awan dah mahiang angklo hinang di anak lon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinun na tide abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kalang ji tabiat lang jak menyukur tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tam ni hana ji harapan itong tam metih lam beng ni anak tan anan lang antak mugunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya lang kelima na menjang kurin dah orang putih deh make the education a fun thing retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mandah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dahindah. Tiha nyinang wayang, dahindah. Tentang pendidikan, dahindah. Tiha internet, nah adui kreatif, dahindah. Abin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muakka, antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira abin, upadah tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nureh nuti dahok jak mandah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dah.

Dem bakun hiyana dem hidroelektrik alang ana pelawat tunge balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin su nak menpasar belaga yakna telok puluh tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui sukatana anembara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjah muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadui pilu tejo nunuk baluk batok tanah dahin hadui pilu tejo nunuk hiloh seng nyayang awan atak musang nunuk baluk dem alang sengena tek tananan dahin nunuk menbeh hadui pilu tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nunuk hadui dah seng batal karan apui elektrik mendah alang pakena. Perujakanan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Minapah nutih perujakanan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dah ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dah nesak miti perujak dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesudji talam duman pelupitan 60-an ateng sayak puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado perujak andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak namatu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna ateng 44,750 kilometer. Hukah belajar awan negereng dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik ateng 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peledang kata atang 6.70 juta liter padu. Huka ata alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

Nuna nama Ari Tampeci kelengit lagu Alang Kenan kayan mendalam lagu Biti Naya tidak lagu nang keritam kereni ia ti tepat pukul 2 saya minit. Ampai tepat jauh dalam segmen tam ia tilaan aku sang keritam te info The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan duman 2026. Alang pelong aduyanan ia nah yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 ya hati gate do telok matoh men pukun telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam ante dog te jo haduyani kelodang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey nana hati info alang unaloh ke kunci man itam lim. Lahu hati G info analang neman Kuching Sarawak Water sang manau hadui nemai sayu hati tatah pipe alang pesit ha aku pasang lo hati pipe pesit utama MSCL alang ayan na hati jilibu jiatu milimeter ha alang matang daun lima ani. Okey hati ngejeloh kenyataan Sarawak Water hadu ini sederhana matoh men pukun puluh malam hati lahu sang kio sang alam pukun puluh dua bulan daun enam. Hadu ini sang nak tak kuri-kuri ngapa alang setulung ngak emte atapa tekas ayam te kuyo ata hati men kelo alang sang jam ante tok hadu ini kelo dang pahabung ha pusat panggilan Sarawak Water halo bun G telok kusung kusung saya saya dua kusung dua kusung ya. Okey kusung bahasa lim ngat tatah ngapan alang setulung emte ata atapa kurang ata ya. Nyati ha alan Dato' Abi Ajid Bah Alboy, Alan Haji Mataim, Alan Muda Hashim, Alan Muhiba, Alan Patingan, Alan Haji Bol Hasan, Mora Tebas, Alan Tun Abdul Rahman Yaakob, Alan Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Kuching City Center Kuching Golden Triangle, JBA LB Dahin Hatatah Ngawa Alang Jelengna, Kampung Siol Kaldis, Kampung Boyan, Kampung Gersik, Kampung Panglima Seman, Kampung Semarang, Kampung Pulau, Kampung Bintawa, Daruhana, Alan Siol Kaldis, Alan Surabaya Indah, Alan, Taman Surabaya Indah. Okey si ya. Taman Surabaya Height, Taman Vista Ibrahim, Alan Demak, Alan Bako, Petra Jaya, Taman Sri Harmoni, Alan Sultan Tengah, Bukit Siol, Revision Tanks, Matang Kubahria, Atang Habatu Pitan. Okey, ada tanggapan ini sang tulunga emteng nguyo ata nyapa ata lo dauk kengalung ini nyati tawid hasang nemai pipe utama MSCL alak ayah na jilibu jiatu milimeter sang dahap nemai haalan matang gak te daun lima ini matoh menpukun puluh malam atang pukun puluh dua bulat daun daun enam ya. Okey, nantana info alang nem menakui kerana aku sengkeritam. Pala pejoh alam segmen adat asentam tindak aku sengkeritam. Kehiji parap alang nem merenjuk alang nem menlong laput. Pala papan kehiji sape menitam lim.

0: Arebang api ala si tayo
1: pule mate
0: ikende awi arane mata ribalan ya bang tingan
1: bele
0: nami i karaho pusong.

0: Saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah daharin telok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin telok alang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo CJ Usun Man Ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tami mengkalau limhinan, menimlim DJ nahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkah win tak apa pergi dah nak kami eleven ni. Okey Arin janggut 40 dan kak bara tak jo akhiran kak una hari nak gede kak ni deh.
1: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh berpasir nak kedai janggut 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nuno tok konsep kedai alang anak kuat nane.
1: Jadi nuna nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang atek jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour anan ke deka staff jaga anan tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya dalam jaga muat anan.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. No nana paan-paan petong dau lah.
0: Nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hari gede tapau alang teh ha merudi aku ngeu ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuriang saya kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok bara hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Dengan nama aditan peci hati alam segmen adat asen tam lahu pahapan kerihin lagu. Alam kena dia dan ini lagu dup-dup alam usuk ya. Mempain tak pejuh alam segmen tam hati segmen lu ngalang jadi terdau ni. Ini ku sekongsi info tetuk The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji atang telok 2 bulan pitan duman 2026. Alam pelaung haduan nani yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 Dau Bulan Pitan Duman 2026 Nga 3 T2 Telok Pukun Telok Levi Ha Hotel Bangi Resort Selangor Ngenep jam dalam T2 Joh Haduyani Kelodang Taipala Laman Sesawang csam.my/CRC2026 ya. Okey, Nana Ji info alang sangkusi menitam lim kerana aku parau sengkritam pejoh alam segmen tamihat segmen lung alang jadi tedawani.

0: Ayo, yo na, lasu lando, jaru na ni, pedung kete, tuata.
1: Hanya biata ni, vitaminan umegang lah, ini ata.
0: Ata alam taki pa, kete, tu aga lasu daun ini.
1: Jenang selawan beto taga.
2: Biata laban lagi, tugu taga. Dahau halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangkesah na senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Ngelarah, ngelarukan, ngelukan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia.

Kerennya aku sengkerita pada pejuang alam segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale ya. Dengah alang nala sengkusi menitam hati. Ji dengah alang jadi ha India. Tena tejil ong hati alang hipun. Senghi sang saka hati navan ha pondok alang udara. Hati ngavan ji doh alang te jadi pengemis. Hati ha melok slim hata karuna. Tino lim hata karuna ni hana sin ligi dahin guni-guni alang hipun sing seling halam na unha pesuk. Man ui ha ni umte ha pa umate ya. Arana ni hana nor runisa alam umun tusuk luduman. Nyati hanya dui te mengemis umte hangavan na melok ni. Hagu talu layout Medya Karnataka. Okey, nana hati ji dengah alang neman India. Dengah alang kedua sengkusi menitam hati ji dengah alang neman Filipina. Tino dalam Filipina, oh takap dalam tusuk tu 66 dah alang tawin alam kaum naan salah cyber. Matoh men bulan ji atang bulan tusu duman 2026. Yati ngejeloh hadui pamo alam skem pejuan barang ngejeloh telefon. Hati alang hagen. Jadi ya. Hati darah tusu bulan ini di dalam polis Filipin o selamat. Jiatu 40 pitan o ngalang ga pluvat dahin. Yati kes alang tawin hana saya pluji kes. Ini doha barang alang neman kumpulan eti jenaya cyber ACG Polis Nasional Filipina. Kredit Development Police National Filipina hari peji dahin syarikat telekomunikasi dahin agensi alang tawin hati mano sistem pendaftaran hati GID. Okey, nantana hati dengar alang naiman hawang dalai alang kekunsi manitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te daujimau.

Peci hati kelihi lagu yang kena Deli Amiran, lagu Aku Nyalam Yesus ya. Tidak lagu nang keritam kereni hati melek. Saya minit anam pentam sang mekep segmen ngelarang andahin hapantam dapat pukun telur lebih. Okey, majum haklan Tuhan, lebih program tamani upan naudahin sayu darah telur jamani. Mantau man pukun peludak beludak atang kereni ya. Mengkadau itam sang peji dahin DJ ia langsung geri itam malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin keluar. Aku Jerin, maesa kenap man itam alang tangan kelihi radio kayan Hamiri FM. Lagu lang mekap lasan tam doni hati ji lagu. Alang kenan romanjuk hati lagu halam alang tekjat menitam ni. Pesuklaan, bye-bye.

Lehina Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji itau.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, halo, halo selvi saya Pak Bunga Manita Matalam Klarah Tama Beluah Migu Hantai Mutama Tubak Migu Bulan Nepi Tanah Nek.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena pun saya pergi dengan tak lama kelarah tam muta mana pak kedua tam lebih ani tak lama segmen tapi dia kena pergi dengan kalau aku yang usunukung pergi dengan kalau atang apa kau enam lebih sampai nanti mai saya kena mana dijarin dalam negeri tam tak lama segmen dengan larah mulai dan hapan mana pukau lah puluh dua belah dua atang apa kau lah telok lebih ani deh. Okey, nak dengar menitam malang tak lama pasarak miri mantol alang tak rumah ruhak kampung mantol alang tak lama pasarak tak lama dalih nak dengar tam nak tengah ya do hak dalih apa nak telok kerani itam mah bayat dapat rungak di nak do alang lasu megang kena hatam pelahu paan labat ageh batong tam ya nunan pelahu pengumuman tam tugutam petrungak di do alang tagak lasu di megang ane.
0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, apa yang tambah pergi dalam kesu dalam program tam lebih ni lagu-lagu mak anak maru lagu Rosiana Orai. Lagu kedua mata program tam kedua lebih ni.

Iya, anakku ma'aru. Lagu kedua awan telok ngelarah apa? Jadi nak kami Radio Kayan, Miri FM, telok mengelarah tama do telok ni dua ada bulan pitan. Jangan kira majaka temu lalu bulan mari yang pelahu ni nyemu. Tak lama bulan pitan dah ini dua ni dua ada bulan pitan yang nak lebu 50 jiduman. RTM Miri dan Ute tak alam dari tama Malaysia ni. Jadi lalat kita malu jadi di kelunan alang nyadui berhemat dahin RTM huina dahin RTM Miri mana bake-bake RTM Miri sayu lebo duman alang ke 50G RTM Miri mana tro lim mana pelahu mana klok lang te pernah nyadui dahin RTM Miri hina wadna yang klok te lu rip klok nginah klok paan anna Tuhan puboh membah ageh den hadui klok. Ya mesin napaan ngejelah urip dan hadir lang kelahi pun hinok tu apa nak kelau te. Okey, minta beli mata lama kesu tanah program pukul telok junang tanah mada hune surat dengah. Wana ni tambah hadir kelarah ngerak pejidin naik kamer rido kaya Amir FM tanah mada dengar-dengar din lagu-lagu. Din asen hadu mabek dahok bara pengakil lak nema ni kelau. Wasa perido kaya na kosong ngejiji. Telok jisak kosong ngejiji patusu nomor WhatsApp apaan anak kami. Okey, mana kelau lem. Ya, mana kalau pakatang dengar di nadah obara menadalih apa nak tolok tek? Wana telah memprogram minggu tolok pengjam tamu tamat tak pekau pada lalu enggak om? Dengah mana radio kayaan nampak mau macam tu kalau nak layu nak tapi kalau 40 minit lebih apa yang terjemah nggak kelarah pejiri nak kami telah mendengah usun tanah dehinasan hadu pukul 5 lebih tak mengelarah jaki pejiri nak kami pantai ma peji pihah ngerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur pukul 5 lebih. Wanan telah memprogram tukit program tukit telah mendengah keliah apa yang terjemah pejauh pejiri nak kami telah segmen PDK PJDN kalau atang pukul 6 lebih. Yang minta melim, nunan ni tamah peji tak lama kesut anu program tam tak lama lebih dua bulan napitan ane. Tama peji dina kami Radio Kayan Miri FM ngap jitam.

Iya, cerita tak lama lagu dup-dup. Tak lama sokakan Diana Dini tak lama lagu nak. Eti tak lama kelara tam. Doa ni tamanya nak ngetik jo kio layan do tak lama dale tam. Na bara lebih ani maaf kenal lisun nak. Duh, maaf kenal lisun. Ada hina gahan ke sudo hina mana 24 dengan 35 derajat Celsius. Wana najima do ngelisun limka. Ada hina lebih na aningi bahu belarek ha kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin ada hina malam na ana baram apa kena lisun dah hina gahan ke sudo hina 24 derajat Celsius atau 35 derajat Celsius. Dah hinta menyenang hati 25 pak do bulan nepitan menjih mata malam do bayat maaf lokah kena lisun dah hina gahan ke sudo hina mana 24 tengah 35 derajat Celsius nuna na pelahu do enam na atang do minggu na. Kita menyenang tak jo gahan hanak do jarun nak do lasu nere pahat agak ane mina apa menbeh kyo gahan ana barang mana 24 tengah 35 derajat Celsius bi kiram nak leang nak berengat hui lasu men o alang ana telok ngio bina nak nak menita malang jendang ga adik do lasu lale kina hatugu do lale tulak lan lasu nuni kena hata makanya na hadui awang guma. Okey, selebih menandang Sarawak ke Malaysia. Jam hakonti kerani hana pulu saya minat lalu pukul telok lebih. Tema pejirin akan beri do kaya Mir FM aku sunugong pejirin kalau atang pukul 6 lebih.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Strok khabar dan anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok khabar, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun pat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok khabar, lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun pat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipa kehum. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
2: Ya, kini tama apa ana tumbuh itu ke tujuh keselamatan tam lim. Wi nak mana telok alang harga nak ikam lana melok kata lama moto daripada kereta telok kat dalam mari lenyoh kena nak do lasu kena nagahan do lasu macam tok na surat ka tong-tong atak ke pen ka Nora nanti kalau hipun enyak bu, perfume dan pelahu tekiak, pelidip asa kalau melok nak dalam kereta abin ketanik dan geritok kalau amma nuno sayu tak jauh keselamatan hadir lang antam hipun nunan pelahu melong tam tegu nak pehura ada hendak do lang lasu.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026
2: matoh manjia tangga telok 2 bulan pitan 2026 alang peluang hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 bulan pitan do telok dani pukul telok lebih ni Hotel Bangi Resort Selangor ngarap jam dalam mate Johani kalau dengan palalaman sesawang http://ccsam.my/crc2026. Apa jadi nak kamera do kaya nak Miri FM.

0: Murid sayur.
1: Ya, kerana ada tagak megang, saya kena kalau alang hawa ni mesang. Inilah kalau atang berdengah menawang. Perjadian kami Redo Kaya, anak Miri FM. Perjadian kami dengan lagu-lagu Mak Harin Lake.

Yes, kita telah melaku hari nak kan unita ini ngalang cerita mahakrani yang pejoh tak lama dahun surat dengar. Ya tak lama dahun surat dengar tak lama dari tama kerani tama nyenang tejo hati kapal asap tak alam di langan usang doa ni kira puluh minat oh lalu. Gak tak dua ada bulan pitana 2026 tak pukul telok lebih ani deh. Tak dua awan nalok ana barah bayat tak lam ju di berpa asap kapal asap dalam di alang jaak kemen ageh batung tam kelunan abin sukat alang ana otang takak bela yati hasrian telo atu 22 IPU na kucing telo atu saya dua awan ani alang ana barah bela. Dahin semarahan alang anabara jana sayu menage limkah hati 275 sreke 250 pitan IPU na sibu 260 sri aman 237 mukah 225 bintulu jatuh pitan 60 pitan ani anak anabara takak alang jana sayu menage nuna limkah semalaju jatuh 77 IPU nak kapit jatuh pita 60 miri jatuh 72 adahin limbang jatuh 72 ya nuna tama peji piah perkataan dengah mana tolak lima tak jauh basak asap tak alam di kapal lisun ni tak alam di hati IPU ngiyoh kuasa nalang tak alam dalam Sarawak doa ni ngiyoh man berdengah alangan nusang pelalu berita RTM Sarawak. Tak lama dengar, tak lama dalam hati hukah 1150 kutak atak duit. Sangat naik mana telah atu tu.

Iyan cerita talama lagu alangga kuma lagu liban kui alangga kenana dan ini alangga geritama bejo talama gelarah tam upi salangga puboh tejo ngoyo ata talam daleh Sarawak Rwada sangna hadui name batangga payap ayak alangga anak jiri buja tu milimita alang teha alang matang nahari buka lopulu malam do lima ane. Jadi kena hatra ulang teh alam matang kucing jam tejo dah bara ni deh nemu melo nguyo ata nurepa peleng peledang nguyo ata atlo wi nak mana telo alang teh jalan matang nyo dengah lo ana bara tak lama Facebook ke agensi alang pubo tejo nguyo ata anan te pihto klunan leba alang pakai alang lahu ala dah nguyo dah bara alang ana te papan tada alan. Adahin kunan lebak lahu an pehtok alak dang ana sedia nyopman kerani. Adahin kalau dang te pala Facebook rasmi Sarawak Rwada ala kalau jam te joh dengah ane. Dan nyenang malam 25 ane dah hari pukul 10 malam dah sang nah hadui neme sayung wa batang paip ayak alang ayak nak jiribu jatu milimita alang teh alan matang kucing. Jadi kena hatok ane atang pala telok we nak mana telok alang teh kucing. Ya nak to gaya hadui alang ana telok na lebih ane kena nak dang pejoh dia nak sayu. Adahin lim hadui telok lebu anan telok na. Jarun kelok na hadui kelok kena ha telok hani geriang lagu-lagu alang ana kami pat me mana telok lim. Nunan pelahu lagu alang ne mana pengake telok. Okey mana hari ne telok lang te ake lagu di malam malang kena romanjo kia selebi mana telok lim.

Iya, di malam ke Roman Joka mana tak lima talama dengar Haji Kelunan Pesara Alang U Pencen menhadui nak anak barang patrung ada yang rugi hukah Haji pen pada juta ringgit. Oh ya, anak pamo, tu nak pamo yang aneh nak pakai telefon. Jadi aneh anak tak lama dengar langan usang doa ni tak lama dari tam. Okey, mana telok lima telah mengelarang perjiri naik kami Rido Kaya na Miri FM telah mendengar ini yang mana telok lengkak telah mesibu apa yang mana hangat telok lengkaknya Pesa Kebudayaan Borneo BCF 2026 alang anak bara de bulana matoh tek telok de bulan pitana ni de bulana awan ude tepala hati jeng kena su sama tak lama kurit do tua hati anude tepala lima de bulan pitan ni atang 24 de bulan pitan awin kena do apa kena lisun jadi hanya nyenang mame dengar halang ni men majlis perbandaran Sibu dalam de hati BCF anan sengana tek de bulan lamar yang nak hati men lima atang 24 de bulan pitan ni dataran tun tuan ku bujang melalui nafas ji di kawasan threat hak fasa 2 jadi anak-anak dah barang mentelok alang anak-anak Sarawak alang ngi program Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 anu de bulan nak tepala 5 de bulan atang 24 de bulan pitana ni.

0: Morim sa'yo.
1: Ya mana kalau lang lebo pergi dah ke lebih ni saya kena mana kalau lim tunan pelahu mana atah hari yang program mana mana pekal pelah dua belah dua deh. Ya saya kena mana telok Petrus Wan, Jasper, Fiam Mahius, Mugwe McJoyce, edit apa hari ini kita nuban Mugwe McJoyce, Bosi Kau Duten. Da boleh nak baca donan pelahu men kalau alam amhawa sang petua di nak kami ngalong Facebook kawas Alfredo kaya nak so kena payah jangan hadu men Alicia Juana Rona Rudo Fujiwara Valen Liu bidanya so kena payah men kalau lim tak lama kelara peji di nak kami putong jaga. Tak menang teluk alang lipang ame ini lebih ni lagu ni kena danga palo kena lipang teluk ame aku kawah lengkinan Florence Bulan.

halam ati dena akina ha klo tajam temo pejit he na kame dehina temo ngiam jana ngiam ben na kana na kupi telo leba gula akina ha telo ngiam sayu mi te kiam matro langat ne tubu kanya mate ket mi mi na leba gula anunan kada dui-dui kopi lang te te lek kafen ka dui-dui tala itegu do lasu den taga anu ni piah lava te jo keselamatan na telo lahu. Universiti Malaysia Sarawak ini mas seng na hadiah kata hybrid flexible nak na paksud mana program prasiswazah dehin pasca siswazah alang dang ngiyoh program ini hari talam semester bulan pitan 2026 nunana dengar alang nena mana naib Chancellor ini mas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid kuliah hadihin hadih pekali beh alang ana ana peparung ngyo jaka alang uan atau ala dak dengar pejoh dihin sayu dihin tok anan sang ana tak lama talian

0: jarun telo pulong napa hadi ta malaviane we nak man tro lang ngamlo nglarah tala mamin sang temu sang lasu ya pedong jan marung no ta matugu tam o male na hadi tam ay mana te melo pedong jan na hadi tam sarah no tam kena hate apa pijaka awan telo ngelarah jaki.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui melai menulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Sarah Jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Edu alaku anda kapulor tanama klaraha telo lebih ani halang geritam hati 20 minit lalu pukul 4 lebih tak pukul 4 30 minit lebih apa dengah ana pomo macam to kalang layu nak the 6th international cyber resilient conference CRC 2026 matoh manje tangga telo 2 bulan apitana 2026 Alang Pelong Hadianan yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 bulan Pitan 2026 di Telok Pukul Telok Lebih Hotel Bangi Resort Selangor Minum jama dalam Tejo Hadiani Kelok Deng Pala Alaman Sesawang http://csam.my/crc2026 Tema berjini nak Mek Redo Kaya Nak Miria FM Ngap berita mengerang lagu Letang tenang langkanan juri jengan Dahin lagu langkanan Dili Amira Nunah jadi untuk Dubaya Dan ini dalam sejarah Gak terdua ada bulan pitan Telah meduman 60 pitan Pitan 65 Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Peng Dahin ini anak alang pengurusi Betul Sarawak TMI Telok Atu Sejarah Dahin naskah Surah Yasin Men Pegawai Memerintah Wilayah 2 Major Jenderal Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein Hadianan Anna Haupis Na Alang Teh Ha Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching Hadianan Anai Man Anggota Angkatan Tentera Malaysia Man Regimen Keempat Kor Amor Diraja Alang Seng Melak Dari Sarawak Te Ujung Bulan Pitan Dahina Puun Bulan Pulu Awin Dahak Te Nyadui Ha Bosnia Te Ida Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Bunusuanan Putula Tangayat Betemual Sarawak Puboh Kebajikan Anggota Tentera Islam Alangnya Dui Hak Wang Daleh Wina Hade Ahwana Dahak Sebayang Jarun Dahak Nyadui Tugu Dahak Tek Hak Wang Daleh Nunanitam Pejita Lambak Doa Ni Halam Sejarah

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Nyon. Tegur tak teduh hungai mana nak di. Sita kira aduh hungai ayak ke, hungai oka, jaka hungai tu kayak anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon. Berak
1: dapat tu.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kita panggil andi ke? Weh, semua nanda.
1: Anak empat tu pun, tu pun ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu pun dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Besi tu so, mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

0: Banin.
1: Kuru-kuru.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, saya kenapa kalau Pak Ana temu pejirina kami Radio Kaya Ana Meri FM telah masuk mana PDK pejirina kalau atang ngapa kalau 6 lebih. Dalam hati saya ngelarang lebih mana Ramsen dan Jimmy lahu dalam mengelarang pejirina Radio Kaya Meri FM. Aduna pelahu mana kalau temu na kata dah atau jauh dah ada ni pejirina DJ Rin nengak dode. Hati J dah alang ngabara kita mihpun ubung alang janyat kasen daripada dahun tam kain balik begin kasar. Okey, mantul alim tak lama program alang na

0: na malabin na da community tam alang ngete talam dale miri Eti hado hari korga persatuan kayan Sarawak Miri Eti persatuan kayan cawangan Miri Sangana 26 bulan pitan 2026 awan nak hati ha berguna forum hari pukul saya jihma tong pukul 4 lebih terlebat anak kelah kelah halangnya sangana tuguanan tak dah na game norepa sukaneka tak dah na karaoke cabutan batuah tak dah ngajar norepa nyewan tak dah na kelah halang habih pucu-pucu dehin tak dah misak lahu dehin na kina man telo alang ngi program ani ya asan hado nun to pengjam haman ka paksa pengumuman alang minat emna menuma green 5 tuguanan dan kerenan tua pengumuman alang dengan kursi peji dehin komuniti kayan teguanan nake alak lim komuniti kayan lang tek dalam pasar miri anu nana pelahu man telok lang tek hak miri api nanan hek nak do ayak do pemisi do Malaysia 26 do bulan pitan nilimah atang lim jadi mana telok lim 26 bulan pitan 2026 hari keluarga PKS Miri Persatuan Kayan Cawangan Miri sangat na menpukul saya jema tong pukul 4 lebih bahagun pepaya kapab ju mantra alim hari do kayan Miri FM ngabji itam
1: ani balik-balik alam tenang di hati sautam paan pahala perangtang Hipun lu genap, denak genap, aruk genap, masih hipun saubarik. Dan tenang genap, nyua genap, pang genap, alam urut tamu.

0: Iya, cerita dalam lagu aku yang sawi lagi nana dana bampa mana telok lima langgeri tam puluh telok minat empat anak tengah pukul lima lebih. Tak lama belum ada anak berapa suha telok pemisi jaga ani hati pemisi belua penggal. Tak lama takwim Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Tino dah alang tak lama kumpulan A hati sekolah alang tak lama dari Kedah Kelantan dan Terengganu. Tino dah un hari pemisi T20 saya ada bulan saya ane deh atang lima ada bulan pitan 2026 deh dah sekolah halang tak lama mengkumpulan anan dah sang dari sekolah te domigu enam ada bulan pitan dahin manita malang muke tak lama kumpulan A hati tak lama kumpulan B sekolah halang teh negeri-negeri halang jak di wilayah wilayah persekutuan ada bulan hari cuti na teh 20 pitan 2 bulan saya ani deh hati 26 atang 6 2 bulan pitan 2026 2 minggu tino hari sekolah teh duji tusu 2 bulan pitan jaka ani baik pemisi lokah dah anak sulah tak kuria ka kena hapak lawa dapat dong tunggu pemisi jelimah dah anak hadui lang dah minat atek du ka te kuma bahe ke penci din nak pakai dak hitok tejo keselamatan dan perlu tejo apa itu gu tagak lawat asen na perkataan apa bareng tegu do tagak none nunan perlu undang-undang jakok telok lang na jakok telok una jakok anan telok aram tenang la mate tenang apui te undang jakok telok ti ala apui jan te nganap menget te nutung kat-kat alang megang.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, men telok alam telok nugal lah kerana kuriaka lagu langkuma lebang hati kakak.

Iya, ni pengerti kakak kan lian ngau tak lama lagu nak lang kereta mah temah peci tak lama dengah suntana lebih ani tak jauh kat alang tutung alang te tutung kena nak tusah tutung lah an bara jadi tak lama tuan hein alang tak lama tanah Sumatera hein Kalimantan an bara temah negeri tugung di te pala Selat Melaka dehin banget Natuna tino Nabara tokanan deng mutama dalam Malaysia Singapura dehin Brunei dalam dengah alang anusang dah alam dem Badan Meteorologi Klimatologi dehin Geofisik BMKG te musang dah pihito kanan dehin bara menapa hukah tejak belalasu anabara ne ngile depan nekanya wananan bi wina alang te ha lim wilayah Kalimantan Indonesia dehin Sumatera bi abin kena na lisun alang ne tubu kena na halatu tonganan anabara ote pude temo ate mutama kure-kure kuasaan alang te ha busang-busang daleh alang pejelang dehin na Engu telah mendengar kedua telah mendengar suntana lebih aneh nak hati jo hukah kelunan alang mati kena nesoh tolaya alang anabara jadi hak Nepal China anabara tiatang ji ribu loong dahin anabara hui 4,000 loong kelunan alang anabara pade dalam dengar alang anusang lebih dem. Dahina dengar halang bakloh dalam dengar usun tanaman telok lebih aneh nah dalam hal tolong dalih halang ga tusah tutung dalam tuana jadi tino abin kena nanti pahamu maaf lisun lang kapal halang pelawat tanah hang dalih abin nan Jepun hati bara ya ikam tolong maram matusah tutung tuan alang anabara jadi hak Kalimantan tino hadiani anusang dengan anusang ate domigu alang u anidem.

Tino, perintah Jepun tolong geri bila nak te ngebom geri atak nak wak te tuan-tuan alang tutung alang te ha tanah Kalimantan. Tino ana bara nina ngak dua minggu deh IPU. Hukah asap kapal lisun talam di ha awananat ana bara hui men o jiribu IPU. Kami tamlim tunai tamah peji tak alam dengah usuntana tak alam kelaratam lebih anih dengah usuntana ampemongruak dek jaka alam ngepiah ngak jima. Ya pekal lima lebih ha pita mapiah peji keriang dengah alam pemo menepun dengah radio menekuala lumpur.

Ngelarah jaki miat pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Yang kali ini pukul 5 lebih taman peci kerana dengar mana pun dengar radio Man Kuala Lumpur.
1: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
1: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
2: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
1: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
1: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tabung haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Iya, itu mau puji dina kami telah mengklarah dalam jam ta malang abai Allah lebih ani. Jadi saya kena mana terlalim mutama dalam jam tam pukul 5 lebih 30 minit lalu pukul 5 lebih The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026. Hari mandi atang telok 2 bulan napitan 2026. Alangga pelong hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 bulan napitan 2026 di telok pukul telok lebih hak Hotel Bangi Resort Selangor. Genap jam dalam tek jo hadian ni he kelok dang pala alaman sesawang http://csam.my/crc2026. Ya, pejabat tak lama kelarah pejabat dan kami nak menahan telok langit ke makusi dan dengar mandali apa yang telok dan teh Facebook Ridho Kaya Amir FM. Ya, lagu kami langkanan kumpulan Flagrants. Berita mutam dalam program tamu pukul 5 lebih.

0: Iya, Juti rakan Alicious mering mana telah napa sampaikan pesan kena dah kata ananda dalam lagu lang kena Alicious datang apa lah telah selebih anak-anak Sarawak ngiam-ngiam jam dah lagi nyama sayu ngejelo hadir lah anak kalau na nona na pelahu mana kalau langgat ni lebo puji dah yang kalau mak lah telo lebih ani selebih mana hari na telo langgat tahapah ni mejusu selebih mana Teresa unyang ding bulan liwan untuk nilau mujananya jauh ajang ni sike Michael Elmi tenan kayaan Abby Ho hancok taman Yeskel Opis Mark Steven Freda Aaron Mujan Joseph Priscilla Mujan Kihing Joe Steven Wana Jang Tamat Agnes Fatimah Jafar Mah Valendriano Hardiana selebih man telok lima tak manahang telok lemah telok nyaga sina bekle lebih ni nah haga bekle ya selebih sama mana kelok cukup mater gambar usukup manakui itu ngapa ni telok lebih ni ya.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

Ya, Farid Harja di lagu nak duet dengan Lucky Frisa. Alangku mak ini rindu. Kena hadang pahani tambat kudu tamat usulan naya. Lebih ni, lebih-lebih dah ni tunggu lasu kena nan tolong ngerani sangat dui, dui ngem. Dui atak tovo, dui atanyo. Ana dui, dui ngem-ngem. Okey, mantolak lima ni hadang manita malang ngeo program. Alangku mak bintangor, Powerboat Race 2026. Muta medisi ke puluh jin ada mana ni alang ngasang ana manfaat atang 6 bulan pitan tino hadianan uan ode tepala 2 bulan alang ngasang ana bara ngua tak jaka alang ngasang atang jadi majlis daerah Meradong dehina julau alang puboh hadian ni utek musang dah bara anana utat dah alang ana dalam pentengaran jutan kuasa pengelola dehin udah tehenang awan dah na program ni awin kena na kerani hak na etam petrunga ada hin na lisu na kapal ana bara watang 352 IPU apa nana na te 22 ade awin nanan keliah bintangor Powerboat Race 2026 edisi ke puluh ji na ngeta ariang dehin sang anu de te pala jaka alang sang ana bara te jaka alang sang atang Yaman telok lang ngelarah dihina buah kenap telok buah halam telok lebih ni selebih lagu lang kena dilihat merah jika tua buah kenap kuih.

0: Yang pertama tada-tada etam menuno saya upatro ngak den nak do alang ngalisun na kerani ha na etam haman pendah jat ngantam prahusok tam dehin prah bengu tam nuara nak detek menhang telok alang megang yang batam dehin detek tam alang merak pedung etam haman siban dehin men telok matan tam te nuara nak de ngata matan tam ngelunok dehin anit la tam haman te megang dehin tam haman prakohong melelai dehin mitam jana nuno seu hanoh tam jadi anan ya nah tada-tada alang mele kita tam talam magih batung tam tegu tam patrunga dehin do alang ngelisun kerane dehin kita ni dang sangat pebat pedah-pedah tegu tusah uplisun te jinun te pa bi dalam nuti hakidah tama tangan dui atak tua lebak sen dui atak mi atak leng te Kevin nunan pelahu atak lait ala paan heti itam ala tampaan lawat ageta madahina sayu kanya api-api kalana bara ananda heti dui kupi dui atakmi dui ketaleng atak-atak lain amina petemu deng na ageta mati tasut te kurang tegu do ngelisun nune
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tam tam tam muda mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak ageh hitam is priority elang dah kaya lah amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya hitam jam ha kes kes kerana kahom lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambi long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Ya, saya dalam melaku di mana kena hadang membatau kudu telok pahani telok telam banu telok tak mana hang telok orang patung kat dinala nalang tedah hatu kena na kereta berapa hate mata na telok una hari ne nyeproy kentama nyeproy lasu ke kena na hanit do abe kami sangat cia kelok ya aku cia kelok di jinji lagu kau palang ya kena mobil eng lagu mak peji seupiah apa ju ona ne bedah bejo program tamat tak pukul la 6 lebih jadi apa membata kudo tamat lebih ni deh nama kapa program tam lebih ni lagu-lagu mak peji seupiah apa ju mana tam lima tak lama kala peji dina kami rido kayan Mira FM tak menahang tolak lengajan apa peji dina kami dua ni saya kena kena dang peji dehin kami rido kayan Mira FM jima sayung rah lebih kena hatlo meja nah di hak wangu ma tugu do ama apa kena nak lisun din lasu tagak no ni palah pat keselamatan nate jo apui kedalak ngana tolak nah amin din hak awang oma apa bong ngaji ma dahin saya kena menek lalem.

僕の海。Selamat Ngumi bersama aku, Voni Sedeni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemuti pun pun Abar. Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi dengan nguat aduk perkhidmatan rawatan jantung. Onu bongo dua roga pemudah piin nuak oboh ngin nuduk ratus dek lundu dua lingga. Batik air nyambung bau pimono biron miri Kuala Lumpur. Demuti tongon Abar. Malaysia amote Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi nganyak ngubat pesakit jantung. Nuna suak gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, populasi nya anyoma makin bitamah, ruban ino perlu lebih bogok pakar kardiologi. Yohnang Malaysia ogi dang 400 pakar kardiologi, dua kira-kira 20 pakar bitugas di Hospital Peritah, dua swasta di Sarawak. Sungumono yongin terima kasih nudu Opis Menteri Kesihatan sebab mohtod nuam pegawai perubatan naik latihan pakar di Pusat Jantung Sarawak. Asal mohbogok tenaga pakar perkhidmatan kardiologi dano yak bitamah paguh morot bayar di Pusat Jantung Satelit Bintulu. Yo sebut teniti dan ni pinorang di Facebook. 750 kotak piin nuak dan jobul obotod ke dua kawasan kupuak dek bidopan pinusah doi piin stegal onu rogak dan onu ni deropas. Kupuak dimunuk yole kampung Pasir Hile Biawak dek lundu, dua rumah perindu Sungai Pisang Lingga di Sri Aman. Menteri Pembangunan Dayung Onu Kopot Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang soak dek yang ino 270 kotak obotod ke kampung Pasir Hile Biawak de Lundu. Sementara moi puluk kotak adok saan rumah perindu Sungai Pisang dek Lingga Sri Aman. Pinurung ino mohin utuk nuduk talu 175 nyaa di obo pasas soak prii perupat rawang. Ratus dibogok dek bidopan pinusah dek samah obomitiak dak report nuduk Komiti Pengurusan Bencana Takah Bahagian atau Daerah. Ia sebut teniti nuduk pingarang Abar serapas tajuh program Sarawak Women Work Bahagian Semarahan dek Kota Semarahan. Dio ino dang pingusapeh Datuk Sri Fatimah sebut nang, masih bogok dayung dapat suak jadi tenaga keroja dua pisuak bala demuno dapat oboh nama. Statistik Opis Perangkaan Malaysia soak 2024, pikirian pisuak dayung di Sarawak yoreh 52.7%. Sementara tenaga keroja dari yoreh 55.4%. Yonang pikungang dayung dipatut nyeningak sok jantinai. Nibalikeh dikason biguna yoleh kelayakan, kompetensi, kemahiran, pengalaman dua prestasi bala demuno. Batik Air setuju yak nyambung bau pimono biron miri Kuala Lumpur. Pikara ino obos sobot dak gapit Menteri Keroja Nomi Seni Dua Batan Asal Chiu Chun Man dang Nip Penorang Sumia. Yohnang odapeh sebayu iti terima bogok maklum balas sok pinupang dek susah ya soan tiket biron ke Kuala Lumpur. Ruban ino yonai pimitiak nuduk syarikat ino saat nimbang bau pimono biron ino. Ciu nang pimutus syarikat ino ya pari bau kemiri ni abar paguh sebab ya namah kapasiti tempat guru pinupang. Pinorang pasal onuburan jadual dua kudusidoh biron ponu ya abu magah dan masa dek sinok.

Okey, semati lagu pibor kita lek menu Siti ni tengah lagu masuk dengan selaku kita bukan nak diri kon masuk via Mila dengan Andrew Cree mengapa kita 20 minit pas pukul 6 kami anu selamat kami anu selamat bila pun kita dengan kami anu segmen dengan Cang Putih. Semua aku Alina Chakem kita hai taruh jam kita bersama hadik menu Siti masuk pukul 6 kami anu tu pukul pri abingar Siti mati dengan ijut dan kita panma sama-sama kami agah hadik menu Siti da minana sena bau jagoi dengan pasti mati pukul 6.30 kami anu kita rasa sama-sama kami agah hadik menu Siti da minana sena biata wani pan sama kami anu kita ucap dengan semua bala keping YFM di rapi-rapi saja ada dalam masa itina dan sentiasa milih YFM di atinan kita sama-sama behibur. Tapi kalau pri'i habis ngara Siti mati.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asi Pun Pun Agah. Rebis bagai pakar kardiologi dob guna nganetu pimujul perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Bitunda nga tipu rega Madinati piin dogen ka rakyat di Lundu nga Lingga adi nura susah de bian piin. Batae netap pari Pimno Beron Miri Kuala Lumpur. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah Malaysia rebisi Sarawak berguna rebis bege pakai kardiologi yang nam pimite derm pitak penyihat bitunda ngakiang barang nyamba adi dede bege. Gapit Premier Sarawak, Dato Amar Dr. Simku Hian Kidanang, Malaysia bien arong 400-an pakar kardiologi diki 20-an songera nyerja di hospital awam nga swasta di Sarawak. Sungguh mena ayangin terima kasih ka Opis Menteri Penyihat amai membeda 6-an pegawai perubatan piju naik training yang jadi doktor pakar di Pusat Jantung Sarawak. Ayenang ngapi nambah kiang tenaga pakar perkhidmatan kardiologi rek jadi rebis kena adi saman di Pusat Jantung Satelit Bintulu. Perungun 750 kotak pin drum gandok dogen ka 175 naan so 204 rawang di dua buah kapong adi deh bian pin setegar susah rega adi jadi Madinati. Menteri Penyikembang Kaum Dayung, Anak-anak nga Penyenang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, sok yang ana 670 kotak dogen ka kampung Pasir Hile di Biawak Lunduk ka mai perkotak dinge ke rumah perindu Sungai Pisang di Lingga Sri Aman. Ayanang daratus adi nura susah de bian pin, dok mite bedak kidaan penyusah ngera ke jutan kuasa, nura susah ong takah gadung ngera. Ayah kidaan sakati tipu kuka program Sarawak Women at Work, gadung Semarahan di Kota Semarahan. Stadanana Datuk Sri Fatimah Kidanang bara dayung gi baba bian peluang bagak, dalam pitak tenaga kerja. Ayanang statistik so Opis Perangkaan Malaysia Sarawak 2024 kirenang kiang bara dayung di Sarawak adi nyerja inah 52.7% bandingnya mai prima 0.4% tenaga kerja dupan bara dari. Ayanang penyibisa bara dayung dah patut dok ngeket so jantina papikara beken berguna dok tembit kira nimun takah pimandai skura kompetensi penyipuan saman pimujur kerja ngera. BATE mestuju yang tetap pari Pimno Beron Miri Kuala Lumpur. Gapit Menteri Kerja Nemi Seni Ngabatan Asar, Ciu Chun Man Kidanang, adepi terima begak pengadu sodak ratus, adi susah dapat tiket yang Pimno Beron ke Kuala Lumpur, ke memitik kompeniana bedak netap pari Pimno Beronana. Ayangin terima kasih ke kompeni Beronana, amai menang pimiti anak ke hati rejung nambah dinge kiang tepat guru pinupang yen pimenu ana. Ciu Chun Man nambah nang anuburan operasi kiang pimenu saman tipu Pimno Beron anak redog kagah dem detui.

Pijuringe ngaga. Warisan gastronomi saman penyeguna sagu ngan nipah Sarawak dopinandeng tipu udung kluster sosio budaya ngan pendidikan kawasan penyekimang ASEAN Timor, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Yaga sabah adis mengdi adiripuan dongatur di Brunei Anduati. Tipu udung ane Frown Research sendian berhad kidan pasar penyekimang bauh dua inisiatif so sagu ngan nipah Sarawak. Anda ini buku masakan warisan sagu dengan festival gastronomi sagu dan nipah. So, BIM Yaga, Frown dapat kutung penyipuan kerana tahap kerjasama saman pinandang dingin penyikaya gastronomi saman betan asar rantawati. Sawati rima perudunan anak sekolah so kawasan Jepak terima penurung pendidikan so program SDD 67. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang menurung anak yang turung susah ngurang susah beranja ading ranura yang belajar di sekura takabigatung. Ayah menaga yang terima kasih ke Bara Pimas dengan guru adik turung dalam teban pimujur ke anak sekura. Bekan so anak, ayah harap anak sekura adik benar belajar yang sian pimujur di tipu je ke dapat ge dengan penurung ngerah ke rakyat ngaris. Iskandar Turki kita nanti tipu rami serap nerungana di Bintulu. Nga andu Senin adiripas kapar MV Star Venus 1 nyesak di Semalaju Industrial Port SIP yang muat 1,500 tan EP Chlorohydrin adi redok ekspor. Menerang so Bintulu Port Holding Berhad BPHB kita anang ati ini sebungah sekali OCI Kumho sendian Berhad pakai pelawan anak. Kati kira yang timbul sayap pelanggan tunduh perkhidmatan dengan operasi adi dog nyidia beda SIP yang aktiviti industri dengan ekspor di Sarawak. BPHB tetap dalam nyidia perkhidmatan pelabuhan di

0: Simon, Simpang Lubuk Kasai ka Simpang Yong. Nega pukur pat Sungai Mandu Teja serian nga Kuching gi babu rekod indeks penyakit sebak IPU di takah bahaya ada ina tauratus mengju di serian ka tauratus mai di Kuching. Sedenana rima kawasan rekod IPU di takah raru de sehat ada ina Semarahan 260 mai, Sarike 256, Semarahan 200 mai punem, Sibu 254, Sri Aman 242, Saman Mukah 205. 6 kawasan rekod IPU di takah dah sehat, diasa 160 pri ngah 100 pri puru, Anina Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILLP Miri ngah Limbang. Ngaku emas segah peribasa pun-puni. Rebis bege pakar kardiologi dob guna ngenetu pimujul perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Bitunda nga tipu rega madinati piin dogen ka rakyat di Lundu nga lingga adi nura susah de bian piin. Batee netap pari pimno beron mili Kuala Lumpur. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Rosita Ampong, so section berita El Semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mandu ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dari tanah bertua ini, kita lahir.

0: kita mendapat bau udara Biz On Air. Kari atik atau bersama dengan di naan usahawan adi memaju drum kerja dagang i.
1: Hai, aku ingin tapi bahasa di seperung. Genanku, Patrick anak John. Aku Yohino, pengasas Patrick Creation. Adi jual barang kraft tangan, lebih-lebih i barang aksesoris manik adi dap kunai, ngadapot buat pikir-kira suak seni, warna ngah budaya atap bidayu. Produk adik aku nai yo ino subang yo ino anting, panggih yo ino rantai, gerang tangan, gerang kerja, sambon, coker ngah bekuk ragi aksesoris bidayu ngah adik moden. Aku mula bidagang berjual kraft atik sewak 2009 masa no aku sambung diploma aku. Masa no aku cukup suka pakai subang yang nak anting dekat kapi-kapi tepat. Jadi sukanok lah bara dingan atau bara madisku raan miri nganyukong aku dalam kayu adik aku jual. Ngan sewak 2020 aku nerus ngan minat ku anak. Aku naik bekuk jenis atau bekuk pattern aksesoris bidayu ngan aku jual secara fizikal atau secara online. Produk adik aku nai adik dapat sokong ya ina aksesoris manik bidaya. Lebih-lebih i subang ya ina anting ngapangih ya ina rantai. Aku bisaya bara pelanggan ku suka ngak keunikan reka bentuk ngak sentuhan sok warna serta pattern barang adik aku jual. Menurut ku, aku terima tempahan adik bekuk sok agensi kerajaan atau dayak bekun adik irak mirih secara borong serta tempahan adik bara pembeliku suka. Aku perkenalkan serta berjual produkku melalui media sosialku. Yaitu Facebook, Instagram dan TikTok shopku. Melainkan aku berjual masa agi program pameran dengan jualan booth asa agi peluang ngajemputan so agensi-agensi adi turung usahawan-usahawan kecil. Nga zaman madin i bekuk pelanggan lebih suka milih barang secara online sebab i senang lebih raju. Jadi i madin, media sosial cukup penting untuk aku nyikembang serta memperkenalkan produkku turut daya sepa. Cabaran adi baga yang aku rasa adalah aku raan terus daan atau memperkenalkan produkku duduk daya sepak berdai terus berkembang. Menurut ku, agi cabaran sok persaingan modal nga jiro peluang ngaku terus nyekembang nga promote produkku duduk daya sepak. Nga menurut ku, aku dah remah semangatku untuk aku terus belajar. Nai baik boleh produkku cipta pattern atau produk bau hingga aku terus aktif mempromosikan produk dagangku hingga aku terus meet peluang sok bijual masa agi ini program adik agi dianjurkan. Aku bisaya adik setiap cabaran ana adalah satu proses aku belajar hingga aku jadi lebih manis lagi. Nasihatku turut daya adiraan nai bisnes dusah teru, dusah gapang. Ngan noh mula sok segan. Atak desah perlu kacun untuk tak sempurna sebab i sepanjang atak menjalankan dagang atik, atak akan terus belajar beguk perkara. Adik kena, ngadidoh kena. Ngak atak pi maju lagi, adep tak. Yang penting i atak teruskan. Sabar, rajin jiroh ilmu ngak sentiasa bisaya tuduk dep tak. Setiap nooh yang naik bidang dagang ati, memang atak akan berdepan dengan ani-ani sajak cabaran. Tapi atak jangan mudah putus asa. Tuduh asyasi adiraan mirih ngak adiraan tingak produk-produkku. Barangan boleh tingak di Facebookku yaitu genan Patrick John, Instagramku Patrick Creation Smoong PE, TikTok shopku yaitu Patrick Creation. Nga dapat terus WhatsApp ke tuduh nomor teleponku 0-5-4-2-02. Aku cukup ramai dan bersyukur asa barangan nyukung aku ngan dapat terus nyekembang dagangku ati. Nak saja suaku, Patrick anak John, ya ina pengasas Patrick Creation, gen buku-buku terima kasih tuduh pihak program Biz on Air YFM Bidaya adi moh gen peluang adi cukup kena ngaku memperkenalkan dagang bijual craft kuati. Ngin buku-buku terima kasih ke di peruk sukong adi bara ngan moh gen tuduh usahawan nga produk craft tangan tempatan.
0: Ana teja ni so perkongsian pemujur kerja dagang seninahan usahawan bidaya ta. Isai perkongsian ana teja bisa jadi galakkan rebisi ya na baratu ba mera adi agi minat ngabakat pemasih teru re subah.

klik harito. Rami kue buran 2025. Adidok sita bedak kaum bisinangan 6 anu buran Oktober di Malaysia. Inah tandang yang terima kasih tunuh pin bemai rawang di ribu jawa buran puno. Madinati kue buran jadi tanda bas yang penyita ati katang longdo pasanggeh yang bedak pewen dinge penyita rami ati. Di Malaysia, berang masam rami dongatu beramah ngarami kue buran ka ati saman penyikiran batan asar bengkel tanglong saman bruman yang rawang. Di Sarawak, rami ati dek-dek temegah di pasar bas Nimun Kucing Sibu Ngemiri diki kaum bisina pasang tanglong naik penyikiran batan asar ka kutung kue buran ngangera adi dek besinek adi sobrang masam kaum. Tradisi ati dek keus dapet kasan warisan pak i dapet geh negap dingin atur nikaban dupan berang masam kaum adi egi di Sarawak.

sebungas na puuna punaka. Labehi pakar kardiologi dok perlu tina nega perkhidmatan rawatan jantung de Sarawak. Gaya anulaga umok butol juga nak nyeratus dalundu dengan lingga. Batek E nyambung lagi pimabar bilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Selak menu bisa mengaku lincah kem agah ada menu city dengan ti agah ada puno. Malaysia lebih lagi Sarawak perlu lebih ahli pakar kardiologi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang dengan kihong inya makin tu. Negeri ti perlu lebih ahli pakar kardiologi dengan lawan kanan jantung. Namanang Malaysia ada 400 orang pakar kardiologi dengan lebih kurang 20 orang ada kerja dan hospital perintah dengan hospital swasta di Sarawak. Namugon ahi terima kasih nak opis Menteri Penyihat sebab ngantut 6 orang pegawai perubatan berlatih di pusat jantung Sarawak. Pinamah tenaga pakar irang akad perkhidmatan kardiologi kiberet di pusat jantung satelit Bintulu. Nampidaan Siti di Facebook. 750 kutak umok sihab habis butol menantut nak dua buah kampung wang anu ini darimpas. Sebab penyusah kurang umur. Di Senceh, nantet ne kampung Pasir Hilir Biawak Lunduk dengan rumah perindu Sungai Pisang Lingga Sri Aman. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan penyenang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang 600 iju puruk kutak umah nantet ne kampung Pasir Hilir Biawak Lunduk. Mai perukutak lagi nantet nek rumah perindu Sungai Pisang Lingga Sri Aman. Titinan mantu taratus ijuk prima orang masuk periperempat buah mama de kurang umur siha. Inya ratus de pangka penyusah kurang umur udah sungka pidaan no komiti pengurusan bencana peringkat bigian dengan watas. Nepidaan Siti rimpas ngerasmi program Sarawak Woman at Work, bahagian Semerahan, de Kota Semerahan. Sibais N abis sanakna Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, masih kurang bala dayung sua de tenaga kerja. Ngajar penerang Opis Perangkaan Malaysia menang, 52.1% saja dayung sua de sektor tenaga kerja Sarawak. Namanang bala dari CNCMI Prima 4%. Namanang pengisi kerja bukan saja bergantung nek bala dari, pak bala dayung pak perlu ngajah pemanai kompetensi pemintar pengehek dengan prestasi bala siti. Batek A setuju nyambung balik pemabar bilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Perkara tipidaan pada Gapit Menteri Pendami Suni dengan Batan Asal, Chiu Chuman Wang Anunyaduna. Sebab itu, nak terima ahi pengadu pasal inya susah miri tiket ne Kuala Lumpur. Nanyungka ne kompeniti tinan ngunah balik pemabar ancah miri dengan Kuala Lumpur. Namananti agak paguh dengan jadual pemabur bilon rapidaan kai tuhai laki.

Okey, semati nak dengar lagu masuk ke bulan Challenger dengan lagu Berubah. Kau dengan abang kita semua mengemahi a minute rimpas perkol iju kami anu. Okey, dengan nama sama kami anu tanggung camna semua belakang peking-peking YFM di tepi-tepi saja ada dan masa itina. Ada tinggal-tinggal belakang kita ada Ba Umari masuk tapan kerja. Dengan ada belakang kita ada Merihat. Lebih belakang belakang kita ada Kumisi. Sama-sama Kumisi bersama dengan bala anak kita ada Kumisi sekolah dan masa itina. Selamat Kumisi. Nabala kita ada tengah Kumisi dan masa itina. Dengan sama kemenu tanggungjawabnya ke Ronald Dennis, ada lagi Ci Ji Chung Fo, Ronald Eric Mac, ada bersama kita ada kemenu Siti. Okey, ada lagi Nur Artika bersama kita, Charlie Chung Tizam Lim, Alfred Limit, Jason Rita bersama kita, Mr. Mina Sam, ada lagi bersama kita Matthew Nyabong, Bunda Babeh Y. Terima kasih untuk semua belakang Wire Family. Ada bersama kita ada kemenu tidak habis segmen Ngancang Peta.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Okay, sematinlah lagu masuk Krisu dan gandingan Ellen Kayan dengan lagu Ngunci Cinta Kuana. Dengan sekadar pukul 5 kemenu jenah dua kawasan masih lagi ngerekod bacaan tahap bahaya. Zenche the Kucing dengan Serian. Dengan bahagian-bahagian beken mengerikot kais sihat ke kita ya. Jadi sama-sama kita nyaga adik kita mati nah penyihat tibu kita lebih belaki bala anaknya dipet dengan nama tu ya sebab keadaan jerbu ataupun keadaan perasuh dan masa itu nah kadang-kadang ngancak ada perasa susah ngaseng sakit aseng aku anak kita ya dengan mesti lagi mungkin kita rasa sungo rasa mesek pada keadaan anu dah perasuh itu dengan keadaan jerbu dan Sarawak di tengah icu perkembangan seencik wang sini kawasan dan rekod indeks pencemaran udara IPU bagi tahap bahaya bikurang net 2 setakat pukul 5 kemenu jena berbanding taruh kawasan wang pukul mahi berpagi jena. Jadi beraja dengan data Jabatan Alam Sekitar ada habis sistem pengurusan indeks ya pencemaran udara APINS sini ti masa taruh kawasan jam mahi berpagi jena rimpas Merahan beralih ke tahap sangat tidak sehat dengan bacaan IPU 200 mai pericu. Dua kawasan masing rekod IPU bagi tahap bahaya Senja Serian dengan bacaan 120 PRI, Najah dan Kuching 100 mengedua bacaan. Selain Sen Merahan dengan taruh lagi kawasan beken rekod IPU bagi tahap sangat tidak sehat Senja Serike, Sri Aman dengan Sibu sementara mahi kawasan rekod IPU tidak sehat Senja Mukah. Kapit Bintulu sama laju Institut Latihan Perindustrian Miri Miri dengan Limbang Sematina IPU setakat pukul 5 kemianu ijenah.

Okey, semakin hari ini lagu masuk What Rock Kaban sampai mati. Kau nak bagi tak 46 minit pas pukul Iju Kemino dengan pukul Mahi. Abang kata mati tak sama-sama keping program. Ja apa nu pakai subscribe terus dengan lagu pibur kita masuk di Gensaban Bak Abikoron.

Okay, so mati masa dengan seban bak bigorot dengan harap nanya pada kita ada bigorot, ada beringku dan ngasak bak kita ada masa itu ini ya. Okay, dengan itu aja kita sama-sama tebak ribok gaya nu kita ada kemenu city kuat kuasa masuk pukul 4 kemenu jenah. Tapi pukul 4 jaga buruk pagi-pagi kita hai semangat 2 jam. Jadi da kemenuti angin ribut da kuru-kuru tampat da miri limbang. Sementara jerebu da kucing serian semerahan seriaman betong serike sibu muka kapit bintulu. Dengan wang bingat tiba-tiba hujan da kuru-kuru tampat da kapit miri dengan limbang. Sementara masa lagi keadaan jerebu da kucing serian semerahan seriaman betong serike sibu muka dengan bintulu. Dan keadaan laut lebih gelombang masuk barat laut selaju 20-30 km di jam. Dengan aparat Zwabi dan Usiti 24 darjah Celsius atau Tau Prima darjah Celsius. Saya mati dah report gaya yang kita ada ke menu Siti. Kuasa masuk pukul 4 ke menu tu pukul 4 jaga berupa pagi-pagi.

0: selama berapa kita ada adik dan adik fikisi program jam penuh-penuh. Penyala kita ada titik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan titik kita cukup itu lah. Yang ada berbagai titik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dan bersama dan kita ada adik Encik KK Holland, anak Nyandu, dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan, anak Monton, Encik ketua kampung Tubi Laman, dengan ketua kampung Tubi Bihem Serian, Encik KK Anderson, anak bos. Dan bersama kita ada nanti Dabi pengisi cak penuh-penuh kawasan Serian, ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Anderson, anak bos saya. Kita kenalan saya.
1: Aku KK Anderson, kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dengan Tubi Bihem sebab aku asal aku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayam aku kudu tukai KK merui kampung.
1: Okey, aku merui mega jawatan kota kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen. Alah, sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai dua sawah lah.
0: Okay, KK Holland berkudu semua mari kita kampung di kampung Tubi Mawang.
2: Aku KK Holland masuk kampung Tubi Mawang bertaruh sawah lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabah yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan berkudu yang beri terkampung
3: dari Tubi Mawang. Okey, pertama aku nyambung terima kasih lah untuk pihak RTM, yeah. Kemudian buat di atau temu buat yang di dekat dan nuti lah.
0: Yeah.
3: Okey, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat semua enam sawah. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk Lunduk lah. Masa selaku, tetapi aku berkahwin di kampung Tubi, yeah. Sejak tak sawah semua pergi, ijo perlu pergi.
0: Iya,
3: aku memundur dari Tubi lah, dari kampung Tubi Pelaman.
0: Iya,
3: iya.
0: Okay, kita nak keping lagi sejarah kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh bacaan sejarah kampung Tubi Mawang ti masuk Tubi Makan Tubi Mawang ti tok Tubi Pelaman dengan lagi tinibut na kampung Tubi Bihem ti. Mungkin KK Holland boleh cerita sedikit pasal sejarah ti.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan nanti Saweng, mantan KK Saweng ni mesur tu di rumah da Tubi ngin keadaan tanah dan tubih di paguh dengan rumah, jadi dengan remen lalu payah nak ulang alik retuh tubih, retuh tubih Johor lagi orang tuan mengeremen lalu ngendai dan tubih dan tinagih badan ngepen iju buah mamba balan lagi kampung tubih di setegal rab rumah dan tubih lah lalu tetap macam ngendai dan nengah tubih hen pada kampung Tubi ti bermula.
0: Okey, mari kampung ti kenan Tubi Mawang. Ini arti sebenarnya Tubi ti.
2: Tubi Mawang ti.
0: Ya.
2: Kinya mena Mawang asal na abalana inna bade Mawang memang bertaruh kali nya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi setegal nebe bipecah dek Tubi BM Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat di berjanji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ini nak kudu kihok yang ratus dan lain dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan kami dek Tubi Mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi le kampung Tubi Pelaman ni kudu kiho. Ia ratus benda le kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okay, penduduk kampung Tubi Pelaman dah paling kecil lah.
0: Yeah.
3: Kain nahi, yeah. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taru, dan ketua mamba KIR ada 40 mahi. Yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Yeah. Okay, bagi de kampung Tubi Bihem, KK Anderson.
1: Okay. Kalau kalau jumlah pintu nah, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh menilah bayuh pendaftar. Remin ada dah remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dah akan masa masa akan datanglah. So jumlah nyawa dah Tubi Bihem itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin abih remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia ada ini remin. Saya ingin berada jauh paling akhir lah. Ha.
0: Kita mempunyai lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh bakapun di mati. Kita mempunyai lagi ini sebenarnya jutaan kuasa ada mantu kita kampung ngurus sejati macam-macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Bihem,
0: yeah.
1: aku sebagai kota kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan bayuh aku nyugut arahan, tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak ayo puan nak ni tugas meledep nak belanya binua pun nak ira nyukur kerjasama lah. So nak dapat ku ngatur pimancang binua mida tu BBM.
0: Sekali dengan de kampung Tubi Mawang
2: sama lagi mong de BBM bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon ki macam di kampung Asen.
3: Okay, Tubi Pelaman ada semana na tapi kampung lah.
0: Yeah.
3: Terus mana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah,
0: yeah.
3: Peringkat kampung ya.
0: Yeah.
3: De mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping sebagai KK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung sen, main peranan yang penting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kaya akan penutup api-api ya. Walaupun kami sebagai KKT ini bekerja kuat mengenai pun ya, karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantu lah ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro
0: yeah.
3: Harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran di KK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
0: Okay, ada masa ni nak KK Holandnya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
3: Ada tiap-tiap kampung.
0: Ada
2: infrastruktur dia. Mungkin KK Holland boleh cerita. Okey, mengami kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur dia.
0: Okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah pilih gerakan. Sen lah setiap kami taruh kampung di semua ada.
0: Semua ada. Ya. Ah. Sekarang dengan pada sekolah.
1: Sekolah kami dah taruh tubih di da
3: Sungai
1: Semeran. Belakangnya kami sekolah ada Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain.
0: Center
1: uang lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah kami belakang SMK itu ada.
0: Okay, ada KK lah mungkin KK Anderson boleh daan sini dengan pendidikan pada anak sekolah dah masuk banyak dah masuk kampung lebih hemti atau dah masuk kampung tepi mawang atau tepi pelaman sekali dah betul-betul KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk taruh kampung dia.
1: Da masuk pendidikan sekolah mung da tepi BM da itu saya ada 6 orang da mau da sekolah datuh lah maksudnya da paling ada kira mer universiti lah ada da meret Sultan Universiti Sultan Idris ada da meret Unimas UiTM pun ada da meret keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi da 6 sen da kampung kami minat ini dah paling datuh inya dah paling datuh sekolah lah ada PhD dah.
0: Yeah.
1: Tapi SN mau bekerja lah mau sani SN mau dah PhD dah. Dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma bela master akhir lagi dah habis kampung SN sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So hanya
1: beda, nampak
0: kampung dan komuniti nak memakai baju semua ya.
3: Okay, untuk lebih pelaman. Ami memang kan kita tubuh memang ikut lah. Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan ini lah. Tapi asal ami memang start matu tubuh Mawang lah. Ami adalah serpihan berpindah sejak 1974 karena aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan Kehiong graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So kami mendapat juara lah, dapat juaraan masa saya ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala ada graduate. Te. Itis na kami ain ada pri orang the itis pri orang telah melanjutkan pelajaran the university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan balati murid di pelbagai university lah ada di Unimas ada lagi di US University Malaysia Sabah ya yeah, di UiTM and the dua orang di University Utara Malaysia kan the Sintok ada dua orang yeah. So bala ada the Unimas ada buat masa ti ada taruran ya yeah. Yeah. Jadi sen lah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman ya.
0: Okay, kurikan kekewalannya pasal pemacam damar dengan pemacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini nah. Mungkin keke jekan dengan Anderson pun boleh speechy lagi dengan mati dengan Kenya Holland pasal pemancang demar dengan pemancang bau dan nusa di kampung macam bau ti aku rasa skin pedih ya. Boleh Kenya cerita cerita pasal skin ti
2: pasal skin pedih ingin apa tuhai lagi mi berumah pang the cara dembala yeah. Jadi mi dah taruh ti ada nyuka kaedah de bau dari segi menuai jaji ami nyuka masu YP ami YP Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau. Jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat memirih indi buah. Dadok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Ruang Semenglen Nukeran 2 dalam Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira nak dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi dataru tupi ti lah, supaya mi dapat hasil de cepat. Kayak nembung detaya wang minan cara damba memang tu kau lah. Sampai adanya ada bawa marah medam pedi.
0: So seperti darungan jabatan si penyalah
1: skim ti. Skim ti pada ada jabatan
3: pengairan,
1: saliran lah Sarawak. Belajar ID lah. Start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak iju pro 70-an lah belajar ID ambil alih. Tapi sebayu sen B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah ada skim payang ti, ada skim payang ti Sarawak 60 lebih. Tapi nak kira dimajukan, kira nak modern cek lah mas. Kira ada belah jadi belah parit tu nak belah perintah kami nak Sarawak dalam Sarawak iju pro mahi sampai ke Sarawak mahi pro 2. Sarawak mahi pro 2 mau ada parit dengan jarak lah tu nak masa sen mau ada belah mesin unah jenis skim DID sen lah. Dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan maksud segi puruh padi, maksud segi membajak neka ataupun dengan menuai ne. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna ne ngacak ne bauh lagi sebab ne kawasan skim sen medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah. Lagipun umon pun kainnya tentu ada sekejap ada sekejap nyap sen dia jemira ngancak kuih sen modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umon sentiasa ada lah.
0: Kudu kihok inya nyarang
3: setengah kampung dasu menas kiti. Teka ti 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam 32 hektar. Ya, 32 hektar. Jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Stephen Rudi semuanya menukuran dengan dunia melawat dan skim payang. So dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim payang.
0: Tidak dibahas lagi skim ini.
3: Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern. Target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan depagu supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah ya, supaya generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
0: Ya. Yeah. Okay, baca pendiri ni dah perlu
3: ada skim ti kami ada puru MR315 dah paling terakhir lah. Yeah. And then sebaju saya ada MR26PRI dengan MR2DPRI. Ya, yeah? Ada taruh macam. Dalam bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian. Ya, yeah? Tapi di samping saya penduduk pun ada puruh padi da macam-macam lah, da masing-masing empu padi lah kira nah ya kain rata-rata puruh di macam padi ya masih bercampur aduk.
0: Saya di sawah saya berkali puruh padi saya.
2: Di kali
3: sekali
1: saja.
0: Di sawah. Sebab nak jangan dia masa mana kira puruh.
1: Ya dua kali kalau nak modern. Kalau na modern mungkin kami bercadang ira puruh dua kali lah. Tebek jenis keadaan muni kalau kalau ada perubahan masuk
2: umon
1: dengan kalau
3: peralatan
1: moden demi mungkin mekan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun ira lagi mengaya binua contoh nak benua area kena Anderson tu Skuduk contoh nak Sri Aman ira lagi mi ngancak nak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah ada runding dengan jabatan kah mungkin kah
0: hasil masa peniti mati nak adakah dedek persendirian atau
1: hasil
0: irajuar negerinya sempat
1: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi demban do jual aku tu bekna pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit na tayar na sampai taruh ringgit ke 2 ringgit setengah padi saja padi dah
0: so padi kisah
1: nak bayu jadi dah aku tu bekna boleh tahan bah. Kalau 2 ringgit ni kilo kalau ini kalau ni guni saya nerima 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni tapi dah selalu mung ada setengah aku duduk kai nyuan lagi ada dah nyuan lah mung pedi demar dah jual ada tanah nak jaji ni tanahnya
2: makanan binatang
1: dan makanan binatang ya.
0: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi namanya kanji
1: betul. Ada memang ada.
0: Okay, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus di kampung dan sepakat itu nak
2: ekonominya di kampung itu selain mesubi rumah perlu padi ada dah perlu sawit ada dah perlu lada
1: nanas
2: pun ada lagi
1: tapi dah bau ti mi perlu kopi lah tapi kaina semua penduduk kaina berkelompok tapi individu lah individu kaina semua ada berminat puruh nak puruh tapi ti se tebek ko ada ma, kalau aku dah paham ada muahinya puruh kopi lah kopi lebrika se
0: lebrika
1: ya
2: lebih kepada sawit lah
1: kepada sawit
0: secara individu
2: ya lah. Individu
0: okay, ada tarupa kampung di
1: Mumbah
0: kan
1: menak
0: kerja
1: nyukat
0: tanah
1: dan setakat ini? Sukat nyukat pasal tanah di Mumbah menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na, kalau lot pertanian memang DBNA nama menyukat lah. Ami masih ngempan mesu pihak lain sebe. Era nyukat lot cain jadi individu pu lot lah. Ami masih ngempan lagi. Ami mumbah mi usul mi sen masa majlis das mengenai anugerah dua sen semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak setibar undi masa sen mumbah mi pidaan lagi soalnya ami ngempan lah surat ami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sebe ini surat susulan sen
2: ada lagi dah kena dah bumbah surat kami terima surat masulan survey contoh dia itu dua belah bomba masulan survey
1: kalau perimeter kami ditubih memang mah lah perimeter antara kampung sebelah kampung menyebelah lah.
0: Ok, aku rasa ada tubih ti ada tempat tarikan penemi jangkaan ke kampung tubih ti
1: sebenarnya ada
3: tempat nak ada
1: tapi bayu dimajukan kalau kita tu buat masuk segi nikonnya imaguh tempat mati dengan skim padi payang saya. Yeah. Kalau kita tebuk view memang sekalinya kemudian memang kita tertarik selain berasain kami ada lagi gua ada di area saya, tapi masih bayu di manilah dimajukan selain saya kami ada terjun lagi ada tipen pun ada lagi ada kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai ada belah hiking ni ada kilat hiking pun sesuai lagi ni ada kilat periadah pun boleh area saya tapi saya mah kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak mungkin mereka nak maju kat KSN lah
0: mungkin perancangan ada masa yang
3: Sebab di kawasan skin perpayang saya, selain daripada daitis lah, kutubuk kawasan skin perpayang jeran the merut semua kawasan telah diturak. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Jadi tempat saya karena bala nang undat dam the segen saya kai juga masuk skim pipe ayam saya tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah. Tempat boleh mampu seperti ada seperti di Rancan. Tetapi ya lah, kerajaan perlu lah. And then the sambu ain ada bunga replisia. Yes,
1: memang ada bunga.
3: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita. Malana aji magau ui ada naput. Naput dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi balana unda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat naput bunga replisia saya boleh mengundah namung Gunung Gading.
1: Biasa bunga refleksi saya nak kan.
3: Dasar gan saya boleh nak undang bala sele ke aneka. Jadi saya harapan lah.
0: Harapan tarikan.
3: Ada tarikan.
1: Lagi pun tempat saya pun ane bo. Ada masa ada binatang.
3: Ya.
1: Binatang dah.
3: Binatang mung ane punya saya buduh. Ane kata ada ampun jadi nanti ni.
1: Orang hutan pun masa ada. Lepas tanamnya ane manuk.
3: Burung ruai,
1: ruai
3: saya nak ikut kita.
1: Awi.
3: Selalu ada yang lah, ada sembuh.
1: Ada lagi penduduk, naput tanangnya jaguar.
0: Jaguar.
1: Dia naput saya lah.
3: Jaguar
1: ni mau pintar.
0: So masih ada.
3: Tapi very seldom lah. Binatang-binatang dan ini susah kita temukan.
1: Tapi sejarang lah, jarang.
3: Tapi
1: adanya nakut dia lah. Kayaknya ngaco.
3: Gerak punanya memang gak boleh.
1: Kalau gerak memang
3: tiap hari boleh.
1: Memang iya.
2: Dengan lagi mesu jabatan perhutanan. Menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat dia beken. Jadi selalu jabatan perhutanan gain survei megau. Menang orkid ti dia paling pagunya tempat beken kuat.
0: Tempat
2: yang ada riset.
3: The latest 10 duburan yang bala perhutanan 6 duburan kan? 6 duburan. Dia mandu bala 6 underground. Buat mudah research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Namari aji masuk kebun nanyakan aku asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Aku ada surat masuk pejabat bala tu. Aku menang.
0: Mungkin KK boleh bila ada ni mengharap KK lah dia dan KK maju dia taruh bakang putih dia masa dia era mendeng.
1: Memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan masuk infrastruktur lengkap serba nak kan minat lengkap saja modern dah bau lah. Lepas mesu segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas ini pokoknya kalau mesu segi pertanian kami era modernkan lagi. Kalau mesu segi sosio ekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun era nanas kami pun kalau nanas kami pun era ngajak nak modernkan lagi. Cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi ini lepas ini pun selesa dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin modern, makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
0: Mungkin KK jika ada sebab lain lagi.
3: Memang harapan tetap kampung kami sebagai untuk kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur. Infrastruktur dari kampung lah. Kemudahan Dada it is memang mong ane bo bilik gerakan balai raya sen memang boleh dikatakan bo
2: asas.
3: Bo asas memudah mutahir dengan memuada. Ada pun dah perlu it is di daerah demi untuk kemajuan de kampung ya. Pembangunan sebetulnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mong ngamik da tebih pelaman it is jeran pertanian supaya ame dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mung ame datu bi pelaman itisna ada cuma 670 meter saja. Ya, jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah, kai menyeluruh maksud. Oh. Yeah. Jadi walaupun ada tugas pelaman, jerat saya, tetapi kami taruh buah kampung, kami sama minat.
1: Sama-sama. Yeah. Sebab tanah kami.
3: Tanah masih.
1: Kami
3: ada dua jerat pertanian sebenarnya. Di memai anda tugas mawang, anda tugas mawang yang memang ada lagi. Saya pun sama lagi, kami taruh buah pinu ada peminat. Ya. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jerem pertanian ti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan bertambah lagi lah. So di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan, ini kan memang keutamaan lah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah. Dan masa ti kami taruh buah kampung ti walaupun kami kampung bukai sama, tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya, bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai ya, tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Segala ada ini datulah kami rupanya pira berjaya.
2: Pengharap kami saya mengajak bela perintah terutama masuk YP Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ni peruntukan daripada supaya kami dapat hasil dan lebih musuh dan keluar raya. Contoh membaja raya yang kurang itu mira nambah nyungka tambahan lah dari segi baja, racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan penyuka kami musuh YB dan mah pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami akan nambah nabi bumbung dengan nambah mudah green stand. Ada kemudahan ada gelap belia.
1: Kami taruh keke tubih di aku keke Anderson, keke Holland dengan keke Jekan. Ucap ahi terima kasih lagi. Kami kambat nak YB kami yang berhormat Datuk Seri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah. Saya ingin harap kami.
0: Terima kasih dengan taruh orang keke ketua kampung dan dapat bersama kita ada nanti dapat pengisi program jak penemanu kita ada kawasan tiba-tiba saja kita mau bersama dengan keke Holland anak nyadu masuk kampung Tebi Mawang. Kita bersama lagi dengan keke Jekan anak Kemonton masuk kampung Tubi Pelaman dengan keke Anderson anak Bos masuk kampung Tubi Bihem Serian. Ya, dan bersama kita ada nanti definisi program jam penuh ke kawasan Serian. Sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung di dengan lagi kita ngajung nak ihon lagi kampung-kampung berdukun kita ada keping pemancang sosial ekonomi yang ratus the kampung. Ya, dia dapat dekat kampung, jadi di kampung dia maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa dia ramai. Dengan saya, terima kasih dengan KK ingin dapat mata masa dan kita nanti berisi cara.
2: Sama-sama.

Okey, semati lagu Pivot termasuk teks senang seronok dengan lagu Joget Adayung Timingan dengan sebuah yang tepat sama-sama Bieber sama-sama keping program jap panu-panu bersama dengan penerbitnya Mitra Tanin. Okey, dengan tipik dengan majlis jualan tahunan Paris Annual Paris Sale ada Ira Ruhnatu Rima Nubram Pri pergi masuk pukul mahi berpagi terpukul taruh kemianu de perkarangan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong. Jadi how macam aktiviti berjual dengan tajaan lagu Latunda dengan selain masuk CN lagi tidak pun ambil sama lagi hasil masuk jualan ti era udah tidak namah dana ngunah remin tempat mana father engkir bau klin office Paris dengan engkir lagi lampu dah abis gereja. Ya, saya Martina berkait dengan program majlis jualan tahunan Paris Dedok Natur Rimah Anubran Pri City Sinceh Anu 6 City ya pukul mahi berpagi tu pukul taruh Kamianu.

0: kati ya. Ponu ni ke ponu, mu tidak sihat sebenarnya kamu.
1: Tiak tadi kepoli dukun kena nya de tubun ku puak teh.
0: Nah,
1: nyutiak ni sido je. Padai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kepuan nya muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomol. Pada tu saat ini dia tonglat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terubur. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang akhirnya na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, benda nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang benda nimbak sini, sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay, jauh itu pusat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerjanya iya ti. Kadang iya ti kuasa deh. So lagi so nak mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Ah? Dah aku si iya na.
2: Kau
1: kau ngecek kau mati semua ni. Kau nama si iya.
0: Itu yang si iya mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau
0: apa sih mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot le.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali bukulang ni yo.
1: Bak bukolot.
0: Ah. Mujit je ngejek
1: nang.
2: So slow saja, relax aja tu relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada dan tai tu mai.
2: Ngejek adak mataya, ngejek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tia, kau dorik ataya tia.
1: No,
0: lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sana aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas,
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek kita ban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

Okey, semakin lagu Bibur yang masuk Ika dengan lagu Penghabis Rindu. Jadi ketika ia segmen ngancang peta kita. The Kemenuan 2 City Anu Taru 92 Hanuburan Pri 2026. Dengan persebat tiba kol Pri mengharap kita sama-sama ke Pegah Jam Pri. Dari pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Pasien terus lagi dengan segmen ngarem pawan kita. Bersama dengan pengarun Amir Beken. Dengan saya ke Lina Jaga mengucap selamat bingara. Selamat bidapu lagi dengan salam Malaysia Medani. Dan semua bala pikaping YFM Bidaya. Dan bisa mengaku kita air taruh jam. Masuk pukul 6 ke menu jantung pukul Pri Bingara City. Dengan saya, selamat bidapu lagi dengan selamat bingara.

0: Yananim bisa madukoi dan segmen ngarum pawon
1: segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai
2: sepukur peringaron next mendua terus ngarum ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik dua live FB YFM.

Ayo nanti ragu sebengar setelah engkau minta mong padida mampal so penyanyi Alon Lupeng. Jadi selamat engkau sama-sama lagi atau dah segmen engkau pawan tadi yang engkau ondo taruh ya. Dua nombor anda beri sewa 2022. Ini abar so abra pengaji tu YFM tu yuk engkau minta. Jadi harap so abra dengan sehat-sehat saja terhibur. Ngaji lagu penghibur. Rabi-rabi sambringan di so cai gib sama dua pengaruh tukai tugas sedang segmen ngancang peta pukul nuam ngumin dan pukul pri yang ngarau piti. Jadi adi ketubu lagi bersama deku DJ Jazz ada segmen ngarau pawan atau terus lagi berhibur gaji lagu penghibur munoh ke info-info berkaitan do isu semasa di pukul si duduk so beringan ngarau piti.

Alright, gue pergi pura kacauan aku so aku pulang The Seal bersama dua rahayu kurnia. Jadi kena supaya dua merimoh minit atau kena pukul pre-i setengah ngarum. Jadi saat mengisi segmen ngarum pawan tadi ngarum itih yang pukul semong ngarum ti tarik sama-sama ngocit abar pukul semong ngarum. Lalu acara tiap pukul semong suku tarik sama-sama lagi ngocit program rentak bau. Jadi buat sejak program nanti atau terus merot kadang zone interaktif terus lagi berhibur ngaji tarang ragu pingbol di mohon nyusun dan sana sobringan dengan Rawiti. Jadi buat terus you know bacaan indeks piko is sobak di semong dua buah kuasa nanti Sarawak. You know serian dua kucing ngerekod di takah bahaya. You know serian rekod taruh 140 nuam. Kucing taruh 100 semong nuam. Jadi seterusnya di takah benar itu sihat. You know semerahan rekod 200 peri perupat. Sibu 240 sarike 257. Seri aman 260 moi. Jadi kawasan di bukuan you know di takah takah itu sehat yang di muka 125 Bintulu 100 Kapit 100 Semelaju 160 Miri 160 Dua Limbang 160 Taruh. Jadi itu report IPO sakat pukul moi hangarom ti eh. Ya gue saya nangang haro miti ya gigi beringan di haro di kupuat di kaiti haro dobis dangan minggu iti kemisi saat anak kupuat sekolah rendah atau sekolah menengah jadi bagi beringan di meta peluang ya mungkin di sinok di do pekerja ataupun perundak ya pada ikut kupuat sebab munya nang gaya ndo di kepa gohor di kawasan perumah lo di pasal di kaiti ha memang le tu luah so boleh pun tahu bila buka penyat saja pun kirim ke penyatnya di depan buka tiban pun kelin ketibanya di depan rel luar sebori pun tahu sebab gaya anu cerapu di kaiti jadi kalau itu kepuaknya nak mak motor di sok lah. Ya jadi ragu pergi berita terus ngarawiti rabis raguti hasasan beringan di tugas ngarawiti tanda dari Brayoso situ mesiko cok di wifi Brayoso gerak bersama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Muti, tu botol dipan koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap mendopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai ne ke?
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Lalu ina zaman ngarom nudu aturin ku bes yang nice still yang bayi boos ngarom beti ya terima kasih nudu aturin ku bes ya paita salam nudu sinoel poinimoy Rachel Merikan mami cegu Esther semukcang jinik menek ina rani ngu jeteraku aku dek kenaman so Namalia bisa madu generation B band itne yo tetap sama ngaji terago iti yo sama ngaro menuju Rohaya Jack lagi sama nato ngaro iti terima kasih menuju ati yang pakok yang selamat ngaro itne baik salam menuju sobra pengaji ta geng awal by fan player baya sua pengaji fan club semua kelinas nang bos roro primo pagu ngaro iti yo jadi sebaya to bos tapi bor ngaji terago pingi bor tadi yo seterus yo no ragu maka oro so penyanyi Fokadun jok di YFM tu yo gerak bersama.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Okey, jadi nanti orang pergi Porto cinta nombor ni so kebulan nanti cekan be negara supaya doa mas mong minit ada ngara pukul semong anom. Jadi Saint Augustine Paris mambung hari ogi enai majlis jualan tahunan Paris di hari bengatur dan rimo hondo beran pri iti so pukul moi pagi nogo pukul taru ngumi di dewan sabaguna komuniti kampung mambung daki antara aktiviti di game mengatur yang bijua dua tajaan lagu. Jadi hasil so jualan tahunan itu yang saat nambah dana dengan dia nai body atau patro opadri nama paguh opis Paris baya nama paguh rapu di dah gereja ruas yang saat menampung keperluan pibranya Paris. Jadi itu info di kupkosin itu sebenarnya. Jadi ragu pikir tu terus ngaromiti sebayu dia ngojit abar pokor semong ngarom yana dua tengah ragu joget burana dua ragu kedua aku dek nama jog di wifi bro yo kerak bersama.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu Dawai esok penyanyi Valerie Tiam. Jadi sama dengan Rom, terima kasih Nudu Henry Bali. Jadi sama dengan tu dengan Rom itu sama dengan Rom Nudu Hokwi Vincent Tagau Puan Nyimoy. Okey, terima kasih Nudu Seberingan. Sama dengan Rom Nudu James Pengiran Rachel mereka yang sama dengan Rom yang salam manis dengan damai selalu. So siburan yo Roy Kuang pergi sama dengan tu dengan Rom itu Semuk El Sinok El ayah nang selamat bertugas dengan Romiti ini yang nang ni abar yang nang harap yang nang sentiasa sehat dua senyum selalu ini jadi yo angin salam selamat ngorom kan dua suara berpengujit YFM tu yo yo nang dikata itu di sebunga saya kongujit nanti yang nang apa salam di sebunga saya dia yang nang selamat ngorom duduk sama L ini bayar anak suku nge muna gaya apa salam kan duduk Durin Gobe Sejikin Rena Tambi Semuk Linas Sido Denny Yang Boy Angela Insidor Baya Balasiki Aga ini okay, terima kasih Nudu Sino El Nalupa Ani Kau Jatuh Ragu Hidup di Bui So Deloitte Ayo Kau lagi masa hati atau main ragu itu ya jadi saya terus sama dengan Nudu Nudu Nudu Atika Rigi sama Nudu Marciano Joy yang nang rani ngaji teragu buat petepara dia ini yo lepas tu dia ngaji program itu ya atau dapat dia ngaji teragu nih yo jadi kan itu aja tu sama-sama dia ngaji program rentak bau tengah ramiti program di berpeluh ada berjusu ada penerbit Linda Jagem jadi kan itu aja tu sama-sama dia ngaji.
1: Dapat lagi kita dah pengaruh cerita program rentak bau kita dan dah keluar setiap ngara anu taruh pukul semahang suku ngara. Okey, jadi ini kak gah bala pengaping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres. Nginjam kita masih lagi jaga kawan kita ya. Bagaimanapun mungkin tengah-tengah bala kita ada menguleng. Ada kita memberihat ada masa itu. Sambil-sambil kita ngampan bata kita rabeus dengar reti. Sambil bata kita lagi nak ngayun bata kita. Kita berhibur dengan semahang dengan lagu. Duduk sediaku dengar reti khas. Duduk semua bala pengaping YFM Media dengar reti. Okey, dan tak kait matan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu bidiah kita, lagu sebungas kita, SNC masa penyanyi Jackson Boson bersama dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang, Najah dengan lagu Salau masa Stephanie, Rimpas N lagu Sobak Singumi.

Santa Martina Tarot dengan lagu kita sama-sama kaping dengan Iron City mengenai masih ada lagi. Mestilah ada lagi ya. Ingin kita ada juk lagi lagu, ada bayi lagi udah tamak ko, udah binain ko. Dengan reti manipan dengan reti ada taruh dengan lagu Iban. Da ira taban ku dengar reti, mungkin ada habala kita ada meh pernah kaping lagu ti. Jadi jak kita sama-sama berhibur dengan lagu Bekeni Meh Aku masa Alessandro rimpas en lagu dah memang popular dah masa itik na atiaih inya ngebana lagu Siti atiaih kawan kita ya inya ngemak lagu Siti kengira kawai kengira Christmas kawan kita ya desawak dah nyanur na memang lagu ti cukup popular kawan kita. Lagu Tanangku Mati na sencha lagu Dayang Bintang masa penyanyi Mawat.

Ira pun bersama lagi penyanyi Mawat Ascension, orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain masukkan lagi antara lagu-lagu terpopular teman pada Mawat Ascension ada Cik-Cik Kelinci. Semua lagu na berentak aku nginya catchy, berentak rancak-rancak. Pak menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati na ini cara tinan ngakat batan asal ataupun ngekat ni kita mati na adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya senceh lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan ya tubuh jam masih lagi jaga semena-mena. Nginlah program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada ketengah kerja dan masa itina. Bagilah kita ada kerja shift bingara. Kekima kita kerja. Kekima kita guna kerja. Kita negara Siti. Semari kita guna kerja. Kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Kita ada program Rentak Bau Dengar Reti. Masih lagi berada dengan tengah-tengah ngaban muto. Gapi-gapi sajak pinuju kita mungkin ada darah mun kerja, ada shipping hari tetap jaga berapa pagi ataupun bala dengan kita ada meh mari kerja angin meh ubo shift ataupun ada bila kita ada luar rak mari negramin kiki mari kita ada habis pempanu kita dengan reti. Dengan seencak kita sama-sama berhibur dengan lagu kaliti lagu kireng kita dua dengan lagu de taban bunga reti seencah ni dengan lagu de bikinan menamamu cinta. Lagu di taman badak Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Kovinda. Rimpasan lagu bintang di taman badak budak kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Ban Kung Arati. Dua lagi dengan lagu dan tak sama-sama berhibur dengan arti dalam program Rentak Bau Kita. Dengan seenjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala adik kita, bala peminat-peminat setia, lagu dah cukup-cukup termegah dan masa itu ada aplikasi TikTok kan kita. Sencetak bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nah. Jak sama-sama kita kaping lagu The Masuk Leondra bersama dengan silet open up fit Jason Ziran.

Saya nama Tiknas, mehang dengan lagu Meh Dau Binain. Kita ada program Rentah Bau Kita Ngerti dengan sen memengan mah program kita dengar ti melipan bakal mer beda put lagi kita mengabau dengan jam bersama dengan sen aku selaku penerbit program Rentah Bau ngucap sobing hara. Selamat berdua lagi dengan bye-bye semua bala kita dengar si.

Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngejita program Rentak Bau tengah ngaromiti ya noh program di berperuah dan menyusun ada pernah bit Linda Jage. Maka jadi kira supaya dua semong pre minute ada ngare pukul semong di setengah ngarom atau memerut kadang zone interaktif tengah ngaromiti. Okey, jadi yang ngaromiti kalau dia ngin peluang duduk sobra penguji atau WFM tu yang ngaromiti hadir anda peta salam untuk berdingan bermadis ataupun asosiasi ya dapat ada telefon ke nombor 0225.4 ataupun 25.50. Jadi terima kasih ya untuk dengan tu Matilda Peter lagi sama ada tu ngarawiti Derek Asin. Okey, jadi menah ke kada Simoni Karong yang nang selamat ngaro mas pro peminat setia WFM doyo. Salam damai ngan gaon selalu so kupuak mambong itu. Okey, jadi tu terus lagi berhibur ngaji lagu penghibur di TIH Bogor dengan tu naik pemiti ragu. Jadi kali ti tu sama ngaji tadi ragu oma yang puak apa tu para so penyanyi Richmond Allen Mercedes.

0: kasihatin anda lah duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal perlu lebih taruh perlu lebih sawa start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree Nadin oh botang gaji es kau payu jadi selain macam get lawin dan bukan lagi tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi suatu mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collection.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kenapa tu lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi nanti mereka menghibur tercoba ngayah di bertambah ada Eliza Suzina. Kira supaya doma pri ini ada ngarep pokor semong di setengah ngarom. Jadi ni info dia pokok si nudu su pengunci atau YFM Raya Ngarau Piti Raya Bisa no, saat kau mendayung daki Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak dia ada kempen saringan Pap Smear secara percuma ya no di dia mengatur semong prii yang berat prii iti ya no buah dunuam so pukul moih pagi no ke pukul semong tuah tengah handu ya no di Klinik Sarawak Family Planning Association orang na Piramli Kuching. Jadi lagi kempen itu bu ngatur jena saat na piru cancer cervix dia takah awar ngurusu saringan kesihatan saat na kaum dayung. Jadi samringan dia berniat rata na nyana ngasaringan pap smear secara percuma itu ngada potri di ke klinik Sarawak Family Planning Association ya orang Piramli. Semong prii yang duburan prii titi sepukul moih pagi, nogu pukul semong duwah tengah handu.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dolly aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Inongan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang adop mudori ya, ku jogging sadia adop ku jelah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sadia. Kapu sasuti, memang doi sehat.
1: Mutih les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Okey, jadi nanti Ragu Penghibur selalu gaun penyanyi Antonio Puji. Kejadian kurang supaya 20 minit lagi yo untuk dengan segmen Ngarung Pawan tadi Ngarung Wanda Taruh Hiti 2 Nopuran Pri Sawa 2022. Jadi dengan anda jatuh ngaji tadi dengan tadi telefon Ngarung Hiti. Hello, selamat Ngarung.
1: Hello, Ngarung.
0: Selamat Ngarung, Sino El. Ini apa?
1: Pagu, jen ya, Bang.
0: Pagu, pagu. Tawoh dia, ya.
1: Dari banyak aku tu, pagi dah aku
0: tu. Iyo, ha.
1: Bisa je meningkatkan masa hati.
0: Terus yang salam kan.
1: Selamat malam, sempat tugas untuk di JJ, dapat tugas dengan Menti. Mungkin suak pada di JJ, dapat tugas dengan Menti, kan?
0: Iyo.
1: Lalu keluarga di JJ, sudah sama di JJ. Keluarga di Pokadun, di Jalala, sudah sama. Nuruk Pandorin, Mama Kureta, Amang Jeb, Amang Padel, Abad Jawas, Puan Gereja, Puan No, Meja Sam, Nudu Sosis tidak deh. Memang aku mau kumpul nyebut adot nih. Nudu pengembang aku ada ke Puan Covid juga. Punya baru. Udah semua orang, semua bak, pembuak, Jogui Babang, Star, Serikin, terbalik pula. Harap nanya anu tegi kerja radio deh. Kembali lagi nudu sinok rigid. Cinta lijib ku pakai fit no. Ia selalu nangin salam nur obat pak ini. Alap lagi ngaji radio Adin nih. Nurut tak sama Adam nih. Alap lagi ngaji radio Adin. Nurut susah mati ayo. Tengok makan pukul nantok deh.
0: Iya.
1: Okey DJ.
0: Okey ya. Selamat ngarum. Terima kasih.
1: Mohon dengan lagu yang memecah ku jahil ya.
0: Lagu.
1: Hidup di bui.
0: Hidup di bui. Oh, okey dia support aku main ya.
1: Khas nanti nanti sama Elvi.
0: Oh, lagu khasan sama El.
1: Iya. Oke, DJ, terima kasih. Mengalam, bye.
0: Ya, semangat ngalam, terima kasih. Nado Sino El. Oke, jadi kan aku bahasa dia salam di lagi dengan topai tentang ruangan Facebook Tengarom itu. So, Veronica Set, yang nang selamat Tengarom. Yang nang harap sehat. Itna, ya pai salam kan nado. Sprog, berapa kerja tu WFM doyoh Tengarom itu. Rat ngaji teraku Bujang Kalimantan. Yang nang main lagu ti sebayuh ke boos itna, yang nang awak boos day sehat nyam itna, aduh todah hai. Okey, terima kasih nudu Veronica Set, seterusnya sahabat Ngarum terima kasih nudu Peter Kilan, Charlie Chung Tizem Naim, yang nang selamat Ngarum itna, Rani Ngojeta Ragu Jobong, ragu ni mau main itu ya, terima kasih ya nudu Charlie Chung, seterusnya sahabat Ngarum nudu Christopher Muni, sahabat Ngarum harap sehat-sehat saja. Ya, terima kasih nudu Christopher Nail, kisah Maroto, ya nang semoga geng awah terhibur duo Kelina Sanuiti, ya nang salam so Sabah, oh ju dengan tadi so Sabah, Pak Sungguh Menoh, terima kasih dapat geng Ngojeta siaran media Ngarum itu ya. Seterusnya selamat datang Ngarum nudu dari David Ikom, seterusnya Rena Tambi, Yona selamat Ngarum Raan lo ngoji teraku maaf so Paul Pona ini khas Yon Sprog Yon hiburan nudu geng duo geng awah duo Sumuk Lintas Fan Club. Okay, jadi ngana tunggu je dengan tu lagi telefon Ngarum itu. Hello, selamat Ngarum. Oh, foto dalam telefon yo. Mungkin dapat sobat telefon depari ya. Okey, jadi foto kedua. Anu jerebu iti mau bugok ke program-program di agi mengatur ya. Ngelibat program di mengatur di ruang bangunan agi abu buat tangguh kada ya nadi kada program Sarawakku Sayang kada di bawah itih bulan mau hidup lepas, you know, program Sarawakku Sayang patut mengatur di muka pun buah tangguh. Jadi kali itu saat zon tengah, you know, bahagian betong pun ke buah tangguh. Jadi sepatut program itu yang mengatur sok semang ni nuk semang taruh untuk berat na pri iti di betong Sarawak mau buah tangguh. Jadi perkara itu, you know, memikira dua pemutus so jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JP BNS, you know, sebab program itu yang melibat aktiviti yang melibat pimondok ratus jadi program itu paksa deh buah tangguh ya. Okay, jadi dengan itu tobi bur lagi ngaji tu ragu pingbur tu ngarau itu, you know, ragu dia okay, dengan tobi itu ragu dia tu nebujang Kalimantan so marina cara.

Okey, jadi nanti lagu penghibur bujang Kalimantan so penyanyi Marina Jara ya. Jadi kira supaya dua semongjuk minit lagi atau ya dan segmen dengan rampawan tadi memang di nyambi dom ni ciri lagi kita merendokan juga dengan segmen apa sungguh mana. Ya, terima kasih kena duduk sobringan di Arogi bersama Dako Iyah dengan Arobiti Haru Agi ke Gojita siaran radio Haru Agi jadi dengan penghibur ya di Arobiti. Jadi sobringan tadi hari apa hari so pasar kucing ke so kupuak ke ataupun so tempat kerja. Jadi harap ada kisijak pemandu ingat dengan Arobiti harap nang selamat untuk tempat yang dituju ingan nodi hari amurat boos selamat boos untuk sebringan di arok geng ngaji tersirat radio tika iti kira ingan bayi puas ngaji tersirat radio titi arok agar dapat ngaji tersirat radio to seterus seti arapai pukul semong dua turup ngarum jenuh dah ngas segmen semong dua nuam jadi ingan ina tobi bu lagi ngaji teragu pikir porto seterus ngarum iti ingan ragu oma dati dua di tempat iti so daily august.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Rangga bagi burto hidup di bui so kepala nanti loi dapat zoomanoh di nyama atau mana ke nyuang segmen dengan rompawan tadi dengan rompawan do taruh itu aku ya juga mau buka terima kasih nudo so beringan di ogi bersama aku so pukul pri dengan rompeti noga ke masa itu jadi harapai titi atau dapat lebih hibur dengan cerita program YFM Radio dan segmen semong do nuam so pukul semong do terus dengan rompeti noga pukul nuam pagi dan segmen semong duh nuam jadi rupa hino dan segmen makat krim khas dengan bersama lagi dua pengarut ke idea petugas pukul nuam pagi noga pukul pri pagi ya terima kasih ya untuk sobringan di lagi paita salam ingan di ruangan Facebook tu agar miti menoga nadi lagi telefon ke konti ti jadi sambringan di lagi nabi miti ragu di dok support aku main dengan miti aku yang ingin berbuka maaf untuk sobringan coba apa dari support main lagu ini apakah dapat dengan naib MT lagu ini di segmen 2 nu di bokon ya jadi dengan ini aku DJ Jess mengucap selamat ngarum no kata berapa bauh di segmen 2 nu di bokon bye bye ini tuh so beringan lagu api abu soiku yang no haka buat janji so Barbara Edward.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngocit segmen suang dua nuam. Payu puas ngocit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngocit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nekam, mendek perintah kam. Jaji kena nekam di dunia mu di sorga. Juga dengan kami tiap penuh pemanami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang kepada kami hendak pencuba, tak peluang kami sop kami ek. Sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia sedih. Berbit macam pinurak datu nahmi, di kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus. Adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhan. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam, dan mengintunya kami, dan pengaruh. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina duduk nguan kami, ngajar kami, nyaga kami, masa semua ridap sama, pengaco, pencuba, kuasa lebih. Sina mi macam maju, dalam pengundah, dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina duduk aduh dengan kami, jaji pinagap, jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami, dan kami di guru, guna kerja kami, dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa, dan itu, dan nyaga, dan nampak semua pengguna dan dunia sedih. Yesus Kristus, dan jadi penuh bawah kami, dan nyelamat, dan dibawah kami, segala pencuba. Nintu jenaga kami, masuk pun dan uti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita jadi menek setuhai Tuhan. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ang iba jalo gemilang di borike.
1: Alu, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok borile, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih. Man bogo lepa agu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak gih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muas.

0: Ana di Jera Gubra Mandiri Dr. Bahan Bada Imelton Joni Jera yang primo Hamadi Nati Jam Dari Studio 52 Menit Pas Pukul 6 Isi Nisan Seramat Isi Nisan Suki di YFM Bidia Bisa Mengaku Jawa Bertugas Di Jelala
1: Dua aku di Jelani Dan segmen Makat Krimahas On Lupat tahun bulan April
0: September.
1: Ya, tahun bulan April 2020. Ya, harap nak ingat ramai mula sejak di pagi on the part itu sehat greenas ya di pagi on the
0: part itu. Eh, kena ke dengan sebab kena mandi nanti kedai andiran pemenungan di andiran mutongan amanya racu-racu ya. Risi sesanan wati bege muto di arat arat badeg dengan amanya ke pausindok ngam muto di jowit ngan.
1: Lagi-lagi keadaan anu di berjerebu dua ni nang jarak penglihatan mungkin di eskia tirang jadi kalau dapat nakit-nakitnya pun udang orang yo mak komut ke buka radio ngocit info ngocit lagu sa di botol dengan duduk ya sebagai hiburan dengan pagi ti.
0: Ya, lepas satu ilai ni, terlebih dapat sama-sama akhir dengan agah di nombor dua dalam peminyo bukar sadong. Kali pasana agah diskasa dalam peminyo bau jago yang dapat terlebih sama akhir dengan dengan pukul jauh setengah isenisa dengan nak atau hari api cu dengan animan biasa pukul mai isenisa dan terlebih lagi topik pagi ya dalam meja ngupi. Ya, lepas satu ke dua hari kita ada nikah topik pagi tayang sesana nawati dengan sama-sama tak kajun atau cu dia peraman ada ya ngaraga Praman Soft Freddy Thompson ngaraga di den selaku Kamelia.

pisilong dengan aga. Projek Munah Tabing Sungai Kayan ada Kampung Krusen Kranji tebedu ancah langkah bigaut Perintah Sarawak. Pijuho umat ubah bahas dah berlaku wang bulan ini darimpas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinambada menang penyusahti dah ngancak jaran siti dengan cak jaran datinan inya ratus patel. Projek minan ungkos 2.1 juta ringgit tundah bitagih maso anunya nuna tok ini anu berang prii sobau. Dengan prii ratus ribu ringgit tinan ngunah jimatan gantung de krusensiu. Cadang ngunah masih ada peringkat pimangan masa segi dokumentasi. Tiap isu dengan cabaran daerah udah pidaan de fasiliti klinik penyihat perlu diperhati dengan dok selesai dengan pantas. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib menang titinan masti nyeratus terus terima perkhidmatan penyihat terlebih pagu. Da abit timpu de sama tempat kerja de kondusif dengan pekas berian de pagu perlu udah sedia tinan nulung petugas penyihat guna kerja dengan pagu nak nyeratus. CBSN depan ngelawat kerja ne klinik penyihat Jalan Lanang bernu dengan jelajah kesihatan Borneo Siri 4 da Sibu. Nentubek unit-unit pekas serta kemudah da keliti selain tubek perkhidmatan penyihat da dosidia ne pesakit serta nyeratus. Melawati pantinan mesti tiap masalah dapat utaman ne opis penyihat. Mahi orang kibrat rima warga asing udah dah ke polis wang anu dua derimpas ingin terlibat ada habis sindiket nipu minan telefon atau love scam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Ngacabu menang tangkapan tunah da ini pangsapuri da jaran song wang pukul semengini bingara. Semua suspek berumur ancah 20 ni tok 26 sawa. Polis ngerampas laptop, handphone dengan pekas de tina nipu. Sindiketi target mangsa mengenai de sapa negara. Kes dok siasat ngajar Seksyen 420 Kanun Keseksaan dengan Seksyen ini 20-B Kanun Keseksaan. Kudu-kudu kawasan da Kuching jangka terima umur de lamah dengan umur kaisada ingin kerja. Segal kerajaan keep pipe bahas de jaran matang bitagi pukul semeheng ngar pagi. Sarawak water pidaan nyeratus dok sungka nyimpan umok jaga sekurangnya dedek timpuh 24 jam. Kerajaan keep ti jangka ubo wang pukul semendua narang anu anu enam. Umok pipe jangka mengda biasa secara peringkat dengan masa. Nyeratus melengi cek kawasan de terlibat minan Facebook Sarawak Father atau telefon dek nomor ini 100 mahi-mahi 2020.

0: YFM,
1: YFM,
0: YFM.
1: Gerak bersama segmen Bakat Rimuhas
0: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, itu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusaha kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so, opis obong taluna. Kualiti sobak, adin, moskian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sahaja. Kapu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komod nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Radio Brahman Mak Mu Dasak Dasak So Rosiah Beli Ya Gak pernah so pra Kena risik dengan Nadi Muran Bisa mak eh Di YFM Media RTM Kucing Dengan pagi ti Bisa mengaku Kedua Hari Brahman so pra Kepada dengan Risik dengan Nadi Berawar Sesan Anwati Bisa mak eh Dua Di Celalanga
1: Di Celini Aha Ini dah balik dengan Dujur Asrapan Pagi ti Selamat Menjamu Selera Duduk balik dengan yo mampu sebusua sagi tenaga dipakai dengan naik pengenai kerja dengan pagi ti.
0: Lepas nanti kita dapat sama-sama kini yang agak discussion dalam peminyu bau jagoi. Mendakah tak apa-apa bersama dalam segmen Mekat Karimu Hasta banyak kemat yang biasa topik pagi tayan sasan dan wati lepas kita sama-sama dengan ayah ni kah topik pagi tak adi suka aku ni suka ke harap kutum ngasok perag
1: aku ada ingat standby dia aku bukusi nombor konti dengan ingat dapat meet nombor ti 02-25-0-4-I atau 02-25-0-5-0 mak kamu je topik pagi pukul moy pagi titia
0: Ingat apa dengan tak jauh dia ya Brahman adap tak dengan ragu Brahman di Dr. Ban Budak Tonios Poci dengan ragu adi dan seraru gaun

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu The Lizzy List, lagu Penyerindu ke Diu. Ya, dan ini buku si report gaya angundur dan mitsu email jabatan meteorologi Malaysia pituis mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku akses pukul 7 pagi taruh 6 Prii 2020. Angundur pagi ti ogi ijan di kudu-kudu topat di betong muka sarikik kapit Ogi Jerebu di Suriaman, Bintulu Kucing, Miri Samarahan, Serian, Sibu, Duh, Limbang. Anganu singgumi ngijaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kapit, Kucing, Mukah, Samarahan, Serike, Sibu. Ogi Jerebu di Suriaman, Betung, Bintulu, Miri, Serian, Duh, Limbang. Laut bergelombang 20.30 km sejam. Gelombang bigatung ni 0.0 nog ni 0.5 meter. So sekitar 24 nog taruh 25 derajat Celsius. Yang nanti pagayono dan mitsa email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kawasan sepukul 7 pagi taruh 16 Prii 2020. Yo, cuba tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sok Darren Wooden Gun, lagu dari Gap.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Reggae Brahman Sir Michelle Matthew Dusah Nege.
1: Ya lagu Dusah Nege yo pakai Dusah Nege naik pengenai the jaat yo yang penting naik pengenai di pagu-pagu saja yo lah.
0: Yo.
1: Pagi ti mau pukul dom.
0: Sekejap ingat atari sama dalam topik pagi tadi yang sesana nawati ingat atari sama-sama ingin buat pikir tak pun kah ingat ngata sama-sama
1: keraka sama-sama tak berami lagi topik tu di pagi ti lah. Yo topik pagi ti lah yo lepas ni aplikasi di paling bungku ingat pakai setiap pun tu. So kena Facebook, kena WhatsApp ke, kena Instagram ke, TikTok ke, ada muna-muna lah.
0: Ingin guys ramah sesan terus soal program perdingan antara berisi perdingan tak digib sama hangata di awal Facebook. Tagi James Pengiran, tagi Durin Gobes, tagi Babai Konten, tagi si dengan lain ni bergerak berdengar tadi kip sama hangat sesana nuwati ya.
1: Dan ada balangan lagi tuang ngojit radio pagi ti pagi ti yang bersama dua DJ Lenny bersama dua DJ
0: lala
1: dan topik pagi onupat tahun bulan PI 2026 ya cak sama-sama prami topik tu pagi ti ingat dapat telefon di konti di nomor 0225 atau 0225 kau kajang-kajang dengan ya.
0: Kenapa ingin aku selamat isisan ya di dengan di lagi bersama sesanan wati tak lagi ke Ronald Dennis ya. Ronald Dennis atau lagi Henry Bali aku juga lagi Rachel American lagi bersama ngata sesanan wati lagi Paul Sekin ya sama sesanan terus dengan Paul Sekin aku juga lagi Derek Asen atau lagi ke Asfian Mahius so membawa Kalimantan lagi bersama ngata sesanan wati selamat ke terus Charlie Chung Tizen Lime lagi bersama ngata di YFM Bidia ya. Alasan kita terus Charles Adam Charles Adam
1: Charles Adam
0: kalau dia tadi ke Mide Sam lagi ke bersama dengan Tersan Anwati Roy Kuang Matilda Peter Kawi Kurus lagi bersama dengan tak di YFM Bidia si dengan tak lagi Abeng Sani lagi ke bersama dengan Lawrence Mike lagi ke bersama dengan Tersan Anwati James Pengiran.